0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadatul Rain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu memadamkan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Paginya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sumber air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di Sfahami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benih. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terhadap terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sahari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sahari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun, yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digambari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
1: Bisa mengapresiasi alam, aman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Satu.
1: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selanjutnya pendengar, kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda masih dari 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansyar Ahmad memastikan hingga saat ini tidak ada permintaan untuk membuka keran impor beras wilayah ke Kepri. Menurutnya kebutuhan pangan masyarakat masih dapat dipenuhi dari pasokan tersedia, dijamin mencukupi. Nah di mana disampaikan Ansyar, pemerintah terus memantau ketersediaan bahan pokok di seluruh kabupaten dan kota di Kepri. Berdasarkan laporan yang diterima, stok beras masih dalam kondisi aman. Di mana pasokan beras yang disalurkan pemerintah melalui forum Bulog juga masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, telah menjamin kecukupan stok di seluruh daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di mana Ansyar mengajak masyarakat untuk mulai menyesuaikan pola konsumsi di tengah fluktuasi harga beras premium. Menurutnya, beralih sementara ke beras SPHP merupakan langkah yang dapat membantu menjaga pengeluaran rumah tangga tanpa mengurangi ketersediaan pangan. Nah, pemerintah Provinsi Kepri akan terus berkoordinasi dengan Bulog dan pemerintah kabupaten kota memastikan distribusi beras berjalan lancar serta menjaga stabilitas harga pasaran dengan stok yang dinilai masih mencukupi masyarakat. Diminta tidak khawatir ataupun melakukan pembelian secara berlebih-lebihan. Itu dia pendengar. Jadi yang masalah beras saat ini Provinsi Kepri masih aman dan juga stok masih cukup banyak ya. Jadi jangan khawatir. Nah, sementara itu informasi lain dari Batam, Dinas Perhubungan di Subkota Batam memastikan tidak ada aktivitas parkir yang diperbolehkan di atas jembatan Satu Barelang. Penegasan itu disampaikan menyusul viralnya dugaan praktik pungutan liar pungli terhadap pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan wisata tersebut. Nah, di mana dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah pengendara sepeda motor tersebut diminta membayar Rp5.000 saat berhenti di kawasan jembatan Barelang. Dugaan pungutan itu pun menuai sorotan publik. Nah, sementara itu ini disampaikan ke Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra. Parkir di atas jembatan Barelang bertentangan dengan aturan lalu lintas sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, untuk mencegah kejadian serupa, di sebuah

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Nih, pakai jas hujannya Binu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Oh, jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman
2: sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
3: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas Informasi yang pertama, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menanggapi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan tarif listrik pada triwulan 3 tahun 2026, yakni selama Juli hingga September. Dimana PLN siap menjalankan kebijakan tarif listrik triwulan ketiga tahun 2026 sekaligus berkomitmen untuk terus memberi kehadirkan pasokan listrik yang andal dan layanan kelistrikan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Lintas informasi selanjutnya, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau BP3MI Kepri memfasilitasi keberangkatan 3 orang pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor formal dengan negara tujuan Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun.

0: Lintas informasi yang terakhir pendengar, Dinas Perhubungan di Subkota Batam memastikan tidak ada aktivitas parkir yang diperbolehkan di atas jembatan Satu Barelang. Penegasan itu disampaikan menyusul viralnya dugaan praktik pungutan liar terhadap pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan tersebut. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id, dan selanjutnya ikuti program Batam Menyapa bersama presenter kami Sarah Melina.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
2: Halo, selamat pagi Batam Menyapa. Senang sekali saya Sarah Melina Hussein. Pagi hari ini diskusi bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Andi Agung. Udah di studio, itu the point aja lah pendengar ya. Karena kita sama-sama tahu masih gelombang penerimaan siswa baru SMK dan SMA. Dan Pak Andi Agung merupakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang kami bawa ke RRI Batam untuk mengklirkan masalah ribut-ribut soal TKA katanya nih Pak, yeah. Tes kemampuan akademik ya Pak ya,
3: yeah.
2: Aduh, saya SMP nih Pak, sekitar 20 tahun yang lalu TKA juga masih dipakai gitu loh, yeah, Pak,
3: bener.
2: Ini gimana ceritanya Pak, katanya ada gelombang 1, ada gelombang 2, yeah. Ada yang gak bisa masuk. Kemudian juga kabarnya dari Disdik yang tidak transparan. Lalu katanya Pak juga bahkan apa tuh Pak, mereka udah ngantri katanya depan komputer dari subuh, servernya down gitu kan,
3: yeah,
2: Pak.
3: Yeah,
2: kita clearkan lah ya Pak ya, yeah, pagi ini.
3: Siap.
2: Dengan topik kami pendengar Batam Menyapa di pagi hari ini tidak jauh-jauh dari menuntaskan mengurai polemik TKA penerimaan siswa baru. Pak Kades, harusnya Senin ini masih dipinang.
3: Mestinya.
2: Mestinya. Tapi karena berhubung SMA dan SMK paling banyak di Batam ya Pak,
3: yeah.
2: Dari kemarin sore di Batam ya Pak, standby, yeah,
3: standby.
2: Bu RRI ya Pak,
3: yeah.
2: Mantap Bapak. Silakan gimana Pak ini ceritanya.
3: Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Yang pertama terima kasih Mbak Sarah sudah diundang di RRI Pro 1 Batam. Apa yang disampaikan Mbak Sarah tadi bahwa penerimaan siswa baru SPMB, murid baru, sudah kita laksanakan kemarin di tahap pertama. Alhamdulillah menurut kami berjalan dengan baik.
2: Okay.
3: Mulai dari apa namanya, mereka masuk di aplikasi, itu alhamdulillah mungkin pertama saja kayaknya Mbak Sarah. Hari pertama itu karena apa? Mungkin karena 30 ribuan bersamaan masuk, makanya down pada waktu, bukan di aplikasinya.
2: Okay.
3: Setelah itu berjalan beberapa hari pendaftaran anak-anak kita, masuklah verifikasi. Ya. Di verifikasi ini tentunya kita di Provinsi Kepulauan Riau mulai dari tahun kemarin sudah membentuk posko. Posko tujuannya ini adalah gabungan dari satuan pendidikan,
2: yeah.
3: Dibentuk satu di situ, SMA, SMK bergabung, dan disinilah mereka artinya memverifikasi setiap data-data anak-anak kita, mm-hmm. Jadi itu. Bahkan yang kedua tujuannya posko ini adalah bagaimana nantinya tamu-tamu kita bisa melihat langsung di situ.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena satuan pendidikan dengan posko itu langsung online semua gitu.
2: Okay.
3: Itu. Pada pelaksanaan tentunya ada pengawas kan gitu. Pengawas inspektorat dengan Irwasda Polda Kepri, ada ombudsman kan gitu. ada Komisi 4, ada lagi namanya adalah BPMP. BPMP ini adalah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. BPMP ini adalah perwakilan dari Kementerian Dikdasmen.
2: Dan kami selalu dikasih rilis loh Pak, perkembangan Kepri oleh jadi, BPMP.
3: Dan kemarin kita sudah plenokan saja. Kita plenokan tanggal 29. Begitulah akuntabel kita, keterbukaan kita. Berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Kita sampaikan semua di situ. Semuanya di situ hadir Komisi 4 diwakili oleh Pak Bobby, Pak Sekretaris BPMP, langsung oleh Pak Kepalanya Pak Warsita, Inspektorat dengan Dinas Pendidikan. Cuma ombudsman kita undang karena pada waktu itu berhalangan, bersamaan ada apa namanya, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Secara keseluruhan yang 30.000 yang mendaftar itu, 30.000 yang mendaftar, tentunya yang sekitar 27.000 ya, 26.000 sekian lah, ini adalah yang sudah diterima, baik SMA maupun SMK, kan gitu. Ini saya luruskan dulu. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah daftar semua ini gitu loh, yang 26.000 sekian itu.
2: Gelombang pertama.
3: Gelombang pertama, kan gitu. Makanya saya agak ini juga nih, kok carut marut ini dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun kami di pemerintah Dinas Pendidikan namanya pelayan. Tentunya kami layani semua itu. Pro dan kontra itu sudah biasa, kan gitu. Tetapi rohnya adalah bagaimana ini melaksanakan sesuai dengan aturan. Kan begitu. Aturan kita jelas bahwa semuanya ada pengawas. Bahkan surat edaran nomor 7 2026 itu dari KPK, mereka juga akan turun juga nantinya ke depan gitu loh, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kan begitu. Ini makanya kita ini bekerja sesuai dengan aturan lah, kan gitu-gitu. Dan timbul ada 3.000 lebih kemarin. Yang artinya kan gitu, 3.000.
2: Yang ini yang gelombang kedua Pak?
3: Yang gelombang kedua ini. Jadi sebenarnya prosesnya belum selesai gitu-gitu. Kalau kita melihat di lapangan bahwa untuk di Kota Batam itu SMA negeri ada 30 Mbak Sarah. Ada 30. Yang penuh itu masih seperti tahun kemarin, SMA 1, SMA 3, SMA 5, SMA 8, SMA 20.
2: Negeri sekolah yang dulu stigmanya unggulan.
3: Yang unggulan itu, ini makanya kita rubahlah pelan-pelan gitu-gitu kan gitu. Tetapi sampai tahun ini masih itu juga yang RDT-nya terpenuhi. Padahal kita ini punya sekolah sebanyak 30 gitu loh. Jadi itu. Maka kalau kita melihat sekolah yang 25 sekolah ini masih banyak kekurangan muridnya.
2: Iya,
3: kan gitu. Kalau kita melihat permasalahannya, ini sebenarnya sudah selesai nih. Ada sekitar 2.300 bangku lagi yang untuk anak-anak kita yang SMA kosong gitu loh. Cuma kita kan kedepannya harus pemerataan gitu loh. Kenapa? Kita salah pemerintah itu apabila anak-anak tidak sekolah. Itu salah, kan gitu. Mungkin kita bisa artinya dilaporkan. Tetapi kalau untuk hanya menuntut salah satu, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kita legowo lah artinya kan begitu. Karena ini kan pakai sistem online aplikasi. Kami yakin dan percaya aplikasi itu tidak 100% benar juga. Pasti ada juga errornya kan gitu loh. Tetapi ya juga kita di manusia juga, pasti ada kesalahan. Tetapi tunjukkan kita salahnya itu di mana gitu-gitu loh. Ini sering kami sampaikan gitu-gitu. Karena kita sering melihat di luar ini kan artinya katanya gitu loh. Setelah kami minta, tolong sampaikan ke kami gitu loh. Kami perbaiki. Kan gitu. Tidak serta-merta. Nah, ini kita itu. Yang kedua Mbak Sarah, memang kami akui lah yang untuk di Kota Batam itu posisi di tahun kemarin. Perbandingan SMA dan SMK. SMA kemarin itu 48%, SMK 52% Mbak Sarah. Tetapi di tahun 2026 ini luar biasa SMK-nya.
2: Kenapa tuh Pak?
3: 62% sekarang yang masuk ke SMK, yang mendaftar gitu-gitu loh.
2: Terjadi pergeseran?
3: Terjadi pergeseran. jadi ini. Karena oleh karena itu, maka anak-anak kita ini, karena udah masuk ke SMK, tentunya kita di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjawab tantangan itu. Apa yang kita lakukan? Kita membangun dua SMK yang untuk di Kota Batam. Satu yang di Bengkong, alhamdulillah luar biasa Mbak Sarah. Di sana itu sekitar 200 lebih sudah muridnya.
2: Yang baru itu?
3: Yang baru di SMK 13 Bengkong. Oh. Kenapa di Bengkong? Karena selama ini di Bengkong itu kami setiap tahun itu memang betul-betul krodik kata orang.
2: Iya.
3: Memang permasalahannya di situ ada tiga sekolah, SMA 8, SMA 25 dengan SMA 14. Itu pun tidak tertampung. Tetapi dengan adanya SMK 13 ini alhamdulillah terurai. Yang masih kelebihan itu hanya SMA 8. Hmm. SMA 25 udah banyak juga kurangnya. SMA 14 begitu juga gitu loh. Apalagi ditambah dengan SMK. Kenapa? Karena memang SMK yang di Bengkong itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya, kita ya. Jawab itu tantangan masyarakat. Alhamdulillah, paling kami doakan kami, insya Allah, itu 6 bulan lah dia numpang di SMA 8. Karena tahun ini sudah ada pemenangnya. Kita tinggal bangun, sudah ada pemenang tendernya. Kita tinggal bangun, insya Allah nanti minggu-minggunya atau minggu depan kita mungkin peletakan pertama. Baik itu kami minta nanti Pak Wali dengan Pak Gubernur juga untuk peletakan batu pertama di sana. Jadi itu, inilah yang membuat kita artinya tantangan-tantangan kita jawab untuk di Kota Batam. Yang kedua ada lagi di Tanjung Uncang, SMK 14.
2: Okay.
3: Itu sudah menerima murid baru juga.
2: Okay.
3: Kenapa? Karena di SMK 14 ini luar biasa arah-arah Saguling dan Batu Aji itu. SMK 5 yang masih favorit juga masyarakat. Setelah itu SMK 1 Batam juga menjadi favorit masyarakat Kota Batam. Inilah penyangga-penyangga. Terus yang kedua Mbak Sarah, di tahap kedua ini karena lonjakan SMK ini luar biasa, maka tahun ini kita konversi SMA menjadi SMK.
2: Berapa banyak Pak?
3: Ada dua.
2: Dua ya Pak.
3: Yang pertama itu adalah SMA 18 yang di Tembesi.
2: Oke.
3: Okay. Yang di Tembesi. Kenapa? Karena ini penyangga nanti dari SMK 1. Sesuai dengan kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur ke kami bahwa masyarakat Tembesi itu minta salah satu SMK di sana.
2: Iya.
3: Daripada kita membangun, ya lebih baik itu kita jadikan SMK. Kenapa? Karena murid SMA 18 itu dari 2 tahun tren terakhir ini agak berkurang terus. Sekarang itu muridnya tak sampai 50% Mbak Sarah di sana gitu loh. Kan sayang.
2: Iya, iya, iya.
3: Jadi daripada kita membangun, ya udah kita konversi SMA 18 menjadi SMK. Ini baru kita buka di tahap kedua nanti ini. Kan gitu loh. Jurusannya sudah kita sampaikan. Yang satu lagi Mbak di Tiban Indah. Di Tiban Indah ini adalah SMA 29 yang kemarin dibangun melalui dana pusat refit unik sekolah baru itu sudah jadi Mbak Sarah. Cantik sekolahnya gitu-gitu. Tetapi kita mencoba ini tahun ini menerima SMA karena mungkin sekolahnya sudah bagus, semua fasilitas sudah bagus, tidak mengangkat juga rupanya. Ini jadi masalah juga. Yang daftar hanya 53 orang gitu loh.
2: Ya ampun.
3: Jadi oleh karena itu maka SMK SMA 29 ini kita jadikan SMK 16.
2: SMK
3: 16.
2: Okay,
3: kenapa? Karena di sana itu SMK 4 juga itu RDT-nya lebih kurang 800, yang mendaftar 1100. Oh, bisa udah lari ke sana.
2: Iya, iya,
3: iya. Jadi ini langkah-langkah kita lakukan sudah kita buat kan begitu. Terkait masalah TKA, kami terus terang saja bahwa TKA ini adalah merupakan standar mutu penilaian hasil belajar skala nasional dan objektif. Itu salah satunya kita ambil itu. Kan gitu. Bukan mengabaikan rapor, tidak. Karena dari awal ini juga sudah kami bincangkan juga dengan BPNP ya. Dan pada waktu itu mereka merespon dengan baik. Karena TKA ini adalah merupakan tadi penilaian berskala nasional objektif gitu-gitu loh. Jadi itu. Dan ini juga sudah kami sampaikan juga baik itu Dinas Pendidikan Provinsi sekabupaten kota yang ada Provinsi Kepri, kami surati bahwa kita pakai TKA. Kan gitu. Yang kedua kita sampaikan Ombudsman ya. Setelah itu kita sampaikan ke inspektorat. Maka berjalanlah barang ini. Rencana dari awal sudah kita tekankan bahwa kita pakai TKA gitu-gitu.
2: Pak, secara eksplisit peraturan mana yang membuat
3: ada, kita harus ada, pakai TKA, Pak? Ada surat edarannya dari Kementerian Dikdasmen itu nomor 0301 garing C garing HK titik 04 titik 01 garing 2026. Memang ada surat edaran dari Dikdasmen. Jadi itu dasar itulah kita pakai. Maka oleh karena itu ya kami mohon maaf masyarakat Kepri ya, karena nama ini kita pakai ya dasar dari aplikasi kita sudah ada juga ya, dasar itulah yang membuat mengatur semuanya. Jadi itu. Maka alhamdulillah saya sampaikan, saya ulang kembali lagi Mbak, yang 26.000 itu seprovinsi Kepri yang sudah dinyatakan lulus SMA SMK, sudah daftar ulang, sudah clear, tinggal menyelesaikan yang terakhir 3.000 sekian ini insyaallah. Karena di tahap kedua ini kan kita buka lagi tanggal hari ini tanggal 6 sampai tanggal 8 Mbak Sarah gitu-gitu.
2: 3 hari ya Pak ya.
3: 3 hari. Setelah itu nanti tanggal 9-11 itu adalah verifikasi validasi dokumen, 13 Juli pengumuman, daftar ulangnya 14 sampai 15 Juli dan itu. Sedangkan MPLS-nya sama nanti tanggal 20 masuknya kan begitu.
2: Barengan
3: semua. Jadi pada prinsipnya kami berharap kepada masyarakat, kami terima kasih lah selama ini melalui kanal-kanal kami, artinya tempat-tempat pengaduan, ada juga orang tua langsung ke sekolah, sudah dicatat dengan baik oleh sekolah semua, kan gitu. Tinggal nanti suruh daftar di tanggal 6 ini, karena sistem online juga kita nantinya.
2: Pak, gelombang kedua memang sudah kita jadwalkan sejak awal atau lahir pasca orang tua protes?
3: Dari awal Pak, dari perencanaan kita gitu. Memang sudah dari awal kita buat, bukan karena ada protes, yang tidak. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pasti ada anak-anak yang
2: tak tertampung.
3: Ada yang tertolak. Contoh, kenapa dia sudah daftar nih, tidak diterima di mana-mana? Karena pilihannya itu semuanya sudah penuh gitu loh. Maka kami nanti suruh mendaftar nanti di tanggal hari ini gitu loh. Hari ini suruh mendaftar, akan memilih sekolah itu. Dan daftarnya mudah kok. Tinggal memilih sekolah lagi, tidak perlu lagi mengupload gitu. Karena datanya sudah ada gitu.
2: Pak, ya. Kalau TKA itu Pak, apa sih yang diuji Pak?
3: Semua mata pelajaran di situ kan ada, tiga mata pelajaran itu gitu.
2: Tiga saja?
3: Iya, enggak, hampir semua lah gitu yang kita ini kan. Semuanya dikomparsikan yang dari dari yang diujikan di SMP itu gitu. Iya.
2: Dia kayak pakai komputer kemudian tes langsung Pak? Atau
3: iya, dulu seperti itu. Ini kan hasil TKA ini macam kalau dulu kita kan ada namanya NEM kita dulu ya, kan gitu loh. Ya, ya. Jadi itu inilah seperti itu.
2: Mungkin karena nggak ada apa tuh Pak, ujian akhir nasional yang kayak dulu
3: gitu. Dulu kan ada Aptamas kan gitu. Inilah pemerintah pusat mengambil, menghidupkan kembali, namanya berbeda, namanya tes kompetensi akademik gitu loh. Jadi itu, maka kami diharuskan juga untuk mempergunakan TKA dengan sesuai dengan surat edaran itu gitu loh. Jadi itu.
2: Memang secara logikanya kalau memang dibuka gelombang kedua, kenapa harus ada tes akademik gitu kan?
3: Iya.
2: Kan aturannya memang disuruh begitu duluan.
3: Iya. Karena jangan sampai kita nih pemerintah, pertama itu kewajiban kita itu jangan sampai anak tidak sekolah.
2: Ya.
3: Itu yang penting.
2: Ya.
3: Maka kita tahap kedua ada. Begitu juga di Kota Batam ada kok tahap keduanya gitu loh.
2: Pak, gimana yang TKA ini masih pakai dia kan Pak, afiliasi
3: enggak, kalau itu tentunya kan kalau ini SPMB kan pakai prestasi kan gitu.
2: Iya, prestasi.
3: Prestasi domisili afirmasi dengan mutasi.
2: Afirmasi dan mutasi.
3: Empat. Kalau untuk SMA yang pertama itu adalah domisili kan gitu. Yang kedua adalah prestasi, ketiga afirmasi, yang keempat adalah mutasi, gitu.
2: Oke.
3: Sedangkan untuk SMK, SMK itu adalah prestasi, ya.
2: Oke.
3: Afirmasi.
2: Oke.
3: Domisili gitu.
2: Tiga saja ya.
3: Tiga saja gitu.
2: Bagaimana kalau misalnya dia tidak lulus TKA, kemudian tertolak pula dengan domisili, tapi sekolahnya di sekitarnya sudah penuh.
3: Nah, jadi begini. Artinya kalau domisili tentunya adalah jaga jarak ya, jarak dari sekolah ke kemana namanya jarak sekolah dari rumahnya. Yeah. Kan by aplikasi nih, yeah. Kan gitu. Mungkin kalau misalnya di domisilinya itu kan 35%
2: iya.
3: Dari jumlah total di satuan pendidikan itu kan gitu-gitu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kita contohlah misalnya di satu tempat itu taruhlah ada 50 gitu kan gitu.
2: Iya.
3: Jadi itu. Mungkin yang tertolak ini tentunya kan jaraknya itu kan, jarak. Taruhlah jaraknya mungkin paling jauh lah dari sekolah itu yang sudah poin nomor 50 itu taruhlah 800 meter.
2: Iya.
3: Padahal anak ini kan 900 meter tentunya tertolak kan
2: iya,
3: begitu.
2: Iya,
3: gitu. Jadi itu. Ini yang menjadi kendala kita bahwa kita memang tidak bisa ngapa-ngapain juga karena by aplikasi. Mm-hmm. Maka kalau orang tua protes tentunya dia ke sekolah baik itu di kanal-kanal kami kita jawab untuk itu. Mm-hmm. Kita buka kok datanya. Mm-hmm. Paling gampang kok. Cuma memang yang kedua juga Mbak Sarah, kami sudah sosialisasikan juga semuanya. Pada waktu mendaftar itu, pada waktu itu mendaftar sebenarnya kan sudah ada semua penjelasannya di situ. Kalau domisili itu apa-apa ininya kan gitu, prestasi apa-apa saja, siapa saja. Kadang wali murid dan anak ini kadang salah, ada juga yang salah memilihnya gitu. Contoh, dia mestinya ke prestasi, dia milih ke mutasi gitu-gitu loh. Ada oh, juga.
2: Ada, iya.
3: Ada,
2: Pak.
3: Ada. Padahal mestinya prestasi itu peluangnya besar gitu loh. Karena dia memilih mutasi, maka terlemparlah anak ini kan begitu gitu.
2: Iya, iya.
3: Ada. Makanya mestinya dibaca dulu itu pada waktu itu gitu loh.
2: Iya. Kadang
3: karena melihat gini, oh di sekolah itu masih ada, di mutasinya itu masih banyak katanya kan peluangnya gitu-gitu loh. Sebenarnya tak bisa dilihat dari itu. Mutasi itu adalah perpindahan orang tua kan gitu.
2: Iya. Setelah belajar mengajar.
3: Iya.
2: Mulai.
3: Jadi itu masalahnya gitu itu. Itu yang terjadi. Kalau ini terjadi karena ini by aplikasi dan tertolak. Padahal nilainya bagus. Ini juga menjadi perhatian kita bersama ke depannya lah gitu kan gitu itu.
2: Misalnya ada anak dia pindah sendirian Pak ke tempat tantenya nih misalkan Pak. Orang tuanya di kampung gitu kan Pak. Itu masuk mutasi perpindahan atau bagaimana Pak?
3: Kalau itu tentunya kan pindah kan ikut orang tua sebenarnya kan gitu,
2: gitu
3: loh.
2: Gitu ya,
3: orang tua gitu loh.
2: Tetap mutasi.
3: Mutasi. Orang tua karena yang di-upload itu adalah surat keterangan pindah orang tuanya gitu. Jadi itu.
2: Tapi orang tua di kampung ikut tantenya?
3: Ya berarti tidak bisa karena surat keterangannya apa gitu loh.
2: Oh gitu.
3: Kan dilihat misalnya saya nih Andi Agung pindahan dari misalnya dari Jakarta ke Batam.
2: Iya.
3: Tentunya kan ditugaskan nih
2: iya.
3: Dari Kementerian Pendidikan ditugaskan misalnya Dinas Pendidikan Provinsi. Toh tentunya SK pindahnya itu kan ada gitu loh.
2: Iya.
3: Itu yang di-upload gitu itu sebagai dasar gitu. Bahwa anak ini memang benar-benar pindah ikut orang tuanya gitu gitu.
2: Iya. Kalau sama tantenya gitu Pak itu namanya apa Pak?
3: Enggak bisa juga. Dasarnya apa? Suratnya apa gitu loh.
2: Berarti dia seperti orang pada umumnya.
3: Ya pada umumnya gitu-gitu,
2: Oh.
3: Jadi itu.
2: Oke.
3: Okay. Mungkin dia prestasi mungkin bisa.
2: Oh gitu. Prestasi jatuhnya
3: ya,
2: Pak
3: gitu,
2: ya.
3: Kalau mutasi nggak bisa.
2: Domisili juga nggak kena kan Pak belum 6 bulan.
3: Belum 6 bulan harus 1 tahun itu juga
2: oh,
3: jadi
2: mah. Tahun ya Pak ya.
3: Kemarin ada juga menyampaikan ke kami yang namanya aturan kan gitu aturan. Aturan itu memang tidak bisa ditawar-tawar kan gitu. Maka kami buat di situ 12 Juni 2025. Itu harus 1 tahun kan gitu. Di Juni ini gitu-gitu kan gitu. Ada juga yang 11 bulan. Ya maklum juga yang namanya orang tua pasti kecewa juga, marah juga. Kami sampaikan ini aturan kan gitu-gitu loh.
2: Okay.
3: Jadi itu.
2: Jadi baiknya kalau tadi case yang saya sebutkan itu Pak, prestasi.
3: Iya. Yeah.
2: Kalau afiliasi masuk enggak Pak?
3: Afiliasi enggak ada, afiliasi
2: enggak masuk.
3: Afirmasi
2: enggak ada. Afirmasi masuk enggak dia Pak? Kira-kira.
3: Kalau afirmasi ini gini. Afirmasi kan sudah ditentukan anak-anak kita yang artinya betul-betul yang kurang mampu.
2: Oh kurang mampu.
3: Kurang mampu afirmasi. Setelah itu
2: bagus banget bahasanya
3: Pak. Benar. Jadi itu kita mungkin pemerintah pusat mulai menjadi afirmasi gitu.
2: Iya, iya.
3: Setelah itu anak-anak disabilitas.
2: Iya, iya.
3: Kan itu di situ.
2: Oh, berarti mau harus prestasi.
3: Prestasi kan gitu. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya gini Mbak Sarah, mutasi setelah itu afirmasi tidak terpenuhi. Iya. Banyak lebihnya nih.
2: Iya,
3: kemana
2: iya.
3: arahnya? Kita masukkan ke domisili gitu loh.
2: Oh.
3: Kita masukkan domisili. Juknisnya seperti itu.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Sekarang ini kami istilahnya udah mempermudah semua. Contoh juknis. Juknis itu tidak perlu lagi, cukup di scan di barcode. Barcode-nya sudah nampak semua di situ.
2: Oh, iya, Pak.
3: Ada, sudah itu barcode-nya sudah ada gitu-gitu. Dari kemarin kan sudah sampaikan gitu. Tidak perlu lagi artinya memfotokopi, cukup di scan di barcode di juknis itu, juknisnya apa namanya penerimaan, bahkan juknis RDT-nya sudah ada juga. Rencana daya tampung sudah ada juga, Mbak, gitu-gitu.
2: Oke. Pak, berarti mendingan sekalian anak ini kalau mau pindah sekolah di kampung dulu baru pindah kenaikan kelas atau setelah belajar mulai gitu kan Pak ya?
3: Bisa juga sih gitu.
2: Lebih ringan kan Pak? Ringan. Karena kita kan mau, ini kan aturannya demikian kan Pak ya? Bukan pengen diakal-akalin.
3: Iya, nggak bisa.
2: Aturannya begini.
3: Nggak bisa gitu. Kami sering sampaikan, masukan juga misalnya dari Dewan. Kami sampaikan, Pak, tolong artinya coba yang mana sih? Pendaftarannya mana kita lihat kan gitu. Tentunya kan harus membuka seperti itu kan, by data kita nih kan gitu-gitu loh. Benar enggak? Kalau memang tak benar ya kita perbaiki gitu-gitu loh. Karena kan sampaikan tadi bahwa diverifikasi juga ini adalah manusia biasa juga kan gitu loh. Pasti ada kesalahan, pasti ada human errornya pasti ada gitu-gitu loh.
2: Okay.
3: Begitu juga aplikasi kita kan gitu. Cuma memang kadang ada juga tak enggak ngerti juga lah ya. Apakah iseng atau bagaimana gini? Dia ngisi itu pendaftarannya itu satu di Pinang, satu di Batam, satu di Bintan gitu. Kadang aku agak bingung juga nih.
2: Kok random deh milih.
3: Memang nggak ngerti juga nih random gitu itu loh. Setelah tak masuk baru bingung gitu loh.
2: Oke.
3: Masalahnya dia wilayahnya itu wilayah Tanjung Pinang.
2: Oke.
3: Masalahnya kalau wilayah Tanjung Pinang carilah misalnya kalau dia mendaftar SMA 1, SMA 2 pilihan keduanya, SMA 4 pilihan ketiganya kan? Clear sebenarnya kan gitu-gitu loh.
2: Iya, mungkin tak paham
3: tampaknya. Iya, saya nggak ngerti juga lah. Kalau dibilang tak paham, karena di situ sudah ada petunjuknya kan gitu-gitu.
2: Tak baca.
3: Tak baca.
2: Tingkat literasi kita kan rendah, mau tidak mau kita akui.
3: Iya, kita akui lah itu. Jadi kami berharap lah Mbak Sarah ke depan, ini memang permasalahan kita ini kan banyak emang di Batam.
2: Okay.
3: Tapi yakin dan percaya kepada masyarakat bahwa anak-anak bapak dan ibu tentunya sekolah semua. Itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat terutama di Kota Batam.
2: Pak, ya. Pak sedikit Pak, kemarin kan ketika Bu Rinwar Siti anggota Komisi 4 ya Pak ya, memberikan statement tanggal 3 Juli itu kan kebijakan dari pemerintah pusat. Ada nggak dari kebijakan pemerintah daerah sendiri meskipun sulit gitu kan Pak, supaya ini daya tampung? Jawabannya apa Pak?
3: Artinya apa yang sampaikan Bu Ririn, kan Bu Ririn kan Komisi 4 juga nih.
2: Mitra Bapak ya.
3: Mitra kami Dinas Pendidikan. Jauh-jauh hari kita udah berapa kali rapat terkait masalah SPMB ini gitu itu. Ya biasalah, permasalahan itu kan pasti di ujung-ujung kan gitu. Kami apresiasi juga. Ini masukan-masukan. Ini kalau kita membuat lagi artinya aturan baru kan tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena sudah jalan ini. Yang mendaftarkan lebih kurang sudah 26.000 27.000 yang sudah daftar. Daftar ulang ini kan gitu. Artinya anak-anak ini kan sudah apa namanya? Sudah diterima.
2: Okay.
3: Kan begitu. Dan tinggal sisanya kita selesaikan gitu-gitu.
2: Itulah solusinya.
3: Itu solusinya.
2: Okay.
3: Karena saya tidak khawatir karena ada lagi pendaftaran tahap kedua ini gitu-gitu loh. Jadi itu yang namanya sistem tidak bisa kita satu sekaligus kan begitu gitu loh. Kan itu. Kita berikan laluan dulu yang tahap pertama sudah berjalan dengan baik. Tidak ada artinya masukan pun artinya ke kita. Yang artinya tim pengawas juga jalan apa namanya ke posko-posko itu memang banyak juga yang ditemui dia, Pak. Mbak Sarah. Ini contoh inspektorat suara memang dibedah dia satu-satu sekolah itu. Ini benar enggak gini nih? Ada juga misalnya diloloskan oleh verifikator, ini nggak benar nih, dah langsung kita ini. Tetapi setiap tahun tentunya ada perbaikan, Mbak Sarah. Mitigasi-mitigasi yang kita lakukan, misalnya teman ombudsman, teman inspektorat, Iswasda, kita perbaiki gitu loh. Jadi itu inilah yang menjadi perbaikan-perbaikan kita ke depan. Memang kami juga mohon maaf, artinya memang di sekolah juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Udah gitu. Jadi lanjut.
2: TKA itu punya standar kelulusannya sendiri nggak, Pak?
3: TKA ini adalah
2: sistem ranking kan,
3: ya betul. Ya.
2: Itu berapa, Pak? Paling tinggi, apa paling minimum? Mohon maaf, Pak.
3: Kalau TKA, kalau yang nilai tentunya saya nggak bisa karena satuan pendidikan kan berbeda-beda nih, tingkat ininya kan gitu-gitu ya.
2: Masing-masing sekolah beda.
3: Iya, beda ininya kan gitu. Tentunya ini grade-nya tinggi kan gitu penilaiannya. Ini mungkin agak rendah dan sebagainya kan begitu gitu.
2: Mungkin ini juga kali ya, Pak, yang jadi permasalahan bagi masyarakat kita.
3: Memang ya karena selama ini kami sadari itu juga, Mbak Sarah. Selama ini kan kita pakai rapot. Udah berapa tahun ini, ada 5 tahun atau berapa tahun kan gitu. Tiba-tiba pemerintah membuka artinya tes kompetensi akademik kan TKA. Ini TKA ini itu sama seperti yang kemarin itu Eptanas kita, inilah nilai yang kita pakai. Jadi itu memang secara nasional TKA ini memang ya tidak, karena ini pertama mungkin
2: tidak ada acuan baku.
3: Bukan tidak ada acuan baku, acuannya ada, cuma nilainya saja. Nilainya itu memang tidak memenuhi, artinya ada yang 8, 9 gitu, masih di bawah standar gitu kayak gitu.
2: Iya, kalau kami kan dulu, Pak.
3: Iya.
2: Zaman itu masih mulai 4,25.
3: Ah, seperti itu yang terjadi sekarang
2: kan. Kecil aja udah stres gitu ya, Pak.
3: Iya, jadi itu.
2: Emang saya juga agak kaget lihat rapor hari ini, Pak. Kok bagus-bagus banget ya, Pak ya? 8, 9.
3: Itulah tadi karena berbeda-beda nilai rapor itu tadi gitu loh. Itu yang kita, makanya skala nasional kita pakai TKA. Itu salah satu pertimbangannya, Mbak Sarah.
2: Iya,
3: gitu
2: kadang
3: gitu.
2: Saya mikir kemampuan analisa ya tidak maksudnya beda case, beda zaman ya, Pak.
3: Iya, betul.
2: Tapi kenapa 8-9 gitu kan, Pak? Kita aja dulu kemampuan berpikir logika yang lebih ke depan kan dapatnya cuma 4 gitu kan, Pak.
3: Iya. Dulu memang iya, nilai kita luar biasa gitu.
2: Dulu, Pak, kita. Sekarang gede-gede. Tapi kita juga enggak tahu nih apa kemungkinan ke depannya untuk apa namanya, untuk pendidikan kita. Tapi kembali, Pak, misalnya ada yang ini kasus ya, Pak, yang kami temukan. Misalnya nilainya 6,3 gitu kan, Pak. Dia memilih jalur prestasi plus sertifikasi non akademik. Sertifikat non akademik enggak lolos. Tapi ada yang 60 atau 61 pilih domisili lolos, Pak.
3: Makanya saya bilang, Bu, artinya prestasi dengan domisili kan berbeda aturannya kan begitu gitu loh.
2: Kembali ke stereotip yang
3: awal. Yang tadi itu gitu loh. Jadi itu. Kalau kita gabungkan tentunya di aplikasinya error jadinya kan gitu loh. Jadi itu. Memang banyak juga yang dikeluhkan masyarakat seperti prestasi itu tadi. Misalnya nilai TKA-nya tinggi ya, tetapi di non akademik ya, non akademik juga. Ada juga misalnya sertifikatnya gitu kan gitu loh. Sertifikatnya kan masih dilihat juga. Kalau non akademik Mbak Sarah kan seperti misalnya yang hafal Al-Qur'an, ada beberapa juz kan penilaiannya di situ juga. Kita ambil itu juga. Makanya saya sampaikan, penilaian setiap baik itu domisili, prestasi itu berbeda-beda, Mbak, gitu ya.
2: Ada standar
3: khusus. Ada standar khususnya.
2: Kalau
3: di prestasi non akademik itu sudah ada, Mbak. Baku di juknisnya itu penilaiannya. Jadi itu, misalnya dia hafal Al-Quran misalnya 3 juz, ini nilainya sekian gitu. Begitu juga misalnya sertifikat internasional nilainya sekian gitu. Sudah ada nilainya di situ gitu.
2: Ini transparan pas keluar, Pak?
3: Ada. Jadi kita makanya agak ini juga gitu. Jadi makanya sudah ada di situ, Mbak, gitu. Jadi itu penilaiannya sudah ada gitu.
2: Ya memang yang diuntungkan dekat rumah sih, Pak.
3: Ya betul, itu salah satunya itu. Karena memang tugas pemerintah itu pemerataan, yang kedua bagaimana kita membangun sekolah itu merata gitu. Jadi itu. Tapi ya kemampuan anggaran lagi kan begitu, Mbak.
2: Siap. Tapi ini lucu, cuma memang butuh kelegoan kita untuk memahami sih.
3: Memahami. Nah, makanya yang pasti karena ini masih ada tahap kedua, ya pergunakanlah waktu ini. Dan kami pun artinya anak-anak yang datang ke sekolah itu tentunya sudah dicatat oleh satuan pendidikan kan gitu.
2: Iya.
3: Karena kalau melihat case-nya itu bermacam-macam case, Mbak Sarah, gitu-gitu loh. Tetapi kan yang namanya awal ini kita pakai sistem online, ini yang kita laksanakan dulu gitu tuh.
2: Oke.
3: Jadi ini

0: jemaat 30% saja.
1: Okay.
0: Tetapi kan tidak, kami tidak bisa mengiyakan pada waktu itu by proses.
1: Iya, iya.
0: Kenapa? Kalau kita rubah, tentunya anggarannya besar.
1: Iya.
0: SMK ini berbeda dengan SMA.
1: Iya.
0: SMK itu yang mahal itu adalah di peralatan.
1: Iya.
0: Nah, itu masalahnya kan gitu-gitu. Tetapi alhamdulillah lah, untuk di Kota Batam tersendiri dari 52 menjadi 62%.
1: Iya.
0: Kan gitu-gitu.
1: Iya, agak merinding nih, Pak.
0: Nah, kenapa? Karena memang terusan saja anak-anak kita juga seperti yang satu, Mbak, di SMK 5 itu. SMK 5 itu sering kami kena tegur sama pusat.
1: Kenapa, Pak?
0: Mungkin se-Sumatera atau se-Indonesia lah, saya pun punya data nih. Mungkin sekolah satu-satunya yang paling banyak siswanya itu mungkin di SMK 5. 5.400 itu, Mbak, satu sekolah itu.
1: Satu rombel berapa sih ya, Pak?
0: Satu rombel memang sekitar 40-45an.
1: Udah dua kelas, Pak.
0: Makanya gitu-gitu loh. Jadi ini.
1: Pantasan ditegur, Bapak.
0: Ditegur terus-menerus. Tetapi saya jawab dengan
1: data.
0: Data dengan output dan outcome-nya.
1: Oke. Okay.
0: Saya sampaikan, Pak, SMK 5 itu bisa dilihat, Pak. Saya bilang itu. Kenapa? Terutama di welding itu, di Qatar Filar, di mana-mana sudah mereka PKL aja mereka sudah dikontrak kok gitu-gitu.
1: Ini merinding saya.
0: Jadi kan gitu-gitu. Ini adalah tidak semuanya lah, tetapi artinya ke depan inilah yang menjadi ujung tombak kita. Bagaimana anak-anak di Provinsi Kepri ini betul-betul mengisi lapangan pekerjaan yang ada di Kepri.
1: Lokal.
0: Karena kita lihat ya bahwa semakin ke depan ini hanya bukan hanya di Batam saja, tetapi seperti di Tanjung Pinang sudah mulai 50-50, yang di Bintan sudah naik rating anak-anak kita. Bahkan kita pun alhamdulillah kerjasama dengan dunia industri sudah luar biasa. Kemarin SMK 11 itu, Mbak, itu satu sekolah itu kerjasamanya dengan industri adalah 60 industri satu sekolah. Karena kami membangun pendidikan, kita harus optimis.
1: Itu yang pakai sistem pemagangan tuh ya, Pak, ya?
0: Ya, sistem pemagangan ya juga ada juga. Jadi itu yang SMK 11 itu awalnya hanya 4 lokal.
1: Sekarang
0: itu udah lengkap di tahun 2025 kemarin. Workshopnya ada 2, ruang kelasnya ada 10, ada 8, tak berapa gitu. Udah, anak-anak tidak ada lagi di luar.
1: Iya, karena gini, Pak, kalau kita flashback nih, Pak, 10 tahun lalu kami masih menulis DPRD provinsi mendorong Pemprov Kepri bikin sekolah vokasi. Ternyata sekarang emangnya masalah SMA mulu gitu ya, Pak, ya. SMK aman-aman aja, malah justru daya tampungnya yang kurang, dan akan kita konversi sekolah tadi ya, Pak.
0: Jadi itulah yang terjadi. Begitu juga SMK 5. SMK 5 begitu hampir sama dengan SMK 1. RDT 980 yang mendaftar juga sekitar 2.400-an sekian gitu loh.
1: Iya, tingkat kesadarannya tinggi.
0: Iya, kesan tinggi. Tetapi apa sih yang kita lakukan? Tentunya di sekeliling sekolah-sekolah yang dianggap tadi ini favorit, sebenarnya enggak ada favorit lagi kan, udah semuanya sama. Kita membuat sekolah-sekolah penyangga itu tadi. Kalau di SMK 1 itu ada SMK 12, ada SMK 18. SMK 12 ini ingatlah 2 tahun kemarin, kitanya SMA kita jadikan konversi menjadi SMK.
1: Iya.
0: Kan gitu. Dan tahun ini SMA 27 itu tidak menerima lagi gitu loh. Tidak menerima siswa lagi. Ibaratnya tahun 2027 itu sudah inilah. Kita menamatkan saja yang kelas 11 dengan kelas 12.
1: Sisa yang lama.
0: Iya, sisa yang lama.
1: Baru 27 kita buat ke SMK.
0: Ah, buat ke full. Kan gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu.
1: Oh, okay.
0: Dan sekarang juga, Mbak Sarah, sekolah yang kita bangun, unit sekolah baru ini, kita langsung persiapkan peralatannya juga, Mbak Sarah. Pengelasan misalnya kita beli peralatan pengelasan, kan gitu. Makanya ada 2 ini yang kita ini kan, SMK 13 dengan SMK 14, itu nilainya untuk peralatan itu masing-masing satuan pendidikan 3 miliar.
1: Besar juga.
0: Jadi nanti bagaimana teknisnya, mungkin kadang ada SMK 14, SMK 15, kalau memang nanti sama jurusannya di pengelasan, bisa kita pinjam pakai nantinya kan gitu. Supaya SMK 14, SMK 15, 16 punya peralatan juga kan gitu-gitu. Jadi itu.
1: Pak Ijin, ini kan kita sudah masuk industri 5.0,
0: ya, betul.
1: Yang udah AI semua kan.
0: Ya,
1: kita gak ada buka jurusan untuk otomasi AI, Pak.
0: Itu yang menjadi perhatian, karena kita kan masih ada jurusan TKJ, masih ada semua

0: gitu. DKV masih ada juga, visual dan sebagainya. Pasti kedepannya seperti itu. Cuma memang kita nih, permasalahan kita ke depan ini Mbak Sarah, mungkin di kurikulum kita nanti di bahasa
1: Inggris harus Pak, sebagai standar internasional.
0: Betul. Kemarin di Galang Batang di Bintan, itu dia minta ke kita 1.500
1: tenaga
0: kan
1: lokal. Tapi kendalanya apa Pak?
0: Kendala kita memang di bahasa Mandarin.
1: Mandarin.
0: Jadi memang ke depan kita coba nanti kita mappingkan dulu.
1: Oke.
0: Bahasa yang memang betul-betul di satuan pendidikan itu. Contoh mungkin di SMK 2 ini sudah ada kerjasama di Jepang, anak-anak bisa dikirim ke Jepang, mungkin bahasa Jepang nanti di situ kita ini kan.
1: Oh, branding saya Pak.
0: Kalau Inggris mungkin udah hampir semua lah kan gitu itu. Jadi itu. Karena ini adalah di tahun pelajaran kami mencoba dulu masukkan kurikulum kita pemetaan supaya nanti anak-anak kita ini mempersiapkan 3+1.
1: Apa itu?
0: Ada lagi nanti SMK 4 tahun gitu. Secara global itu kan
1: yang
0: gitu.
1: Yang kayak kesarjanaan itu ya Pak, yang baru ya.
0: Artinya mempersiapkan 1 tahun ini betul-betul artinya dimagangkan gitu-gitu. Bagaimana kompetensi anak-anak nanti dipakai. Kalau di berbicara SMK, kita hanya tidak melihat dari ijazahnya saja, tetapi adalah sertifikasinya gitu loh. Sertifikasinya ini kan ini yang diakui oleh dunia kan gitu itu. Sertifikasinya nilai plus tambahnya kan di situ Mbak. Kan gitu. Ini juga yang menjadi perhatian kita. Maka untuk tahun ini tahun depan sudah dianggarkan oleh Pak Gubernur untuk bagaimana menghadirkan sertifikat-sertifikat unggulan yang bisa kerjasama. Dan kami pun artinya bersyukur betul yang terutama di Kota Batam, karena di Kota Batam itu dilandasi juga oleh Perda Ketenagakerjaannya. Jadi itu akhirnya alhamdulillah semua perusahaan-perusahaan selama ini yang tidak bisa kita sentuh, maksudnya kita surati nggak jawab, semua sudah mau. Jadi itu kami udah berbangga juga, artinya semua perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan juga meminta kepada satuan pendidikan itu membuka kelas sesuai dengan apa yang diminta gitu. Jadi itu ini udah kita lakukan gitu-gitu. Nanti ini sudah ada beberapa sekolah, karena kalau di SMK itu kan fleksibel artinya kurikulumnya. Karena terus terang saja Mbak Sarah, untuk SMK ini jurusan-jurusan yang seperti kemarin yang A, yang misalnya yang perkantoran itu kan kurang diminat sekarang. Udah banyak kita tutup. Bukan kita tutup ya, kalau kita tutup juga jadi masalah juga karena masih ada gurunya di situ gitu loh. Cuma memang daya tampungnya saja kita kurangi. Kalau tahun kemarin mungkin 3 tinggal 1 gitu-gitu. Maka kita lihat betul. Sebenarnya paling gampang sekarang, paling enak lah sekarang Bu Sarah, Mbak Sarah. Kenapa? Karena sudah dimappingkan semua data-data pendaftaran di situ. Contoh ada salah satu sekolah lah, dia hanya buka pengelasan itu RDT-nya 90. Padahal yang mendaftar itu adalah 500 gitu loh.
1: Udah pain gitu loh.
0: Jadi ini menjadi bahan pertimbangan. Jadi kan SMK kan itu ada beberapa, satu SMK itu kan ada beberapa jurusan. Maka saya bilang ke depan Kabid SMK, tolong dimappingkan. Yang kurang-kurang itu coba dikurangi lah jumlahnya, apalagi misalnya tidak terpenuhi gitu-gitu. Ada juga. Jadi ada juga yang tidak terpenuhi seperti itu. Buka yang betul-betul diinikan. Memang sekarang permasalahan kita tuh Mbak Sarah, kami akui dengan penataan undang-undang ASN kemarin, tentunya masalah guru kan gitu.
1: Pak jujur Pak, waktu Sarah ngemsi Pak salah satu sekolah SD di kawasan Sekupang, dari mereka kan 20 siswa ya Pak ya, satu kelas, tidak ada yang jadi guru Pak, satu doang, mohon maaf Pak,
0: makanya
1: cuman satu yang jadi guru Pak. Sisanya Pak engineer, kemudian kontraktor, pertambangan, terus pokoknya yang anak-anak milenial akhir tak terbayangkan
0: tak
1: gitu.
0: Terbayangkan kan gitu.
1: jadi itu. Mereka nggak mau jadi guru Pak.
0: Iya.
1: Satu tuh Pak. Terus yang kedua juga Pak, pengalaman juga kan Pak. Kemarin pernah sempat ikut reses salah satu anggota dewan. Mereka tidak percaya bahwa anak-anak SMK ini diterima di NDP. Sarah bilang, adik Sarah contohnya. Adik Sarah itu Pak, lulusan SMK, RPL, rekayasa pelangkat lunak. Kemudian dia sambung manajemen di di kampus kan Pak, yeah. Lulus nggak kepake Pak sarjananya, dia pakai ke NDP Pak, nong sedigital Pak, ini Pak pakai SMK masuk ke perusahaan asing Pak,
0: kan gitu. Jadi berbicara ya kita kan berbicara data,
1: realitas
0: gitu. Makanya kami tidak pernah lah artinya memberikan statement saya tak punya data. Jadi itu salah satunya gitu. Kenapa? Karena data inilah membantu kita menjelaskan ke masyarakat gitu-gitu. Yeah, yeah. Ya kami memaklumi bahwa apapun masukan ke dinas pendidikan kami terima dengan baik. Tentunya evaluasi-evaluasi kita lakukan. Yang untuk sempurna mungkin tidak bisa lah Mbak Sarah, tetapi perbaikan setiap tahun kita lakukan. Ya contoh, ya sarana prasarana alhamdulillah sudah kita jawab kan gitu-gitu. Kembali ke tadi ke guru, memang Mbak selama ini satuan pendidikan tahun-tahun dulu itu mungkin sebelum adanya SPP mereka enak saja ngambil langsung misalnya ke UNP.
1: SPP atau apa Pak?
0: SPP dulu yang sumbangan itu loh.
1: Oh.
0: Jadi sekarang kan udah tak ada lagi nih, kan gitu. Maka penataan di pemerintah daerah juga tidak boleh menerima pegawai baru. Oh. Menyelesaikan dulu yang P3K paruh waktu.
1: Iya, iya.
0: Kan begitu.
1: Iya, iya, Pak.
0: Begitu.
1: Jadi teriya.
0: Apa sih yang kita lakukan tentunya adalah memapping, melihat satu persatu satuan pendidikan. Mana sih yang guru bersertifikasi yang kurang jamnya? Maka kita akan membantu sekolah-sekolah baru, kan begitu. Okay. Begitu juga Pak Gubernur kemarin yang artinya optimalisasi yang sudah masuk ke OPD itu sudah masuk semua ke dinas pendidikan. Alhamdulillah terbantulah semua itu. Jadi itu. Apalagi yang guru-guru produktif untuk SMK.
1: Iya, iya, iya.
0: Tetapi kita optimis. Kenapa? Karena di SMK ini dengan kerjasama kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, ada guru, istilah guru undangan, ada lagi misalnya perusahaan datang ke kita, kan gitu. Tergantung nanti di kepala satuan pendidikan berinovasi, kan gitu. Salah satu contoh sajalah, ada dua sekolah kemarin SMK 9 dan SMK 10. Itu luar biasa kepala sekolahnya. Dia misalnya tidak ada kelas anak-anak ini dimasukkan dimagangkan sama di perusahaan. Kan gitu gitu loh.
1: Jadi artinya, itu. Menurut tahun depan 5 sekolah yang lagi-lagi disorot ini ya Pak ya. SMA 8, SMA 1, SMA 3,
0: SMA 20.
1: SMA 20 dan
0: SMA 1, 3, 5, 8, 20.
1: SMA 5 berarti Pak ya?
0: Iya itu.
1: Nah 5 SMA ini tahun depan mudah-mudahan gak ada lagi.
0: Iya saya pun agak heran juga gitu. Kalau berbicara sekolah di pusaran SMA 5 itu SMA 17 ada.
1: Iya.
0: SMA 17 itu 400 sekian RDT-nya. Yang diterima hanya 100 lebih Bu. Yang mendaftar di situ gitu loh.
1: Iya.
0: Kan gitu loh.
1: Ya ini tadi Pak, karena bekas-bekas
0: zaman
1: dulu itu loh Pak.
0: Padahal kita enggak melihat ke sana lah, artinya apa? Dibilang sarana udah hampir sama. Dibilang mutu anak-anak kita ini di Batam ini kan ada namanya beasiswa universitas yang betul-betul yang jalur undangan itu.
1: Iya Pak.
0: Apakah anak-anak itu hanya SMA masuk? Tidak. Ya. Ada juga anak SMA 4, SMA 12 gitu kan. Kan begitu gitu loh.
1: Sekarang jadi niatnya tuh aja ya Pak ya.
0: Dan niatnya saja. Tapi yang kedua Mbak Sarah, ada juga kadang ikut teman-temannya gitu loh.
1: Okay.
0: Wah, Pak, itu masuk ke SMA 1 masa saya enggak bisa gini. Begitu juga. Tetapi pada prinsipnya anak-anak semua sekolah itu yang kita berharap seperti itu, Mbak.
1: Pemerataan, Mbak.
0: Pemerataan yang penting.
1: Pak, izin, Pak. Ini terakhir, ada kasus SMA 20 Batam yang tinggal 6 tahun di kelurahan, tapi kakak baru diperbaharui ketika mau pendaftaran. Jadi, dihitungan di kakak belum genap setahun. Gagal pakai jalur domisili dan terpaksa masuk jalur prestasi yang lebih ketat.
0: Iya. Jadi begini, Mbak. Kita kan sudah sosialisasikan. Apapun caranya, apapun aturannya, orang tidak mengingat pengakuan bapak tinggal di sana 6 tahun atau apa. Yang di-upload itu adalah data kakak yang berlaku sekarang gitu loh. Yang betul-betul 1 tahun gitu-gitu.
1: Iya.
0: Itu. Contohlah saya nih, saya orang Bengkong. Sampai sekarang belum saya urus nih. Masih KTP gua, KTP Bengkong gitu, kakak Bengkong. Padahal saya udah tinggal Batam Center.
1: Iya.
0: Karena saya melihat udah, karena saya tak punya anak lagi sekolah kan, begitu betul ya, ya. Jadi itu sebenarnya mohon maaf, artinya yang punya anak-anak yang masih ini kami mohon lah. Tapi semua data-data administrasi kependudukan tolong diurus.
1: Benar sih Pak.
0: Mm-mm. Jadi itu sama kemarin. Kami ini artinya berkolaborasi dengan OPD-OPD yang terkait. Contoh misalnya DTSN, Dinas Sosial kita rapat, kita masukkan dalam tim. Masalah KTP KK di Dukcapil kami ikutkan. Kami tanya, apa sih yang langkah-langkah? Bisa nggak Pak Kadis kita pakai barcode? Yakin nggak? Yakin, kata dia. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini semuanya usianya sudah berbarcode.
1: Iya, iya.
0: Tetapi dengan apakah, apakah hanya untuk masuk sekolah? Tidak kan?
1: Iya.
0: Dengan barcode ini tentunya perbaikan data seluruh warga masyarakat yang ada di Kepri. Mm-mm. Kan itu.
1: Iya.
0: Selama ini mungkin anaknya belum masuk di kakak kan, iya, gitu loh. Iya. Itu.
1: Itu juga Pak, ada teman-teman Pak di lapangan tidak mengurus KTA anak, kartu tanda anak.
0: Makanya gitu-gitu.
1: Kami-kami yang aware ini kan Pak ngomong urus nanti sekolahnya susah loh kayak
0: gitu. Kadang gitu. Jadi menyepelekan itu adalah hal-hal yang betul-betul vital ke depannya. Iya. Jadi ini ada juga nyampaikan ke kami, bagaimana nih Pak, kami ya saya sampaikan tadi tidak butuh pengakuan bahwa bapak tinggal 6 tahun, dia tidak butuh. Yang butuh itu ada administrasi, itu yang penting itu. Karena itu yang dilihat dari sistem. Mm-hmm. Kan gitu.
1: Iya,
0: kan kita kan berbicara aturan kan gitu tuh loh. Mm-hmm. Itu yang bisa jawab kan gitu tuh loh. Mm-hmm. Mestinya kalau dari awal itu tak mungkin lah, karena kan bertahun-tahun nih. Bahwa sudah dijelaskan bahwa kalau sudah pindah itu minimal usianya setahun. Kan gitu tuh loh.
1: Iya, iya.
0: Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kami mohon kepada, mohon maaf kepada masyarakat, tolonglah diurus masalah data-data administrasi kependudukan. Kalau memang betul bapak ibu pindah ya buatlah dari sekarang gitu, misalnya kan untuk tahun depan gitu. Iya. Mungkin itu saya, Mbak Sarah.
1: Iya, bagi yang mendengarkan RRI Batam, kami berdoa informasi baik ini sampai kepada Anda dan juga apalagi yang sering scroll di sosmed, di TikTok terutama nih Pak, mudah-mudahan viral lagi apa yang mudah-mudahan bukan hanya ini waktu itu viral FYP dari Batam Pak soal insentif lansia Pak. Wah, naik insentif 1.000 viral Pak. Ini mudah-mudahan di viral juga ya Pak ya, karena informasi baik. Informasi untuk masyarakat kedepannya biar enggak riuh di tahun-tahun yang akan datang. Dan juga kayaknya ini teman-teman wartawan nunggu Bapak nih.
0: Biar enggak apa-apa.
1: Gara-gara lihat flyer di share kan. Wah, ada bilang kesempatan kita wawancara Bapak nih katanya. Habis ini ya dia bilang gitu Pak. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Andi Agung yang sudah berkenan di RRI Batam. Jerih ya Pak ya menjelaskan ini kayaknya.
0: Inilah tugas kami sebagai pelayan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di bidang pendidikan. Jadi kami tidak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan kami juga mohon maaf apabila memang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang dituju anak-anaknya. Yang pasti anak-anak semuanya sekolah, terkait masalah kursi yang ada di SMA, SMK insya Allah kita usahakan, karena untuk di Batam itu SMA itu masih ada sekitar 2.300 yang kosong kursi untuk anak-anak kita. Selain yang RDT yang sudah terpenuhi tadi, begitu juga yang SMK. SMK untuk menjawab tantangan yang saya simpulkan tadi bahwa kita sudah membangun dua SMK, yang duanya adalah kita konversi dari SMA menjadi SMK. Ini adalah menjawab semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Begitu juga daerah lain. Yang paling aman itu kayaknya memang di Bintang, Mbak. Di Bintang itu semuanya tidak belum mencukupi RDT-nya gitu-gitu. Baik SMA, SMK gitu-gitu.
1: Sesuai alam yang
0: indah
1: gitu. Pikiran yang jernih. Nah,
0: di Tanjung Pinang begitu juga. Ada sekitar 600-an sekian untuk SMA. SMK begitu juga.
1: Siapa?
0: Cuma yang memang yang agak-agak over memang di Batam.
1: Iya.
0: Kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi tentunya tetap optimis bahwa anak-anak kita semua sekolah. Dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan tadi tidak sesuai ekspektasi, karena memang ini adalah semuanya sistem yang berlaku.
1: Siap.
0: Dan kami pun tidak berandai-andai, tidak pernah pula bermacam-macam untuk bekerja, karena semuanya kita diawasi.
1: Siap, Pak.
0: Semua aturan itulah yang kami jaga dengan baik ya, sehingga anak-anak juga, artinya orang tua juga memahami juga apa yang kami lakukan.
1: Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kadis yang sudah memberi kami insight di pagi hari ini agar lebih optimal lagi menjalani kebutuhan pendidikan di Indonesia, terutama di Kepulauan Riau. Ya. Pendengar, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, teknik ada Rido Hermawan dan saya presenter Sarah Mena Husin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah mendengarkan kami di frekuensi 105,1 FM ataupun di kanal YouTube. Terima kasih banyak Pak Kadisdik Provinsi Kepri, Bapak Andi Agung yang hadir di studio pada pagi hari ini. Sampai jumpa dan kita akan bertemu pada besok pagi dengan bahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
3: Halo RRI.
4: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, masih ditemani Ayar Bintara kita bersama di program Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026. Nah, seperti biasa, Anda bisa menyampaikan tentunya terkait tentang keluhan permasalahan yang Anda layak angkat pada hari ini. Silakan, kami tunggu di line telepon kami di 0778 43351, ataupun melalui WA di 0811 778 1051. Nah, lewat program Halo RRI ini nantinya akan kami sampaikan, dibahas di program Batam Menyapa, baik itu permasalahan dari pemerintah, sampah, air, kemudian lain sebagainya. Anda bisa menyampaikan melalui WA di 0811 778 1051, ataupun melalui via telepon kami di 0778 43351. Ada The Rock dengan Malu Tuhan Yang Paling Seksi.

0: Baik pendengar, kembali lagi masih di Pro 1 Riri Batam, kan informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan satu adlib informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, satu peserta adalah ya pembayaran pajak pada periode 1 Januari sampai 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Kedua, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar mengikuti yaitu pajak kendaraan bermotor. Nah, ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakku untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, wah, Bu, Bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, Bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, Bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih, Pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
1: Ya ampun Ibu, Ibu lihat nih, nih sayurnya nih udah berubah warna dan dagingnya nih waduh. Waduh Bu, ini udah berbau busuk, Bu. Udah enggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
0: Baik, mereka terima kasih kembali masih di program Halo RRI dan selanjutnya kita bacakan atensi yang sudah masuk melalui WA di 0811-778-1051. Ibu Diana di Bengkong Sarmen, selamat pagi. Halo RRI, saya ingin menyampaikan sampah masih belum diangkat jadi sangat bertumpuk. Jadi mohon perhatiannya untuk pemerintah di daerah Tanjung Buntung untuk mengangkat sampah ini paling tidak seminggu sekali agar tidak menumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Baik, terima kasih Ibu Diana di Perumahan Bengkong. Nah, untuk Anda juga silakan kami tunggu atensinya untuk menyampaikan berbagai permasalahan keluhan dari pemerintah ataupun pihak swasta di line WA kami di 0811-778-1051. Nah, sementara itu pendengar, informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini terkait masih di program keluh kesahnya masyarakat. Nah, di mana pendengar dari Tanjung Balai Karimun, minyak goreng bersubsidi minyak kita masih sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Tanjung Balai Karimun. Nah, minyak kita ini dijual per liternya ini harganya Rp19.000 per liter. Nah, sementara head dari pemerintah ini Rp15.700 per liternya. Nah, di mana hal serupa juga disampaikan pedagang, ini sudah hampir lebih dari 2 pekan tidak menerima pasokan minyak kita. Nah, di mana ditanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Energi menyampaikan tentunya selain distribusi minyak ke pedagang langsung oleh Bulog melalui bukan melalui distributor, di mana diterapkan agar tidak jadi praktik pengambilan keuntungan yang menjual harga lebih daripada harga enceran tertinggi. Nah, disampaikan juga menanggapi hal tersebut, di mana disampaikan yaitu terkait kurangnya stok di pasaran, di mana minyak kita ini dicari oleh warga karena harganya sangat terjangkau. Namun pada 2 minggu terakhir ini minyak kita sangat sulit ditemukan dan juga harganya cukup tinggi, berkisar sekitar Rp19.000 per liternya. Nah, di mana ini menjadi sulit ya untuk masyarakat di sana, apalagi yang berusaha memiliki usaha kuliner, UMKM dan lain sebagainya. Nah, ditanggapi oleh Kepala Dinas Koperasi, ya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bulog terkait pasokan minyak ke pedagang pasar yang ada di Tanjung Balai Karimun. Ya, mudah-mudahan ini segera bisa teratasi, minyak kita kembali didapatkan di pasar-pasar yang ada di Kepri termasuk juga di Tanjung Balai Karimun.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Sis, sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Nora Noha Bahrin dan Naufal Azrin dengan Jika menutup kebersamaan kita untuk program Halo RRI Desi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan Anda bisa kembali mengikuti untuk acara kita di hari Senin dan Jumat di Pro 1 RRI Batam. Selanjutnya akan ditemani rekan saya Aril di program Batam Siang. Jadi tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kembali di 1,1 RR Batam dengan sendiri lagi mengantarkan kita ke 8 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RR Batam yang disiarkan langsung dari Abu Dhabi 2 Batam Center Indonesia. Kita berada di program pengurusan laman gender, dan pada pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan tema pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, ada Ibunda atau Dr. Fitri Sukmawati, MPSI psikolog dari dosen dan juga praktisi psikolog. Di pagi ini akan berbincang-bincang dengan pendengar di manapun Anda berada. Dan kalau bicara tentang emosional di mana era yang serba cepat seperti sekarang, kita sering mendengarkan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ sangat penting, namun ternyata ada satu kemampuan lain yang tidak kalah penting, bahkan sangat menentukan kualitas hubungan kesuksesan hingga kebahagiaan seseorang, yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Di mana ini apa sih sebenarnya kecerdasan emosional, mengapa kemampuan mengelola emosional menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara melatihnya. Untuk membahas lebih dalam, kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Di kesempatan pagi ini ada ibu kita, ada Ibu Dr. Fitri Sukmawati, MPSI psikolog, yang akan berbincang-bincang dengan kita. Langsung kita sapa di ujung Zoom. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Oke, sehat Ibu.
1: Alhamdulillah
0: ya. Oke, siap. Cuacanya di sana cerah.
1: Pontianak cukup cerah.
0: Oh, siap.
1: Panas sedikit lah ya.
0: Oke, kalau di Batam nih agak redup-redup nih Bunda, siap. Dan seperti yang sudah saya informasikan, tema kita pada pagi ini untuk sebagai prolog ini, Ibu, kita akan sedikit mengupas tentang apa itu daripada kecerdasan emosional ya. Sebagai pembuka untuk perbincangan kita, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Monggo silakan.
1: Baik, kecerdasan emosional itu adalah bagaimana kita bisa ngelola, gitu ya. Emosional itu bukan hanya marah, gitu ya. Orang tuanya kan emosional itu marah, gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Emosi itu adalah satu luapan perasaan. Nanti yang membedakan adalah intensitasnya, gitu. Jadi yang hanya sifatnya itu sesaat, kemudian instan, gitu ya. Dan dia luapan ekspresi dari apa yang dirasakan. Nah, nanti bentuknya emosional itu banyak, marah, sedih, gitu ya. Jengkel, benci, itu semua ada gitu. Jadi ada berbagai macam. Nah, yang membedakan nanti dengan emosi dengan perasaan itu ada intensitasnya. Jadi kalau emosional itu sifatnya sesaat tadi, tapi kalau perasaan itu udah lama intensitasnya. Jadi kalau misalnya orang benci nih, kalau lagi marah, dia marah, benci, dia maki-maki dan sebagainya. Tapi kalau dia bentuk perasaan, nanti dia sudah mulai ada apa, jaga jarak, gitu ya, udah sebagainya. Nah, itu yang nanti kita bisa lihat orang ini cerdas apa enggak emosional.
0: Oh, gitu ya.
1: Nah, ketika dikatakan cerdas, tadi dia bagaimana dia bisa mengantisipasinya. Karena kalau kita bicara kecerdasan emosional itu, sebenarnya ada teorinya dari Daniel Goldman, gitu ya, di mana mereka itu ada lima unsur, gitu ya. Pertama adalah bagaimana dia aware, sadar dengan dirinya. Oh, okay. Misalnya saya lagi emosi nih, saya harus bagaimana kontrolnya. Kemudian saya bisa mengatur diri saya nih. Oh, kalau saya lagi marah, ya mungkin saya nggak perlu memalukan orang atau makan.
0: Teriak-teriak gitu ya,
1: Bunda ya. Iya, betul. Kemudian ada empatinya, gitu. Dan di mana mereka bisa paham dengan orang lain. Orang ini nggak mungkin nih saya marahin, gitu ya. Kemudian ada namanya juga social skill atau keterampilan sosial, gitu. Dan juga bagaimana dia memotivasi diri ini, ya dia boleh marah. Bukan berarti orang misalnya nggak boleh nangis kok dia sedih. Tapi tadi dia lihat timing yang tepat. Jadi nangisnya pun nggak berlarut-larut, bisa sampai habis, matanya bisa
0: berlama. Nggak histeris ya.
1: Iya, betul. Karena nanti ada batasannya. Ketika kecerdasan emosional tadi dibilangkan tidak cerdas, tadi misalnya dia punya batasan. Ketika dia orangnya lagi marah, jadi dia pemarah, pendendam, itu sudah batasannya kan tidak sehat, gitu ya. Okay. Atau tadi misalnya dia sedihnya berlebihan, dia sampai sakit, sampai maniak, depresinya berlebihan, sampai akhirnya bunuh diri. Nah, itu ya tidak boleh. Okay. Artinya bagaimana ketika dia pun mengalami kondisi tadi sedih, ya dia nangis nggak apa-apa, tapi dia nanti bisa bangkit lagi,
0: mengendalikan ya, Bunda.
1: Ya, betul. Tadi mengelolanya bagaimana itu yang bisa terjadi. Makanya nanti kalau kita bicara kecerdasan emosional nih, nggak hanya orang dewasa, remaja, tapi kecerdasan emosional itu sudah harus dilatih sejak kecil. Jadi artinya ketika anak-anak dia nangis, dia jatuh, ya nggak apa-apa dia nangis, gitu kan. Kadang orang tua kan nggak boleh nangis, kamu dia sakit kok, itu kok otomatis, gitu ya. mata berair, keluar air mata karena otak pikir, oh kita berdarah itu, mata itu ada darah sedih keluar air mata itu otomatis
0: sudah tidak. Berarti mereka saling ini ya, saling support ya.
1: Iya, saling okay. support gitu kan, saling okay. apa ya memberikan
0: reaksi ya, respon ya.
1: Memberikan stimulus yeah. gitu kan. Nah artinya tadi oke okay, nangisnya nggak boleh berjam-jam dong, nanti segera diperbaiki. Atau misalnya tadi dia kesel sama orang, benci sama orang, dia bisa ungkapin nggak? Tapi tidak dengan memukul atau membuat yang sampai destruktif gitu ya. Nah, kemudian ada hal yang sangat sepele, misalnya anak kecil dilatih untuk antri, itu juga melatih kecerdasan emosional, okay, gitu ya. Okay. Makanya kenapa anak kecil itu juga harus dilatih. Jadi kecerdasan emosional itu harus dilatih sejak dini. Ketika misalnya dia salah, dia harus minta maaf. Ketika ada orang kasih sesuatu, dia bilang makasih. Hal simpel sebenarnya kan. Tapi padahal itu adalah hari-hari yang bisa kita latih. Jadi karena golden age usia usia emas itu kan 0-6 tahun, di mana anak itu punya apa ya, memasukkan segala informasi positif sehingga itu jadi perilaku habit yang positif gitu.
0: Dan itu akan membekas ya.
1: Membentuk dirinya nanti pribadinya.
0: Oke. Jadi memang kecerdasan emosional ini merupakan bakat sejak lahir dan justru bisa dipelajari, Bunda ya.
1: Betul, bisa dilatih karena kecerdasan emosional itu akan meningkat sebenarnya dengan makin bertambahnya usia, makin bertambahnya pendidikan, makin bertambahnya pengalaman, gitu. Sehingga itu penting sekali untuk mengajarkan orang dilatih kecerdasan emosionalnya. Makanya kenapa ke orang banyak sekarang pintar tapi nggak cerdas emosionalnya, kan kita hidup ini kan ada IQ ya,
0: emosional,
1: ada EE, gitu, emotional quotientnya, ada spiritual quotientnya, ada SQ-nya. Ada adversity quotient-nya, bagaimana tantangan itu banyak.
0: Okay.
1: Nah, artinya yang paling penting itu juga adalah kecerdasan emosional itu penting. Ada orang yang pintar tapi culas, gitu kan? Orang lain dilabrak, punya orang lain diambil. Nah, itu tadi dia ke empati. Nah, makanya kenapa semua itu penting, kecerdasan-kecerdasan itu kita latih pada anak-anak. Anak kita cerdas penting, tapi dia memahami orang lain, dia bisa berbagi, itu yang
0: empati,
1: penting juga.
0: Ya? Gitu. Okay. Jadi memang bisa dipelajari dan bisa jadi bakat, dan ini paling tidak ada teladan dari bimbingan orang tua juga ini, Bunda ya.
1: Oke. Itu pembentukan orang tua itu pola asuhnya gitu.
0: Jadi kalau di era sekarang ini, Bunda, kemampuan mengelola emosi itu terasa semakin penting nggak, Bunda?
1: Penting banget, karena kita itu sekarang apalagi banyak beberapa pekerjaan atau hal-hal terpenting digantikan dengan bukan manusia gitu ya. Nah, contoh deh gitu, kayak AI sekarang kan banyak ya di handphone kita, ada Meta dan sebagainya, tapi dia nggak punya perasaan kan, gitu, nggak punya rasa kan. Artinya bagaimana kita melatih itu kan dari orang lain, artinya dia belajar apalagi anak-anak itu kan ada modelingnya. Nah, temannya tadi di ketika orang sekarang nggak terlatih gitu ya, dengan peka terhadap lingkungannya, dalam hal menolong saja, misalnya anak kecil dia temannya jatuh, dia bantu, bukan malah diolok-olok, lah kamu jatuh, syukur. Nah, itu kan tidak mati kecerdasan emosional gitu kan. Artinya hal-hal itu memang perlu ditingkatkan. Dan sekarang itu kan bagaimana kita bisa tetap meningkatkan kecerdasan emosional kita itu dengan orang lain, bisa ditingkatkan sehingga yang lain nanti akhirnya bisa meniru gitu. Meniru, kemudian terbentuk, terasah, akhirnya dia cerdas lah emosionalnya.
0: Tapi
1: kalau terbiasa nggak memaafkan gitu ya, terbiasa ya udah mengekspresikan tanpa ada batasan, nah itu yang nanti akhirnya dia bisa tidak terkontrol.
0: Oke, jadi kembali bimbingan dan juga pengarahan sangat penting, Bunda ya. Kalau bicara tentang kehidupan sehari-hari ini, Bunda, bagaimana kecerdasan emosional ini membantu seorang di dalam lingkungan keluarga nih, Bunda?
1: Oke. Sebenarnya hasil penelitian itu, kecerdasan emosional itu sangat pertanyaannya besar ya, 80% itu besar. Jadi artinya orang sukses di dalam kehidupannya, mau di dunia kerja maupun di dalam misalnya dia sekolah, itu kalau dia bisa tadi misalnya dia bisa memahami dirinya. Oh, saya butuh ini. Oh, saya harus bisa memahami teman saya begini. Akhirnya saya bisa kerja sama. Apalagi di tempat kerja. Bekerja orang yang bisa kerja sama, bisa memahami orang lain, bisa berbagi, bisa apa ya, keterampilan skillnya muncul, itu adalah dari kesadaran dirinya. Nah, karena kecerdasan emosi itu didukung oleh tadi 5 aspek tadi kan, bagaimana dia bisa memahami dirinya, kemudian memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi dan memahami orang lain, sehingga dia akan jadi sukses. Coba kalau orangnya misalnya egois gitu ya, kemudian nggak mau peduli dengan orang lain, orang nggak mau kerjasama tuh, mungkin pegawai pun akan dipecat tuh sama bos karena dia punya bawahan seperti itu gitu kan.
0: Karena nggak bisa jadi tim ya.
1: Ya betul, jadi nggak akan jadi tim, karena nggak enak dia kerjasama, karena nggak memahami orang lain, maunya egonya sendiri, maunya menang sendiri. Nah itu tadi kecerdasan emosional itu sangat penting, dan saya rasa di dalam dunia rekrutmen ketika kita merekrut karyawan itu biasanya juga kita butuh orangnya IQ-nya tinggi, tapi juga tadi yang punya kecerdasan emosionalnya bagus. Karena itu apa? Karena itu sudah terbentuk gitu. Memang sebenarnya psikologi itu kan bisa berubah ya, tapi nggak mudah.
0: Betul. Gak mudah. Karena masuk dalam karakter Bunda ya.
1: Betul, apalagi misalnya dia masih mempertahankan karakternya nggak baiknya. Betul. Nah, jadi ketika dia aware, sadar dia mau berubah, maka akan bisa lah gitu kan. Tapi kan biasa perusahaan gak mau nunggu lama kan, mau berapa lama mau berubah gitu kan. Sehingga ya udahlah ganti orang lain itu masih banyak. Nah itu sekadang kecerdasan emosional itu sangat punya peran penting dalam kehidupan seseorang, di mana dia punya tadi peran penting untuk dia menjadi sukses, dia bisa menjadi hebat, itu karena tadi dia bisa punya kontrol emosi yang baik.
0: Ya. Kadang-kadang ini mudah di office ya, di kantor seringkali kita menemukan orang-orang yang pintar. Betul. Tetapi kembali sangat sulit untuk diajak kerjasama. Dan mungkin yang Bunda bilang kurang aware ya. Apakah hal ini berkaitan dengan rendahnya kecerdasan emosional Bunda?
1: Betul, itu salah satunya tadi. Karena komponen kecerdasan emosional itu kan tadi adalah dia bisa memahami orang lain, empati gitu ya. Kemudian dia punya keterampilan skill, social skillnya. Kan keterampilan social skill kan dia bisa memahami orang lain.
0: Betul.
1: Oke, artinya setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi saya mungkin ketika dalam tim ini saya harus munculkan semua kelebihan-kelebihan tim, sehingga itu menjadi kekuatan, misalnya satu proyek tertentu gitu ya. Nah itu yang menjadi, artinya kalau dia nggak punya kecerdasan emosional yang baik, maka dia nggak akan tahu di posisi mana dia berperan. Karena peran kecerdasan emosi ini sangat penting dalam kehidupan. Ketika dia sadar, aware, oh saya punya kekurangan di sini, oke deh, saya nggak akan munculkan kekurangan-kekurangan saya, tapi saya melihat kelebihan, saya menguatkan potensi saya. Dan nanti teman saya akan hargai itu. Nah sehingga akan ada saling menghargai, saling respect, maka akan berjalan tuh baik. Tetap akan ada konflik namanya kehidupan, cuma konflik itu bisa teratasi, di manage dengan baik. Karena setiap orang punya kesadaran diri yang bagus, tadi punya kecerdasan yang baik.
0: Untuk menumbuhkan itu Bunda, untuk menumbuhkan kesadaran itu butuh proses lama atau apa yang harus ditempuh?
1: Tadi memang perlu dididik dari kecil gitu. Tadi misalnya kayak ucapin terima kasih, ketika dia salah minta tolong, ketika dia diberi apa sesuatu tadi, terima kasih, maaf kalau salah, kemudian mengantri ketika misal temannya dapat juara dia juga ikut bahagia, bukannya ada iri gitu. Nah itu kan sebenarnya hal-hal simple dimana orang terlatih itu. Dari hal yang kecil saja orang bisa sukses, dia bukan malah overthinking. Oh, coba sih pakai ini, pakai itu nih. Tapi oh ya, dia bisa di sini, saya mau belajar dong dari dia. Kenapa dia bisa sukses? Saya ambil apanya? Saya ngobrol. Nah, itulah tadi orang yang cerdas emosional itu dia akan bisa melihat mana hal positif dari orang lain yang bisa dikembangkan dirinya.
0: Jadi dia bisa membaca permasalahannya, bukan mencari permasalahan tapi solusi, dan juga bisa menerima ya Bunda ya. Dan ini memang agak sedikit tidak terlalu banyak, terutama untuk generasi-generasi saat ini yang mungkin ya rasa empati kemudian juga kewerannya agak sedikit berkurang ya Bunda. Jadi untuk menumbuhkan ataupun untuk membina itu memang dari karakter, kemudian dari masa kecil ya. Jadi kalau sudah kalau masuk dalam masa kerja atau dari dewasa, apa yang harus mereka lakukan Bunda kalau karakter ataupun rasa awarenya berkurang?
1: Nah artinya dalam psikologi itu ada namanya untuk penilaian diri itu ada dua model ya. Pertama namanya muhasabah diri, bagaimana dia menilai dirinya gitu ya. Kemudian dia perlu dari feedback orang lain.
0: Feedback orang lain, betul.
1: Feedback, karena tadi orang lain kan, tapi yang tadi jangan cari feedbacknya orang lainnya musuh kita. Orang tapi ada hal yang negatif itu misalnya bagaimana tadi bestie atau sahabat kita yang memang dia jujur, sehingga kita tuh bisa berkembang. Karena manusia itu butuh kritikan dan saran gitu, sehingga dia akan mengembangkan diri. Jadi kita juga jangan antipati untuk masukan orang lain gitu kan. Nah kemudian dia sadar nih, kan kita punya generasi yang udah banyak, saya mungkin generasi Y gitu ya, anak-anak saya udah generasi alpha. Nah artinya tidak, bukan tidak berarti kita bisa belajar dari generasi sebelumnya, tapi kadang ada generasi sebelumnya itu tidak bisa kita samakan dengan generasi sekarang, ada perbedaan zaman, teknologi dan sebagainya. Nah tadi bagaimana kita bisa mengimbangi gitu ya, artinya kita yang sadar, oh saya didikannya generasinya lama, pola asuh saya mungkin tidak bisa cocok lagi nih. Nah sekarang tuh yang ketika dia punya anak, dia punya apa ya, saudara yang dilatihnya, dia harus sesuaikan dengan teknologi, dengan kondisi zaman sekarang untuk melatih kecerdasannya. Oh mungkin oke deh, nggak ada lagi yang seperti ini, tapi bisa lakukan ini. Nah itu kan jadi penting namanya kita untuk belajar terus. Nah, tadi pola yang sudah dibentuk, kita saring mana yang terbaik, mana yang bisa kita gunakan, kemudian belajar. Karena sekarang kan belajar itu banyak ya, bisa dari media sosial, dari akun-akun orang yang profesional, gitu kan, dari banyak yang bisa kita pahami.
0: Jadi kalau bicara tentang belajar, banyak juga sekarang media. Kalau kita bicara tentang media sosial ini, Bunda, apakah termasuk salah satu yang mempengaruhi kemampuan seorang dalam mengelola emosi ini, Bunda?
1: Betul, ya. Kadang banyak ketika kita atau screennya terlalu sering gitu ya, screen time-nya banyak di media sosial, tapi yang dilihatnya adalah hal positif, negatif gitu ya. Akhirnya overthinking, akhirnya menjadi insecure, akhirnya adanya perasaan iri, dengki dan sebagainya, itu yang berbahaya. Nah, salah satu yang di RRI Batam ini kan memberikan edukasi positif gitu ya, bagaimana mereka bisa belajar gitu ya, bagaimana orang bisa belajar dari media elektronik maupun media visual begini, semua bisa dipelajari. Tapi tadi harus tahu sumbernya yang benar. Gitu. Karena kan kadang banyak ya kita lihat orang yang kadang tidak boleh juga ada namanya self diagnose. Bagaimana dia mendiagnosa dirinya, melihat indikasi kita seperti ini, misalnya pelakunya begini-begini boleh saja. Tapi tetap kita perlu pada penyamaan profesional gitu. Jadi carilah sosial media yang memang positif gitu ya. Karena memang kadang banyak media sosial itu yang memberikan sesuatu hal vibe negatif sehingga orang itu terkontaminasi.
0: Virus ya.
1: Ya, ada yang ada hate aja, kebencian, enggak nyaman dan sebagainya. Itu sebenarnya tadi melatihkan Indonesia ini kan netizennya paling aman
0: seru ya gitu ya. Nah, paling seru.
1: Paling seru gitu ya. Jadi tapi kita bisa belajar situ. Ketika memang kita enggak perlu ya udah nanti media sosial itu enggak berarti kita akhirnya apa? Oh, kita ikut-ikutan marah, kita ikut-ikutan benci, padahal kita enggak tahu persoalannya.
0: Ceritanya ya, latar belakang dan juga isi yang sebenarnya, Bunda ya. Jadi mungkin harus filter dulu, kalau bahasa ininya tabayun dulu dari informasi itu, apakah ini memang benar ataupun justru ini akan jadi ranah permasalahan ya. Jadi itu pendengar itu luar biasa dari Bunda kita di pagi ini, dan banyak yang nunggu di Bunda. Sekarang kalau kita masuki bagian yang mungkin paling ditunggu pendengar adalah bagaimana cara melatih kecerdasan emosional ini, Bunda. Ini banyak yang nunggu nih caranya, cara melatih kecerdasan emosional ini.
1: Ya, cara melatih kecerdasan emosional tadi memang dimulai dari diri kita ya. Pertama kita sadar bahwa misalnya perempuannya kadang merasa bahwa ketika dia punya menstruasi gitu ya, udah mulai nih hormonnya nggak bagus,
0: nggak stabil ya.
1: Stabil katanya, jadi dia boleh aja. Saya lagi ini nih lagi datang bulan, jadi semua marah-marah boleh nggak, begitu caranya?
0: Oh jadi ada seperti pembenaran gitu ya?
1: Iya, kadang ada perlu pemakluman ya pembenaran. Dia harus sadar dengan dirinya, bagaimana dia mengelola tadi, misalnya mengenali adrenalinnya, mengenali kondisinya, gitu ya. Kemudian bagaimana dia pengaturan diri. Jadi dia harus, saya lagi kesel, tapi saya perlu tetap senyum nih, gitu ya. Senyum, karena nggak mungkin juga saya marah-marah, karena itu menjadi aura positif juga buat orang lain. Kemudian tadi dia bisa mengasah tubuhnya dengan empati, nada bicaranya, gitu ya. Kalau dia mau marah, boleh, tapi kayak ini lagi ramai. Saya ini tadi ajak dia empat mata deh, gitu ya. Saya ngobrol, saya ungkapin di situ, gitu. Jadi ada pengelolaan waktu dan juga bagaimana kita menjaga hubungan komunikasi itu dengan orang lain. Jadi nggak mesti harus dengan menggunakan caci maki, bahasa yang jelek, gitu ya. Nah itu sebenarnya semua hal yang melatih emosional. Kadang saya lihat gitu, ada orang cantik banget, tapi sekali tutur katanya,
0: sekali ngomong langsung menyakitkan. jadi hilang cantiknya, Bunda.
1: Hilang cantiknya, atau keluar semua bulu binatangnya, kan. Jadi itu nggak cerdas gitu. Tapi bagaimana? Oh orangnya nggak begitu. Sedang standar, tapi ketika bicara kok enak ya, kok dia menyejukkan. Nah itu sebenarnya orang yang bisa melatih bagaimana emosionalnya bisa terjaga sehingga orang tuh jadi betah. Lagi kalau bisa di dunia kerja kan, yang tadinya dia mungkin nggak masuk dalam kategori mau direkrut, karena kok ini bagus, ternyata bisa, itu juga bisa. Jadi artinya kita harus sadar bahwa Orang itu perlu melatih emosionalnya, dan itu menjadi bagian penting dalam kesuksesan seseorang. Tadi dari itu bicara, dengan kemudian dia memahami orang lain, ternyata masih memahami dirinya, kapan dia bisa kontrol itu, sehingga tadi orang tidak tersakiti. Karena apa yang diomongkannya itu kadang tanpa pikir gitu ya, tapi malah menyakiti orang lain, akhirnya putus hubungan, nggak bisa dijalin lagi, dan sebagainya, merugikan diri dia sendiri.
0: Karena kata-kata tadi Bunda ya, nah kalau kata-kata udah keluar, ini akan sangat menjadi ingat ya. Jadi salah satunya udah bisa mengendalikannya, bisa mengerti di mana tempat, memanajemen dan juga mengendalikannya segala bentuk yang pada intinya adalah negatif. Kalau bicara tentang melatih, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana mengendalikan, kemudian kalau untuk melatih empati kepada orang lain ini apa butuh proses juga Bunda?
1: Melatih empati itu butuh proses dan butuh pengalaman. Jadi contoh misalnya tadi kita, misalnya ada teman kita yang, oh dia mau makan nih sulit, ayo kita ajak sama-sama, misalnya kita traktir, tapi gak setiap hari gitu ya. Jadi susah sekali, atau misalnya dia malu untuk meminjam sesuatu padahal dia butuh gitu. Nah, kita kan belajar dari behaviornya, perilakunya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya empati-empati, atau misalnya kita ada orang yang sakit, kita kunjungi, itu juga melatih, oh ternyata penderitaan itu gak enak ya. Atau misalnya tadi orang ada yang meninggal, itu sebenarnya melatih semua kecerdasan untuk kita memahami atau persiapan diri kita juga, bahwa ya hidup ini gak cuma senang-senang aja gitu ya. Kita akan kembali, bagaimana kita kembali, itu kita tadi punya banyak harus ada banyak, kalau orang bilang ada gading tak retak gitu ya, dan betul, juga nah, manusia juga meninggalkan tadi perilaku yang membuat orang menjadi perilaku positif, dan itu akan dikenal orang terus gitu. Itu tadi bagaimana ketika cerdasan itu dilatih gitu ya, dengan dia memahami orang lain, dengan dia bisa menempatkan posisinya, dengan tutur bahasa yang bagus dan sebagainya, itu tadi akan menjadikan dia akan dikenal orang dengan tadi kecerdasan emosionalnya juga baik.
0: Betul, jadi kembali ya ke diri pribadi, dan ini memang butuh proses dari kecil, termasuk tadi didikan dari lingkungan dan orang tua yang pasti. Dan ini memang kalau sebagian orang mengatakan sangat sulit sekali Bang saya untuk bisa mengendalikan emosi, atau sangat sulit sekali saya ada yang nanya seperti itu Bunda, sangat susah sekali mengendalikan emosi ini Bang, gimana caranya?
1: Itu ketika dia bilang sangat susah, itu langsung terbentuk ke otak. Jadi kita harus merubah dengan bahasa positif.
0: Mindset,
1: saya akan belajar, ya. Saya akan belajar mengendalikan emosi dengan baik. Contoh, bukan berarti marah itu nggak boleh, boleh, gitu ya. Tapi tadi lihat timingnya. Tapi dengan tadi bahasanya kira-kira kita sudah ungkapin perasaan kita dengan apa. Tapi tidak dengan destruktif. Makanya ada banyak katarsis ketika kita untuk membuat emosi kita nih rilis, gitu ya. Satu misalnya dengan kita teriak, dengan kita olahraga, gitu ya, dengan kita pergi kemana, dengan kita menyanyi, itu sebenarnya katarsis-katarsis yang bisa meluapkan perasaan marah atau perasaan sedih, gitu kan? Atau kalau ketika memang kita sedih, ya udah nangis, gitu ya. Kalau Muslim mungkin dia mau nangis bisa jadahnya sampai basah pun silahkan, gitu. Tapi itu powerful, gitu ya. Betul. Itu adalah menjadi terapi juga, gitu. Atau tadi dia misalnya kesal sama orang lain, dia tunjuk aja tuh misalnya batal gulungnya, atau dia olahraga dicari apa tempat gym, gitu.
0: Pelampiasan ininya ya.
1: Ya, penyalahan yang positif. Tapi memang kita tidak boleh menghindari tadi. Artinya kita tetap hadapi orang itu, diajak ngomong baik-baik kalau sudah reda. Karena sebenarnya kalau orang dalam kondisi emosi, baik kita nasehati atau kita ngobrol, susah, itu mental semua.
0: Betul.
1: Yang ada itu nanti yang muncul adalah bahasa-bahasa negatif, kemudian malah tersakiti, malah nggak ada solusi. Lebih baik memang kita redam dulu, redam, cooling down dulu, gitu ya. Ketika udah enak baru.
0: Luar biasa ya. Kalau ini Bunda, ini ada pertanyaan juga nih. Apakah stres yang berkepanjangan ini dapat juga berpengaruh atau mengaruhi kecerdasan emosional?
1: Okay, betul. Karena ketika orang stres itu kan yang muncul apa? Blocking.
0: Okay.
1: Dia nggak bisa ngambil keputusan. Kemudian stres kan bawaannya kan lemas, malas gitu ya. Sebenarnya stres itu hal yang biasa, setiap orang pasti akan hadapi. Tapi kan nanti ada kategorinya, stres ringan, sedang, atau berat. Nah, ketika stres berat ini dia tidak bisa kendalikan, karena stres itu bisa juga negatif, apa, menjadi positif. Sehingga dia aware, oh saya lagi stres nih, tapi saya akan melakukan ini nih. Saya antisipasi, saya ambil jarak misalnya dari sumber stres. Misalnya tadi, ada teman toksik, saya harus cut off orang ini.
0: Harus keluar dari lingkungan ini ya.
1: Iya, harus saya cut off, saya keluar lingkungan, harus saya lakukan apa. Oke, saya ada pengalihan kegiatan positif yang lain. Nah, itu sebenarnya bagaimana dia mengelola. Kenapa? Ketika orang tidak bisa toleransi terhadap stresnya, karena kan tadi standar stres itu beda-beda. Contoh deh, maaf, misalnya kita ada kemarin bencana, atau misalnya banjir. Setiap orang kan punya daya tahan yang berbeda-beda. Betul, ada yang sudahlah saya pasrah, ada yang marah-marah, ada yang ngamuk gitu ya, ada yang kenapa sih Tuhan begini. Dan sekarang kita pertanyakan lagi gitu, bukan berarti dia tidak punya keimanan, tapi bagaimana dia kecerdasan emosionalnya bisa adversity dalam kesibuk apa dalam tantangannya itu bisa enggak. Nah, itu nanti kalau dia bisa ngelola, bisa nerima stresnya dengan baik, nanti akhirnya enggak lari kepada frustasi, nah akhirnya ke depresi kalau enggak bisa sampai itu. Okay. Ujung-ujungnya itu bunuh diri karena tadi enggak punya gairah hidup, udah malas berinteraksi, menarik diri. Kan orang stres begitu, dia udah enggak punya semangat gitu.
0: Semua salah terus gitu ya.
1: Tapi tadi ketika orang menganggap stres itu menjadi hal positif, dia akan meningkatkan kewaspadaan. Dia akan cari solusi yang solutif, gitu ya. Solusi yang bisa diatasi, dan akhirnya dari situ dia belajar. Nah, makanya pribadinya akan terus menjadi matang. Tapi kok lari terus dari masalah? Nggak bisa. Nah, nanti itu akan mengasah tadi pada kecerdasan emosionalnya. Oh, kalau saya punya masalah ini, saya lakukan ini. Ya, kalau saya begini, saya akan ini. Jadi dia punya alternatif solusi. Punya. Tapi kalau dia selalu, iya, kalau dia selalu withdrawal, menarik diri, lari dari masalah, lari dari kenyataan gitu. Nah, itu akhirnya nggak selesai. Dia nggak belajar pengalaman.
0: Karena ujung-ujungnya gitu, nyalahin Tuhan, gitu.
1: Nyalahin Tuhan, nyalahin orang lain, di-blaming orang lain. Padahal dia yang nggak mau belajar dari kehidupannya.
0: Kalau mungkin ada share atau apa ya, curhat ini, apakah memang harus kita filter juga nih Bunda? Karena kadang-kadang pada saat kita curhat atau kita share dengan salah orang, justru bukan menyelesaikan masalah.
1: Betul, ya makanya harus hati-hati, jangan sampai ada ember-ember yang lain yang bocor gitu ya. Artinya kita tadi, makanya perlu kita, ya bestie saya ini sangat bisa keep rahasia, jadi bisa jaga, saya bisa curhat. Karena ternyata dia berikan solusi, atau tadi minimal dia gak ngasih solusi, tapi dia menjadikan saya tenang.
0: Mendengarkan.
1: Jadi pendengar yang apanya baik. Jangan pernah juga curhat di media sosial, karena itu nggak sehat, gitu ya. Apalagi misalnya memberikan hal-hal caci maki di media sosial, itu vibrasinya menjadi nggak sehat. Nah, kemudian ketika memang kita tidak punya teman atau misalnya orang-orang yang bisa mendengarkan saja, atau orang tua atau teman sahabat nggak bisa, ayo ke profesional. Karena dengan profesional itu kan profesional dia sudah punya teknik, dia sudah punya apanya. Artinya kok pun dia stres, dia punya lagi cara lain. Dan
0: bahasanya itu dia tidak punya tendensi apa-apa selain untuk menyelesaikan masalah ya.
1: Artinya dia akan profesional dan dia tetap punya apa kode etik yang harus jaga rahasia. Dan dia akan, maksudnya dia tadi dia nggak akan juga, kalaupun dia akan merefer misalnya klien ini ke orang lain, tapi asal persetujuan dari klien. Misalnya dia nggak mampu nih ya, dia rujuk ke kolega psikolog lainnya misalnya, atau ke psikiater atau ke konselor lainnya. Nah, itu dia akan pasti tetap ada kesepakatan bersama dulu dengan kliennya, sehingga itu tetap terjaga gitu.
0: Jadi kalau sudah tidak bisa terkendali ataupun memang di luar solusinya, kemampuan, berarti baru kemampuan berarti kita ke profesional dan juga ke konselor ya Bunda ya.
1: Iya, bisa ke konselor atau misalnya ke psikolog gitu ya, atau misalnya kalau dia butuh penanganan medis misalnya ke psikiater gitu ya. Nah, kita punya banyak kok ahli-ahli yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan biasanya anak-anak remaja sekarang tuh sudah sadar. Beberapa kali punya klien itu ya, yang ke rumah sakit. Ternyata dia bilang sama ibunya, ini dia minta loh yang mau ke psikolog. Ya karena mungkin biasanya ada anak remaja itu yang bukan dia nggak percaya sama orang tua.
0: Benar.
1: Mungkin tadi mungkin generasi yang berbeda, nggak nyambungnya. Atau tadi orang tuanya yang baru sedikit ngomong udah langsung dihakimi.
0: Mengejas ya. Jadi akhirnya anaknya nggak jadi curhat. Karena nanti ujung-ujungnya disepelekan juga. Gitu aja gitu ya. Jadi ini jadi pembelajaran untuk kita para orang tua juga nih Bunda ya. Jadi memang kembali ke keluarga. Dan yang terakhir nih Bunda, apa pesan bagi orang tua agar putra-putri sejak dini dapat menumbuhkan kecerdasan emosional pada mereka nih?
1: Orang tua itu perlu banyak memberikan stimulus, karena kita tahu bahwa kecerdasan itu juga ada faktor genetiknya, gitu ya. Tapi stimuluslah yang penting. Jadi ketika dia lahir, ajarkan semua banyak kecerdasan. Ada namanya kecerdasan emosional. Tadi melatih anak bertutur kata yang baik, empati pada orang lain, kemudian bagaimana dia bisa berbagi. Kemudian ada juga namanya kecerdasan adversity quotient, jadi kecerdasan melawan hambatan tantangan. Bagaimana ketika anak itu dia jatuh, dia bisa belajar sendiri, tapi tetap orang tuanya didorong gitu ya, orang tuanya memberikan solusi alternatif. Ada juga namanya kecerdasan spiritual, bagaimana anak dilatih, bukan berarti keagamannya yang monoton, tapi bagaimana anak itu terus dilatih. Ada juga namanya kecerdasan multiple intelligence. Nah, itu bagaimana dia memahami lingkungannya, naturalismenya, spasialnya. Jadi anak tuh perlu dilatih semua kecerdasan bahasanya, otak kanannya. Jadi tugas orang tua tuh gak mudah, tapi gampang ketika dia belajar. Makanya orang tua tuh gak boleh namanya berhenti belajar.
0: Betul.
1: Belajar dari manapun. Karena ini tuh kita gak punya sekolah orang tua ya.
0: Sekolah
1: SBC, TK, SBC, TSA, kuliah. Tapi sekolah orang tua itu sampailah nanti anak kita sampai sudah kita sampai akhir hayat.
0: Guru jadi, terbaik ya.
1: Guru terbaik. Nah, makanya tidak pernah kita bisa belajar dari anak kita, gitu ya. Kita bisa belajar dari orang tua kita yang sudah mati kita, atau kita belajar dari secara formal maupun informal, sehingga itu yang nanti bisa cocok nggak ya buat anak kita, karena kita nggak bisa samakan nih manajemen rumah tangga orang lain, tetangga kita nggak bisa kita tiru. Betul, kalau memang itu tidak cocok. Jadi pola mana, karena pola asuhan juga banyak, ada pola asuhan otoriter, demokratis, kemudian ada permisif, mana yang cocok buat kita, kapan timingnya, kita harus otoriter misalnya dalam hal sekolah dan sebagainya. Oh, kita bisa dalam demokratis ketika anak kita memilih sekolah, kita diskusi. Nah, jadi nggak semua juga orang tuh satu aja pola. Nah,
0: tidak semua otoriter ya Bunda.
1: Betul. Jadi yang penting belajar terus menjadi orang tua. Sama siapapun kita belajar, dimanapun kita bisa belajar. Dan paling penting jalin komunikasi dengan anak. Kalau sudah klik dengan anak, itu akan enak ya. Kalau hatinya sudah kita ambil, tapi kita juga harus jadi orang tua yang bisa memahami anak. Jadi jangan cepat untuk menjudge. Jadilah orang tua yang bisa menjadi pendengar aktif.
0: Tuh, gitu ya. Sahabat ya.
1: Kan baik-baik, baru nanti baru bisa kita berikan, kalau anak sudah enak, baru kita mungkin bisa menjadi, apa ya, memberikan alternatif. Mungkin bukan solusi, oh, kamu begini nak, tapi mana yang cocok buat kamu ya nak ya. Sehingga anak bisa kita antarkan dia menjadi orang sukses, tidak hanya dunia, tapi akhirat saja gitu ya. Dan juga mereka bagaimana bisa pintar, tapi juga memahami orang lain, juga sukses di dunia dan akhiratnya.
0: Terima kasih Bunda, luar biasa perbincangan kita pada pagi ini. Dan tanpa terasa kita sudah berada di ujung perbincangan. Dari perbincangan ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kecerdasan emosional bukan sekedar kemampuan menahan marah, tetapi juga kemampuan memahami diri sendiri, menghargai perasaan orang lain, membangun komunitas yang sehat, mengambil keputusan dengan tenang, hingga menciptakan hubungan yang harmonis. Dan kecerdasan emosional bukan suatu yang dimiliki oleh segelintir orang saja. Kabar baiknya kemampuan ini dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari seperti belajar mendengarkan, mengendalikan emosi, berempati, serta membangun komunikasi yang positif. Terima kasih untuk Bunda Dr. Fitri Sukmawati, MPSI psikolog. Beliau adalah dosen dan juga praktisi psikolog yang sudah berbagi ilmu bersama kita pagi ini. Dan kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan Bunda. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Sunlight, kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan, baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang Leo

Orion Nieland dengan mudah menepis bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nieland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan.

0: hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa.
1: Saya
0: setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil monoh banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.

0: mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: RN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karis Barit, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet top dan namanya Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pencaksilat Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia. Indonesia Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu itu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ini tak bermuara. Itulah sungai tanda sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI.

0: 107,1 Rebatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menari bersama Jirwama Muda Pro Satu Rebatam, mengantarkan kita 35 menit lewat dari pukul 11.30 hari. Terima kasih untuk anak terus setiap bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura, hadir di Rentang Bayu bersama di Janda Aurel hingga tuntas nanti pukul 1.30 hari ya. Berpantun dan juga mendengarkan lagu-lagu Melayu riahnya di Pro 1 Batam yang disiarkan langsung dari Abu Latama 2 Batam Center Indonesia. Dan juga untuk Anda silakan bergabung bisa di 0811 7781051 dan juga di line telepon 463351. Tak tunggu lama, langsung kita buka. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mati apa kabar? Mati sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mati, alhamdulillah, dengar lagu-lagu gua macam nak terbang.
1: Itu dah mantap.
0: Nak terbang menari.
1: Nak terbang terutama.
0: Nak terbang. Lagi banyak rambutan ya. Ya Allah. Rambutan ya. Okey.
1: Ini pun pantun banyak buah-buah
0: je. Boleh, silakan mati. Mati sehat ya. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Nyanyi anu dulu, minta lagu dulu.
0: Apa lagunya mati?
1: Di hati hatiku terpegi.
0: Hah? Hatiku?
1: Di hati telah pergi.
0: Di hati telah pergi ya. Okey, Sani Sahuri. Boleh, kamailah. Lagu ni keren-keren ya. Di hati telah pergi.
1: Kekasih hati telah pergi.
0: Dari Sani Sahuri ya. Okey, siap. Silakan pantunnya mati.
1: Orang yang ku tunggu langsung menghilang.
0: Tak kabar-kabar ya. Kamain lagi ya.
1: Sebuah poket, sebuah rambutan. Diikat dengan tali. Hati terpikat bukan buatan.
0: Betul.
1: Terpikat budi pekerti.
0: Terpikat dengan budi pekerti ya.
1: Ada dua, tiga, empat lagi ni.
0: Boleh, silakan.
1: Kena ada model kan.
0: Siap.
1: Nak makan tak ada buah. Buah ada yang buah rambutan.
0: Betul.
1: Kalau kasih sudah terpikat, siang malam jadi kenangan.
0: Siang malam jadi kenangan kalau hati terpikat ya.
1: Kalau tuan membeli lada.
0: Kalau tuan beli lada.
1: Belilah di teluk. Apa nama? Batuk.
0: Belam-belam.
1: Di bahulu. Sudah terpikat baru ternadang. Sudah terletak bau ternadang. Baru terkenang masa yang lalu.
0: Baru terkenang masa yang lalu.
1: Terkenang masa lalu.
0: Terima kasih mati. Amin ya Allah. Ya Allah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih. Terima kasih mati, amin. Doa yang sama ya. Okey, ada mati ya. Nanti kita putarkan dari Sani Sahuri, dia telah pergi ya. Dimpanan 336.1 kita terima. Okey, siap. Yang bergabung silakan dimpanan 336.1 dan juga di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Rentang Melayu. Hai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Monik. Okey, siap. Sehat Monik ya. Okey, siap. Silakan pantun.
2: Jalan-jalan ke Guntung beli pita. Dan lupa beli buah manggis. Untuk karir yang hatinya mulia. Semoga hari selalu manis.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terus pantun kedua. Halo. Mana pergi dia? Allah kan. Pergi dia diam-diam ya. Terima kasih yang dah follow lewat Cicu Ariel ya. Adik Kak Jamila, apa khabar Kak Jamila? Terima kasih. Kawan-kawan di SMK Sariwangi ya. Ada Om Z juga, terima kasih ya. Kemudian kawan-kawan di Singapura, Bang Ian, terima kasih. Kemudian juga Kak Rasmiati, Kak Sana QQ ya. Papi Mami, Mak Kun ya. Abang Haji, Abang Mael ya. Abang Ngah ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Perusahaan Terbatas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Wak? Sehat Wak?
3: Sehat Arel.
0: Oh, tak apa sehat. Semangat-semangat kalau begitu ya. Oke, okay. Ini dekat rumah Wak. Dekat rumah atau dekat rumah Pak Mur?
3: Dekat rumah Wak.
0: Oh, dekat rumah Wak seorang ya. Oke.
3: Okay. Mm. Di dalam tiga rumah anak saudara belakang ni.
0: Oh, di rumah anak saudara ya. Oke.
3: Okay. Arah kakak yang tua. Belakang
0: Wak
3: ni lebih kurang 300 meter.
0: Oh, 300 meter lah ya. Tak payah nak sepeda lah ya. Okey Wak, silakan Wak.
3: Ini kantun. Bersalvina Indragiri menangkap kembung. Ana bersambung Adi dan Mishat. Jauhkan diri bersikap sombong.
0: Betul.
3: Karena sombong menjadi jahat.
0: Kalau sombong menjadi jahat.
3: Ini satu lagi Rere.
0: Satu lagi Wak, silakan.
3: Meringin dicabut tepat dipangkal. Peti dirakit dibawa dapar. Angin ribut dapat kutangkal. Hati sakit bawa istighfar.
0: Hati sakit bawa gafar ya.
3: Bawa istighfar lah.
0: Apa lagi kita, Pak?
3: Lagunya Ariel. Lagu Ariel saya aja lah. Apa?
0: Indung-indung ya?
3: Terserah.
0: Okay, siap. Kalau tak indung, buat anjung.
3: Okay. Keluarga dan seluruh penyiar Radio Batam. Sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin.
3: Terima kasih,
0: Ariel. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam ya. Wah, Pak, ada lima batu. Buah rambutan.

0: Harus semangat ya.
1: Yeah.
0: Siap. Ada pantun bang?
1: Pantun ada, pantun lama.
0: Oh, tak apa-apa. Ya. Ini pun yang siaran orang lama juga. Silakan.
1: Pantun lama takut orang muak dengan orang.
0: Ewa, Firly. Firly nampak. Tak ada lama, tak ada baru.
1: Pantun.
0: Pantun. Siap.
1: Indah sungguh kota yang bersih.
0: Ewa.
1: Saya berjalan dengan Mak Dinda. Sudah adat kita berkasih.
0: Betul.
1: Rasa cemburu pasti ada.
0: Betul lah. Cemburu tanda sayang.
1: Betul sayang. Kalau tak cemburu tu sama yang berkoku.
0: Betul. Tak cemburu tak sayang.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Waktu makan berulang jengkol.
0: Ewah jengkol.
1: Makan dengan si Malawati. Dengan Malawati.
0: Malawati tak boleh.
1: Kena lada.
0: Kena lada ya.
1: Mas koyan boleh ku pikul. Budimu puan ku bawa mati.
0: Itulah ya. Siap.
1: Yang ketiga.
0: Siap.
1: Pagi-pagi pergi mandi.
0: Tak pergi jauh.
1: Pak Toha sedang bermain gitar.
0: Mana Pak Toha ya?
1: Mimpiku ini ganjil sekali. Melihat Tuan NK dicabar Mama Padang.
0: Kau kena dicabar.
1: Itu aja lah.
0: Okey, apa lagi tu bang?
1: Lagunya
0: apa?
1: Anak itu,
0: anak itu, anak banyak, anak itu, anak banyak.
1: Iya. kalau saya ni tak tahu lagu-lagu Melayu tu kan. kalau nak lagu tanya mau mai
0: lah. Itulah ya. Ronding.
1: Nanti kalau tak ada, tak ada apa dia beri dia kesempatan milih lagu, nanti awak maklum lah. Tak dapat jatah pula. Untuk hari yang selamat.
0: Terima kasih bang, saya terlalu bang. Salam untuk Mak Iman juga ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Fauzi bersama Maiman, kemudian juga ada Wak Normi tadi, terima kasih Nek Fegi juga ya, ada Mak Kun juga, ada Pak Mor ya, ada Kak Milah juga ya, ada Bang Zaini. Oh, kita bacakan yang WhatsApp dulu ya di 0817781051 ya. Abang Zaini terima kasih dari Teluk Buntal ya, Selat Melaka airnya tenang, di situ banyak belabu perahu Bugis. Bila ku jumpa hatimu senang, bila berpisah rasa nak menangis. Pantun kedua ya, kita bacakan. Orang bertiti pergi ke haji, orang datang dari Natuna. Kalau pemimpin kurang cerdas, alamat negara hancur dan musnah ya. Kemudian pantun yang kedua dari siapa ni? Dari Abang Benego ya. Pagi hari pancing haruan, umpama bertumpuk dalam keranjang, berhati-hati memilih kawan, kadang menusuk dari belakang ya. Hati-hati ya, jaga ya. Pagi-pagi hujan gerimis, pohon melati berbunga lebat, berhati-hati mulut yang manis, hati pula busuk berkarat. Jaga ya. Cik Dolah ambil jemuran, Abang Haji jualan ketupat, betul. Abang Galah dah sampai ke bulan, tapi yang ni masih kita tempat. Buah sempaya dari Snowboy, beli es krim di Tanjung Batu kecil. Kepada putri dan juga mama boy, kirimkan aku rambutan sebiji. Sebiji ya, tak sampai banyak ya. Bukan sekilo dua kilo, tak banyak ya. Rentang Melayu bukan dari Yanin Seberas, jalan-jalan ke rumah Kak Sur. Duduk sebentar bersama keluarga, anak sekolah masih libur, saat jalan bersama keluarga. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar rumah Oteh. Anak-anak rajin menulis dan juga saling berbagi. Terima kasih Kak Yani ya, pantunnya ya. Kak Monik tadi

0: apa ni? Minta jejak. Oh, apa ni? Oh, Mahrir. Bacakan pantun Monique ya. Okey, pantun ya. Jalan-jalan ke Untung Belita, ke Guntung beli pelita, beli pita. Jangan lupa beli buah manggis. Tadi dah baca ya. Bunga mawar harum baunya, tumbuh subur di tepi jalan. Kata yang baik budinya, doan kami mengiring setiap jalanan. Kalau bisa lagu kami jejak ini ya. Oh, jejak ini nanti didangdut ya. Kalau di Kapur Melayu tak masuk, maaf ya. Nanti kita putarkan di Jendut ya. Kak Eningah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mata-Mata Handsome, terima kasih ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian kita cek ya. Okey, Rentam Melayu bukan dari Nek Syakira. Ya, layang-layang bertali benang, kutu benang berganti tali. Siang malam duduk mengenang, uang dikenang jauh sekali. Lima purut jatuh di pangkal, sayang selasih condong ke barat. Ujang riput dapat kutangkal. Hati rindu apa nak buat. Menaruh harapan boleh, Rir. Kalau tak boleh jeling-jeling manja-manja ya. Ada siapakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abang Firdaus ya. Dari Penyalai. Pantun saya, Kak. Pergi main ke Padang Poli. Poli main bersama kawan. Jika kutukan jaksa sudah berbunyi, harapnya jangan ada yang sakitkan ya. Salam untuk Mak Su Limin ya, dan mendengarkan, semoga dia tahu saya jiran sebelah rumah. Oh, jiran sebelah rumah. Okey, dan jutaan hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang Melayu bukan dari siapa ni, berbagai apa ni, pantun berbagai penangan dah dibeli buat jamuan lepas bersanji. Kebau dipegang pada tali, manusia dipegang pada janji. Makasih Baris, semoga sihat selalu. Kak Juliana ya. Oh, Kak Juliana, terima kasih Kak Juliana sudah bergabung ya. Ada Natasha juga sudah bersama Perusahaan Batam. Kita buka kembali di 46.01 ya, ada penelpon kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Oh, orang jauh, orang Guntung ya. Okey, siap. Kak Jamila silakan. Sehat selalu?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Re. Alhamdulillah, Guntung panas ya.
1: Hari greeting Pangandril.
0: Okey, siap. Okey, panas Guntung hari ini ya.
1: Tidak panas, Re.
0: Oh, tidak panas. Oh. Agak-agak mendung-mendung manja ya.
1: Mendung manja.
0: Oh, itu pula, siap. Pantun.
1: Apa ya?
0: Apa kau pantun? Nah, itulah lama tak gabung kan. Nah.
1: Siap. Buang kudu berkepaya. Masak sebijik, terhempas sebatu. Salam rindu, salam sayang. Buat teman-teman sahabatku DRI Persatu.
0: Ah, dapat salam ya dari Guntung ya.
1: Banyak orang menanam pulut. Saya seorang menanam padi. Banyak orang garam di laut. Saya seorang karam.
0: Karam ke hati ya. Kau main lagi ya. Ya, satu lagi silakan.
1: Petang Kamis malam Jumaat. Kedai Cina dibakar api. Kupeluk bantal penuh semangat.
0: Iya saya.
1: Minta bertemu di dalam.
0: Minta bertemu dalam mimpi ya.
1: Lagunya
0: apa tuh Kak Jamila?
1: Pasangan Bahagia, Re.
0: Pasangan Bahagia ya.
1: Dari Syarifah Aini.
0: Oke, Syarifah Aini ya. Siap. Oke,
1: ini untuk Ariel nih, semoga berbahagia.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Kak Jamila. Ya, salam untuk orang Guntung ya. Yoi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada lagi, ada Natasha ya. Ada Kak Siti Jamila sudah bergabung bersama kami ya. Yang ada dekat balai semua yang mendengar saran kami dekat Singapura ya. Apa khabar untuk Mak Hitam kita, kemudian Mak Daniel ya. Kita cek kembali di 46.301 ya. Silakan Abang Sofian ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya. Oke, siap. Silakan.
2: Jangan lupa denyutan hati. Tadi lupa.
0: Denyutan hati ya. Oke.
2: Hari pantun ya.
0: Siap.
2: Dari Kadipaten membawa peti. jalan yang mulus menuju kota raja. Buat Kak Teng Syam yang baik hati dan tulus berhati mulia.
0: Satu lagi silakan.
2: Naik pedati membawa roti. Sebatu pahat membeli jamur. Buat ibuku, Ibu Siti, semoga sehat dan panjang umur.
0: Amin ya Allah, amin. Yuk, sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Monik sudah bergabung bersama Perusahaan dari Batam ya. Kita cek kembali di 463351 ya. Assalamualaikum, Rita Melayu. Hai hai.
2: Kita tahu hujung ni bukan.
0: Tukir rambutan masuk ya.
2: Tak laku.
0: Rambutan bersega ya. Jadi tak laku deh. Loh, Akbar. Siap. Kak Jamila sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Abang sehat. Alhamdulillah sehat. Panas tak ayam menyala?
2: Ada pantun satu.
0: Oke, silakan kalau begitu ya.
2: Banyak orang pergi memancing.
0: Banyak orang pergi memancing.
2: Pergi memancing ke pari satu.
0: Pari satu.
2: Dapat
0: tuna, ketam. Ketam aja dapat.
2: Tenang rasa hatiku. Dapat pantun di
0: Batam. Di Batam ya. Oke, siap.
2: Bisa lagu.
0: Lagunya apa, Kak?
2: Lagu deh.
0: Apa?
2: Hatimu hatiku.
0: Hatimu hatiku dari Uji ya. Oke, siap. Terima kasih. Ada, siap ditunggu ya. Nah,
2: itu satu gerak.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam, Kak Jamila ya. Terima kasih untuk Kak Jamila sudah bergabung bersama kami. Dan saya ingatkan sholat zuhur untuk Batam dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 12 lewat 9 menit akan kita kumandangkan azan untuk Batam dan sekitarnya. Terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita hadirkan satu lagu dari Syahni Syahuri, Dia Telah Pergi.

Kenduri seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Irmatam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 6 Juli 2026. Diawali dari informasi yang dilansir oleh RRI.co.id di mana Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong kembali mengunjungi Indonesia untuk menghadiri pertemuan pemimpin Indonesia-Singapura di Istana Merdeka pada hari ini, Senin 6 Juli 2026. Pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang kedua antara Presiden Prabowo Subianto dan Lawrence Wong sejak keduanya memimpin negara masing-masing. Lawrence Wong juga merupakan Perdana Menteri keempat Singapura yang resmi dilantik pada 15 Mei 2024 dan menggantikan Lee Hsien Loong yang mengakhiri masa kepemimpinan setelah memimpin Singapura selama dua dekade. Informasi yang kedua, perdagangan luar negeri Kota Batam pada 5 bulan terakhir 2026 menunjukkan dua wajah di tengah tekanan terhadap kinerja ekspor, aktivitas industri justru lebih menggeliat. Indikasi dan juga terlihat dari lonjakan impor yang tumbuh dua digit didorong dengan tingginya kebutuhan bahan baku dan barang modal sektor manufaktur. Data dari BPS Kota Batam mencatat nilai ekspor sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 7,859 miliar dolar Amerika atau turun 3,06% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 8,108 miliar dolar Amerika. Informasi yang terakhir masih dari RRI.co.id di mana produk fashion usaha kecil dan menengah Indonesia membukukan potensi transaksi sebesar 1,95 juta US dollar. Nilai tersebut setara dengan 33,15 miliar rupiah. Potensi transaksi diperoleh melalui keikutsertaan Indonesia dan ASEAN Panorama 2026 di Seoul, Korea Selatan. Itu pun dengan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapat informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di RRI.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: hadis hari ini.
1: Beribadahlah kepada Allah SWT dengan sempurna. Jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

Jembatan Barelang merupakan ikon terkenal di Kepulauan Riau yang menghubungkan beberapa pulau yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nama Barelang sendiri berasal dari gabungan nama tiga wilayah tersebut. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembangunan Jembatan Barelang dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar transportasi antara pulau sekaligus membuka akses pembangunan di wilayah sekitar. Dengan desain yang megah dan modern, jembatan ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur Indonesia pada masanya. Jembatan Barelang terdiri dari 6 jembatan yang saling terhubung dengan panjang keseluruhan sekitar 2 km lebih. Jembatan pertama yang dikenal dengan Jembatan Tengku Fisabilillah menjadi bagian paling terkenal karena memiliki desain kabel panjang yang menyerupai Golden Gate Bridge di Amerika Serikat. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, Jembatan Barelang kini menjadi destinasi wisata populer Batam. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut, berburu kuliner, hingga menyaksikan matahari terbenam. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan Jembatan Barelang sebagai salah satu landmark kebanggaan masyarakat kepulauan.

0: Assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
2: Kembali di Rasul Mahkamah Suatu Air Batam dari Dato' DJ Dup dengan Denyutan Hati mengantarkan kita ke 28 menit lewat dari pukul 12.30 hari. Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk anda kaum muslim muslimah dimanapun anda berada. Dan kembali kita gelar Rentak Melayu Pro Suatu Air Batam sampai dengan pukul 1.30 hari nanti ya. Saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811-7781-051. Ada Cikgu Sauri ya. Kita bacakan pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua karyawan RRI Batam. Dan ini saya Cikgu Syahri dari Tanjung Balai Karimau. Naik ngirimkan pantun. Buang tempur, buang gelatik. Hinggap seekor di atas belalai. Mak Malina memanglah cantik. Gadis desa dari Penyalai. Ewah, puji ya. Seekor gajah mesti ada belalai. Gajah besar dari Lampung Selatan. Mak Malina cantik dari Penyalai. Akan ku kirim cincin belah rotan. Ewah, cincin belah rotan ya. Sangka tadi belah pinang ya. Salam satu untuk semua fans dari Batam dari Cikgu Syahri di Tanjung Balai Karimun. Kamain lagi Syahri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Noiril. Sungguh susah mencari ketam sambil mengair si kampari. Untuk Ariel penyiar Batam, uang yang ramah dan baik hati. Puji ada Mak No eh. Anak menangis minta belon. Berjemur di waktu pagi untuk cucuku Muhammad Haikal. Selamat ulang tahun, panjang umur dan murah rezeki. Kalau Mak Noi minta lagu selamat. Okey, nanti kita apa lagu selamat ulang tahun ya. Oh, terima kasih Re. Salam dari keluarga, semoga sihat selalu. Terima kasih Mak Noi. Barakallahu fiik untuk cucu ya. Sihat-sihat cucu ya. Jangan nenek, jangan degil ya. Apa ni, Mama Aziz kuat memikul, beli debuk darilah rupat. Kalau Pak Fauzi nak makan jengkol, mainkan tumbuk, Mak Iman tumbuk supaya lumat. Oh, pantun dari Abang Abik Nego eh. Anak dara pakai sejadah, ikan tenggiri dimakan todak. Aku nak tanya pada Cik Norma, Adinata Adi gigi ke tidak? Oh, Adinata ada gigi ke tidak? Oh, Abang Ambil Nego, terima kasih. Kalau ada waktu minta lagu ya, kalau jatuh cinta ya. Kita cek kembali di 463301 juga di WhatsApp 0811 ya. Assalamualaikum.
3: Alam.
2: Orang jauh datang ya. Orang wangi-wangi datang. Siap.
3: Tahu
2: tak apa. Okay, siap. Wangi. Okay, siap pantun.
3: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah. Hujan tak di Pinang?
3: Di sini nakal banget.
2: Oi, panas banget ya. Okay lah kalau begitu. Siap. Kaskar wangi.
3: Ani masak sayur bening. Masak sayur bening di rumah aja Atun.
2: Oh, Atun Wani ni kawan ya.
3: Hari ini. Hari ini berpantun.
2: Hari ini hari Senin yang kita berpantun ya. Pantun kedua.
3: Pantun kedua. Masak bening di rumah aja Atun.
2: Cik Atun lagi. Atun ya.
3: Saya nak naik feri bersama Mak Itam.
2: Mak Itam ikut naik feri ya.
3: Itam dibawa-bawa.
2: Okey.
3: Orang ni nak berpantun. Nak berpantun RRI Batam.
2: Betul. Siap. Apa lagu kita?
3: Lagu. Permen tak lagu. Apa yang sedap ya? Lagu Mak Jaiz. Amat Jaiz.
2: Amat Jaiz boleh ya? Boleh. Amat Jaiz satu ya. Siapkan ya.
3: Gelisah
2: itu ya. Okey. Gelisah. Dato' Ahmad Jaiz gelisah ya, siapkan ya. Kita cek dulu gelisahnya apakah betul requestnya. Oh, tak bunyi lah. Itu dia ya. Okey Kak Sekar.
3: Okey, ditunggu.
2: Ditunggu. Waalaikumsalam dekat simpang ditunggu ya. Garwangi dah bergabung, terima kasih Kak Sekar, Mak Hitam kita, Putri Berakit juga, Pak Anda, Mak Anda, Abang Kumis, ya. Kemudian Kak Aros Tegar, Pulau Buloh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ade Syahroni di Batu Haji, ya. Okey, minta Cikgu Ayu, ya. Nanti kalau cukup waktu, ya, bang, ya. Kalau tak cukup, mohon maaf, nanti putaran besok, ya. Di belakangnya sekarang ini silakan 463351. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari Batu Haji nampaknya. Uni, apa kabar, sehat Uni?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, panas Batu Haji, ya.
0: Panas dan hujan-hujan gerimis.
2: Hujan-hujan gerimis, pantas dayam tu tak ada kok. Kan dia hujan ya, tante kokok dia ya. Kena elastik okay. Dari sini. Okey, Uni silakan Uni. Pantun.
0: Buah jambu tiga serangkai.
2: Buah jambu tiga serangkai.
0: Yang dekat rumah Bang Arif tu.
2: Oh, buah jambu tiga serangkai. Iya saya, jambu lonceng ya.
0: Buah jambu tiga serangkai, manis rasanya, sebuah rambutan.
2: Betul.
0: Ilmu apa yang Tuhan pakai sehingga Tuhan menjadi rebutan?
2: Oh, jadi rambutan ya?
0: Gara-gara makan rambutan.
2: Jaga-jaga tuh putri ya, dah balik belum ya? Di kapok rambutan yang.
0: Nanti tergayut lah.
2: Dari semalam untuk balik-balik ya, okay.
0: Sakit enaknya makan rambutan ya.
2: Okay, siap. Panten kedua.
0: Rumah di desa di tengah sawah, tetap terawat, alamnya indah. Di hari ini cuaca cerah.
2: Betul.
0: Tetap semangat mencari nafkah.
2: Betul. Amin. Semangat ya.
0: Semangat. Okay. Semangat, ya.
2: Siap. Amin.
0: Jalan-jalan ke kota Selat Panjang. Pergi ke sana naik kapal pompong. Kalau ingin jadi orang yang terpandang, jauhilah sifat angkuh dan sombong.
2: Betul, jangan sombong ya.
0: Sombong ya. Sampai ya. Di mana lah ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, minta lagu ya.
2: Lagunya apa nih?
0: Minta minjam dari ini, Edwin
2: ya. Oke, DJ ya. Oke, siap. Yo, sama-sama. Terima kasih Uni. Waalaikumsalam ya. Oke, hanya di radio ya. Oke. Hanya di radio. Oke, kita hadirkan nanti dari Edwin ya, untuk Uni Desi ya. Kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Assalamualaikum. Apa kabar?
4: Cakap.
5: Halo.
4: Cakap.
5: Halo.
4: Cakap. Lukang.
5: Iya lang. Tahu je.
2: Oh, suruh cakap, jangan ketawa, belukang. Jangan ketawa, cakap, belukang. Malah ketawa, nampaklah belukang. Ini
5: maklum.
2: Alhamdulillah sehat. Ini ketua geng belukang masuk. Alhamdulillah. Sehat nih Peggy.
5: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Hujan tak selama panjang?
5: Tentang
2: aja dengar. Oh,
5: game-game sikit ya. Selesai mengakika mesemi nama dengan.
2: Kat mana?
5: Alhamdulillah selamat semua dengar.
2: Kat mana?
5: Kat sebelah. Tak dapatlah.
2: Ada nanti ya, gulai kambing ya. Gulai kambing kaki satu.
5: Dapat deh, kalau datang dapat.
2: Kepala kambing satu.
5: Iya emang betul ada.
2: Ada itu tak? Ada apa? Pulut pakai telur pakai bunga-bunga tak? Oh,
5: iya, pakai, pakai.
2: Oh, okay, okay.
5: Bunga ke nanto ke rumah nih.
2: Tahu tadi minta satu ya. Ada bunga dia, ada pulut dia, ada gelas dia.
5: Dia sama ke pulut dia, cuma dodol aja.
2: Oh, iya, cantik lah tu, ma. Dodol.
5: Iya, dodol ni. Tak ada pulut dia, pakai dodol dimasak merah.
2: Oh, bukan dodol durian.
5: Bukan. Durian, tak ada pakai durian lagi, Ren.
2: Mahal durian.
5: Oh, usah cakap, oi, pakai kilo, Ren.
2: Makasih, Bang Haji. Bang Haji buat dodol durian kat sini?
5: Durian kan naik daun, Ren.
2: Eh, tapi Bang Haji, kan, Abang Haji ya? Kasih, Bang Haji kasih kita dodol durian, lempuk.
5: Iya, itu lempuk, Ren. Bukan dodol, Ren.
2: Tapi ya, enak lah, mantap lah. Makasih, Bang Haji.
5: Durian durian rele kalau kasih satu ulas dia dah bau setanjung rele.
2: Betul.
5: Setanjung bau dia buat itu dia buat semangat dia, ya kan?
2: Pokok durian. Ada bau durian pokoknya.
5: Ada durian. Wah, ini dodol pakai durian sedap bau dah.
2: Jadi cita-citanya pantun.
5: Cita-cita dia pantun lah. Bulat bulu banyak di bukan salah kan?
2: Bulat bulu banyak kat dinding.
5: Abel banyak cerita dah tadi hilang pantun dah ya. Nah, itulah tadi Ren.
2: Buah paut lima batu, anak belukang di tapak tangan. Ganti dah.
5: Betul tu tak salah. Buah paut dari lima batu.
2: Anak belukang.
5: Bukan anak belukang. Anak ayam duduk atas tangga.
2: Oh, anak ayam duduk atas tangga. Ngopi dia.
5: Ini kan pantun untuk Saleh ya. Saleh tadi malam dia membahaskan saya kan.
2: Saleh siapa?
5: Saleh tak jelas ya dia orang dia.
2: Saleh siapa? Kalau
5: Saleh siapa lagi? Kapten.
2: Oh, Abang Saleh.
5: Kapten Syam.
2: Kapten Syam. Okey, pantun untuk Kapten Syam ya. Silakan.
5: Dia gini, Ren. Saya kan dengan anak itu dengan Edo. Apa pula dia jadi Samsung di situ? Kalau jadi Samsung untuk menasehati orang, kau usah dekat situ, datang ke sini.
2: Oh, betul.
5: Jadi bercakap tu biar jelas sikit tu, seorang kapten. Jadi kapten tu untuk menceramahi orang ke atau untuk meminta lagu?
2: Sabar. Kita
5: tu memang sabar, telinga tu dengar, ya kan? Mulut tu harus disimpan sikit. Menasihat tu tengok cara aku dah punya keluarga sendiri.
2: Betul.
5: Dia sedang menasihat dia punya keluarga sendiri. Puan itu kapten rumah tangga sendiri. Itu pun bisa. Ini kapten apa namanya?
2: Sabar.
5: Kapten tapi tak begitu sangat.
2: Sabar. Ya?
5: Tak tersabar dia. Orang laki-laki. Orang laki-laki tu mulut jangan jadi seorang perempuan.
2: Okeylah kalau begitu. Pantun.
5: Pantun.
2: Siap. Okey. Buah pau.
5: Inilah tadi emosi dah datang ni. Pakai orang tak ada lah.
2: Jangan banyak-banyak makan kulit durian.
5: Kulit durian dah ada bau kat situ dah. Nak balik-balik tadi tu tadi ya. Tadi ya jaga-jaga mulut ya. Mulut tu ni jaga ya. Jangan menganu orang terus-menerus ya.
2: Kalau sabar.
5: Nak marah lah dia Monik tu membela tu. Dia tetap bela Monik, ya kan?
2: Siap, silakan pantun.
5: Itu tadi rele. Jalan-jalan pergi ke ini jalan-jalan rele.
2: Jalan-jalan boleh.
5: Jalan-jalan mencari durian. Durian berdui. Dah macam mana nak cakap ini? Emosi hilang, emosi.
2: Jalan-jalan cari durian.
5: Durian dibelah, dapat isinya.
2: Betul.
5: Kalau mengomong biar jangan itu aja. Jaga-jagalah sikit mulutnya.
2: Betul ya. Cakap boleh semangat cakap, makan boleh semangat makan.
5: Aduh, nanti tercekik pada duinya.
2: Lah kan dah putus kan? Oh, ya, Nek Peggy, terima kasih Nek Peggy. Senyum selalu, sehat selalu ya. Ada rewang sebelah rumah ya. Oke. Okay. Salam untuk kawan-kawan di sebelah ya. Oke. Okay. Atau yang terima kasih Kak Aisyah juga, Kak Jamilah Majian ya, Kak Syam ya, ada Bang Bakri juga. Pak Sulimin, Kak Nirmala, Bang Rajam, Atun saya, Rina, kemudian Madini, dan juga untuk Abang Nur saya yang diuntung ya. Abang Andi juga terima kasih, Bunda Maya tadi, Kak Jamilah juga ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 Air Batam dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini ya. Abang Ena, kemudian Abang Roy, Abang Iman, Abang Anji, Abang Main ya. Abang Amri, Abang Kapuan juga, Bang Fauzi tadi. Dan juga untuk semua pendengar Pro 1 Air Batam dimanapun Anda berada, Bang Ama, Kak Dinda juga, Mak Kun kita, Papi Mami, ya. Kak Anda Kuala 7, Kak Norma. Kawan-kawan dengarkan siaran kami ya. Abang Damak juga terima kasih. Bang Sony, kawan-kawan di Singapura semua, di Johor Baru, terima kasih untuk sudah bergabung sama kami. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan. Nanti tepat pukul 1 tengah hari kita hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Perdana Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Kami menginginkan di 27 ini kita guru-guru TPQ
2: karena di dalamnya itu membuka wawasan anak-anak tentang pengetahuan lautan itu penting. Ternyata 70%.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Ribuan guru TPQ padati alun-alun Kuputri dalam rangka milad ke-27 BMK ataupun BMKG Kota Batam. Ratusan murid TK dan juga SD di Batam belajar mencintai alam lewat menanam mangrove. Warta Berita selengkapnya di siang ini Senin 6 Juli 2020. 6 siang bersama saya Aurel Arkaldia. Mengawali Warta Berita siang hari ini, kami sampaikan ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ mengikuti pawai taruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGQ Kota Batam di Alun-Alun Kuputri pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama Faik Iqbar Muzaki.
2: Ratusan murid TK dan SD bersama keluarga mereka.
3: Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMKG Kota Batam memperingati milad ke-27 yang dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Alun-Alun Kuputri Batam Center pagi tadi. Kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dari berbagai kecamatan di Kota Batam. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan amrah serta pembagian door prize. Ketua BMKG Kota Batam, Kyai Haji Deden Sirojudin, mengatakan milad ke-27 menjadi momentum untuk mempererat persatuan para guru TPQ, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batam yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap pembinaan guru Al-Quran. Ia menyebut perhatian pemerintah tidak hanya melalui peningkatan insentif guru TPQ, tetapi juga dukungan terhadap berbagai program BMKG yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran di Kota Batam.
1: Kami menginginkan di 27 ini kita guru-guru TPQ semakin solid, semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin bersatu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita tetap pegang teguh demi mewujudkan dan memberikan kontribusi pembangunan di Kota Batam.
3: Sementara itu, Wali Kota Batam yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menyampaikan bahwa BMKG memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan dan silaturahmi guru Al-Quran dalam mencetak generasi Qurani. Ia mengajak seluruh guru TPQ untuk terus menjaga keikhlasan dalam mengajar, meningkatkan kompetensi di tengah perkembangan zaman, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
4: Mari kita sama-sama menjaga marwah, membina guru agar semangat, tajwid, dan akhlaknya terjaga. Kedua, menguatkan ukhuwah Islamnya menjadi rumah silaturahmi seluruh guru Quran sekota Batam yang kita cintai ini. Ketiga, mensiarkan Al-Quran, mengawal lahirnya generasi-generasi Quran dari TPA dan TPK. Karena dengan melahirkan santri-santri generasi Quran ini, maka insya Allah Kota Batam akan senantiasa terus terjaga.
3: Milad ke-27 BMKG Kota Batam diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan seluruh guru TPQ, sekaligus memperkokoh peran mereka dalam membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam meluruskan informasi yang menyebut anggaran sopir PMK tahun 2025 mencapai sekitar 44,3 miliar rupiah. Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan anggaran tersebut bukan hanya untuk sopir pejabat. Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk membiayai jasa 1,109 tenaga pengemudi yang mendukung berbagai layanan publik di sebagian besar, yakni lebih dari 900 orang merupakan sopir dan juga kernet, armada, pengangkut sampah, sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan juga sejumlah kecamatan. Selain itu, pendengar, anggaran ini juga mencakup supir bus sekolah, kemudian ambulan, dump truck, dan juga dua supir kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Sementara tenaga pengemudi untuk penanganan darurat persampahan dibayar berdasarkan hari kerja. Pemko Batam menegaskan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk menjaga pelayanan kebersihan Kota Batam berjalan. Pemerintah juga mengajak masyarakat mencermati informasi secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait penggunaan anggaran daerah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad menghadiri pengukuhan pengurus keluarga besar Kabupaten Kampar atau KBKK Kota Batam masa bakti 2006-2031 di Hotel Golden View Bengkong. Dalam sambutannya, Amsyakar mengapresiasi kontribusi masyarakat asal Kabupaten Kampar yang selama ini ikut berperan dalam pembangunan Kota Batam, dan dia mengajak seluruh pengurus dan anggota KBKK untuk menjaga kekompakan, memperkuat persatuan, serta menghindari perpecahan akibat perbedaan pandangan. Amsyakar juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu merangkul semua pihak dan juga menjadikan perlindung atau pelindung bagi anggotanya. Selain itu juga, ia mengajak warga Kampar yang tinggal di Batam untuk menanamkan rasa miliki terhadap Kota Batam tanpa melupakan kampung halaman. Menurutnya, semangat sebagai warga negara Batam yang berasal dari Kampar dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Acara pengukuhan berlangsung hikmat dan dihadiri oleh ratusan tokoh masyarakat serta warga asal Kampar yang berdomisili di Kota Batam. Ratusan murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Batam belajar mencintai lingkungan dengan cara edukasi menanam mangrove. Laporan selengkapnya bersama Fajar Walinda.
5: Ratusan murid TK dan SD bersama keluarga mereka diajak mengenal ekosistem mangrove melalui kegiatan edukasi dan aksi penanaman mangrove yang digelar komunitas muda Eco Vanguard Batam di kawasan ekowisata mangrove Padang Takjemo akhir pekan lalu. Kegiatan berlangsung interaktif dan menyenangkan. Anak-anak mengikuti senam ceria, dongeng lingkungan, hingga sesi literasi alam bersama relawan literasi masyarakat Perpusnas Lokus Batam atau RELIMA. Dalam sesi tersebut, Rita Fatimah mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan melalui cerita dan kegiatan membaca yang dekat dengan dunia anak-anak.
6: Kenapa pemilihannya judul bukunya yang tadi?
7: Iya, jadi kita bawa buku tentang marina karena di dalamnya itu membuka wawasan anak-anak tentang pengetahuan lautan itu penting. Ternyata 70% oksigen kita itu berasal dari laut. Kan banyak orang gak ngira ya, dikiranya dari pohon-pohon yang ada di daratan, tapi ternyata justru dari lautan itu sumber utama oksigen kita. Nah, di dalamnya juga kan diajari tadi tuh cara apa namanya untuk memulihkan laut dengan cara ya menjaga sampah, menanam mangrove, dan juga memperbaiki karang-karang gitulah untuk kelanjutan hidup makhluk hidup di lautan.
5: Puncak kegiatan berlangsung saat peserta diajak menyusuri hutan mangrove dan menanam bibit mangrove bersama ekowisata mangrove Padang Takjemo dan Serindit Philosophy Center. Melalui pendampingan Serindit, Ozan Alawi mengatakan anak-anak diperkenalkan langsung pada fungsi mangrove sebagai pelindung pesisir. Dalam waktu dekat, akan mewujudkan gagasan lingkungan dari perspektif anak-anak dalam bentuk buku.
6: Tujuan bikin buku ini buat apa, Bang?
8: Kemarin kan ketemu sama anak-anak Eco Vanguard. Seminggu yang lalu kita lagi keos-keosnya untuk kegiatan penelitian di sini. Diajaklah sama Mbak Rizka, ayo kita bikin buku yuk, antologi. Rencananya kan di awal bikin buku antologi. Boleh sekalian sama Serindit, karena basic Serindit itu kegiatan kita itu ada di konservasi keanekaragaman hayati sama small island resilience, ketahanan pulau-pulau kecil.
5: Kegiatan ini digagas Eco Vanguard Batam, komunitas yang didirikan 5 remaja SMP dan SMA dengan semangat mengajak generasi muda lebih peduli terhadap bumi melalui aksi nyata. Eco Vanguard berharap pengalaman belajar langsung di alam dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini dan mendorong lebih banyak anak di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri, kabarkan Rusia kembali melancarkan serangan rudal dan juga drone ke ibu kota Ukraina pada Senin dini hari. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas, sementara sejumlah warga lainnya terluka. Serangan tersebut juga merusak sedikitnya 4 gedung apartemen di beberapa wilayah di Kiev, dan tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mengevakuasi para penghuni termasuk perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam bangunan. Ledakan terdengar di berbagai titik kota saat sistem pertahanan udara Ukraina berupaya mencegah serangan. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di sejumlah bangunan, sementara warga berlindung di stasiun metro dan tempat parkir bawah tanah. Serangan tersebut juga terjadi di menjelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi NATO di Ankara, Turki. Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memperingatkan warganya mengenai potensi serangan besar dari Rusia. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
9: Dari dunia sepak bola dikabarkan, keputusan FIFA menangguhkan hukuman skors untuk penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun menuai sorotan jelang laga 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Belgia. Balogun sebelumnya mendapat kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2 gol tanpa balas di babak 32 besar. Meski seharusnya absen karena sanksi kartu merah, Komite Disiplin FIFA memutuskan menangguhkan skors tersebut sehingga Balogun tetap bisa dimainkan saat menghadapi Belgia. Pelatih Belgia Rudi Garcia mengkritik keras keputusan itu. Dengan nada sarkastis, Garcia mengatakan dirinya baru tahu bahwa tanggal 5 Juli sama seperti 1 April atau April Mop di FIFA. Ia menegaskan Federasi Sepak Bola Belgia akan memperjuangkan integritas dan etika dalam sepak bola atas keputusan tersebut. Laga Amerika Serikat kontra Belgia pun dipastikan berlangsung semakin panas, tidak hanya di lapangan, tetapi juga di luar pertandingan. Berita selanjutnya, pendengar. Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia 2026. Striker Norwegia itu mencetak 2 gol untuk membawa timnya mengalahkan Brasil dengan skor 2-1 pada babak 16 besar di New York, New Jersey Stadium. Meski hanya sedikit menyentuh bola sepanjang pertandingan, Haaland tampil sangat efektif. Gol pertamanya tercipta lewat sundulan pada menit ke-79 sebelum memastikan kemenangan Norwegia melalui tendangan jarak jauh pada menit ke-90. 2 gol tersebut membawa Haaland telah mengoleksi 7 gol di Piala Dunia 2026. Ia juga mencatat sejarah sebagai pemain Eropa pertama sejak Christian Vieri pada 1998 yang selalu mencetak gol dalam 4 pertandingan pertamanya di ajang Piala Dunia. Berkat kemenangan ini, Norwegia melaju ke babak perempat final. Kini publik menantikan apakah ketajaman Erling Haaland mampu membawa tim berjuluk Viking itu melangkah hingga partai final Piala Dunia 2026. Masih dari dunia sepak bola, pendengar. Timnas Inggris memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2 di babak 16 besar. Jude Bellingham menjadi bintang kemenangan lewat 2 gol di babak pertama, sementara Harry Kane menambah 1 gol melalui titik penalti. Inggris sempat bermain dengan 10 orang setelah Jadon Sancho mendapat kartu merah pada babak kedua, namun tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Di babak perempat final, The Three Lions akan menghadapi Norwegia yang sebelumnya membuat kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 berkat 2 gol Erling Haaland. Pertandingan Inggris melawan Norwegia dijadwalkan berlangsung di Hard Rock Stadium Miami pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Secara rekor pertemuan, Inggris lebih unggul dengan 7 kemenangan, sementara Norwegia meraih 2 kemenangan dan 3 laga lainnya berakhir imbang. Sekian berita olahraga. Saya Fakih Permusaki. Salam olahraga.
0: Demikian dengan informasi dan warta berita RR Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Ribuan guru TPQ pada di alun-alun Kuputri dalam rangka milad ke-27 BMGK Kota Batam. Ratusan murid TK dan USD di Batam belajar mencintai alam lewat menanam mangrove. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Ribu Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RR Batam di 0811778151 dan juga media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi nomor 3, saya Ariel Arkadia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Kita 1,1 debatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setajam karang, karya dari Ayah Mansur. Untuk anda kesempatan siang hari ini hadir menemani anda di Goda Digoyang Dangdut Pro 1 Batam ya. Bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, edisi 6 Juli 2026 ya. Seperti biasa anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan telepon di WhatsApp 0817781051 dan juga bisa follow lewat Ariel Arikaldia di TikTok ya. Oke. Kita akan coba bacakan nanti yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga akan kita angkat yang sudah bergabung lewat line telepon 463351 ya. Langsung saja, tak banyak cakap ya. Oke. Digoda, selamat siang. Oh, kawain lagi nih, gubuk derita masuk ya. Oke. Pak Usu, apa kabar Pak Usu? Sehat Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dari mana nih? Kak Balai atau dari Kak
1: Menyalai?
0: Oh, Kak Menyalai. Panas Pak Usu ya?
1: Ini nih Pak, belum tahu pergi ke Balai nih, betul gubuk derita nih.
0: Oh, belum ada kode-kode ya.
1: Yang dia minta antar ke rumah nih.
0: Ini hujan tuh, hujanan,
1: panas, panas.
0: Gue derita lah ya. Oke, apalagi itu Pak Usu?
1: Mumpung masih bujang.
0: Mumpung masih bujang. Oke deh, siap. Mumpung masih bujang ya. Oke. Mumpung masih bujang ya. Boleh. Oke, siap.
1: Salam pertama buat Kak Jamila.
0: Kak Jamila, siap.
1: Normal. Apa Kak Yadi?
0: Oke.
1: Kak Normi. Kak Anor Bekin. Kak Nia. Jamila. Kak Syakira.
0: Kak Syakira.
1: Ya, Bu Asri. Sama Adi, Kak Puspa.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa nih bayar utang nih Bang.
0: Bayar utang ya. Oke.
1: Mama Iman, Pak Bobi, Atau di Kakawin, Pak Toan, Pak Iman, Pak Galang, Pak Amor, Pak Amira, Pak Surai, Pak Raja,
0: okay.
1: Adi Jaim,
0: okay.
1: Sintia Fia, Bukti, Mak Noy, Ayu Maluku, Atok Si, Abang Haji.
0: Abang Haji.
1: Bang Thank You. Bang Saiman. Mak Lungyana.
0: Mak Yolana.
1: Bangah dan Bunda.
0: Iya, Bang Abang Hitam Nua, jangan lupa.
1: Sakit Abang Hitam Nua. Kak Sam.
0: Kak Sam. Bang Bakri.
1: Maka dia asal jumpa naik
0: mata. Maka asal tak sebut awal je. Lastik. Oke, siap.
1: Pak Kumis. Ika Jambi, Siawan Jambi.
0: Oke.
1: Aswa. Bang Atral. Salam satu buat semua.
0: Oke, Pak Usu, ditunggu lagunya Pak Usu.
1: Abang, semoga sehat selalu.
0: Sama-sama, amin. Waalaikumsalam Pak Usu. Masak-masak sendiri. Oke, Pak Usu, terima kasih. Di belakang Pak Usu kita cek kembali 463351 463351. Oke, digoda. Oke, digoda, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Kak Ania di TBK.
0: Oh, Kak Ania, sehat Kak Ania.
2: Alhamdulillah.
0: Tak hujan hari ini. Itulah yo, langkah kanan lepas makan masuk.
2: Macam ada tuah lah.
0: Lepas makan ya, duduk-duduk telefon masuk ya. Itu pula ya. Apa lagu dekat ni ya? Apa lagu?
2: Tadi tu tak dapat nepon.
0: Oh gitu. Ya, dia tak Melayu ya. Okey, siap kalau gitu.
2: Aku bukanlah Rawana.
0: Jadi Rawini ya. Aku bukan Rawana, jadi Rawini ya.
2: Main lagi nampaknya lagu tu.
0: Oke, kita putarkan. Aku bukan Rawana ya. Kita putarkan ya, siap.
2: Salam untuk Ariel keluarga.
0: Terima kasih.
2: Pak Ngah, Mak Ngah, Mami Papi, Mama Lina, Mama Leni, Kak Jamila, Kak Juliana, Ana, Moni, juga untuk siapa lagi ya? Mak Pak Kunto.
0: Oh, Mak Kunto. Oke.
2: Okay. Juga Mbak Cici. Mm-mm. Satu untuk semua.
0: Satu untuk
2: Mama, jangan lupa.
0: Jangan lupa, betul betul betul betul.
2: Uni dan Yati menantu.
0: Ah, menantu tak sebut, Allah.
2: Jangan tak diputar.
0: Okey, aku buka rawana, siap ya. Okey, siap.
2: Okey,
0: Assalamualaikum. Terima kasih untuk Kania. Aku bukan Rahwani ya. Okey, 461 digoda digoyang dangdut dangdut Indonesia ya. Okey, selamat siang digoda.
3: Selamat siang digoda.
0: Aku bukan oleh-oleh.
3: Emas permata dan juga
0: intan. Oh, intannya.
3: Bang Arel, tadi kan Karin monitor juga.
0: Apa tuh?
3: Apa tuh? Namanya Panto. Dengar suara Bang Arel agak manjur.
0: Iya. Ada makna nih nanti lagu nampaknya. Apa lagu kita berarti?
3: Lagu kita minta lagu dulu sebelum bercakap.
0: Betul, apa lagu?
3: Sebelum salam-salam, lagu dia. Yang penting happy lah.
0: Yang penting happy. Okey.
3: Bang Arel tak tanya cuaca di
0: mana? Cuaca di sana panas lah.
3: Iya betul, panas Bang Arel. Selamat Bang Arel. Bang Arel.
0: Apa tu?
3: Itulah apa tu

0: Boleh silakan.
1: Jangan marah ya kalau banyak.
0: Jangan marah. Siap.
1: Buatnya Ibu Ania tadi, terus buatnya terus buatnya Nek Kembar, Nek Tegi. Nek Tegi jangan emosi, Nek Tegi ya. Hiburan-hiburan dalam-dalam siaran radio. Terus buatnya Mama Pajar, buatnya Noni, buatnya Kapten Sam juga, buatnya buat apa tuh Mas Prabu Bangkit, Nenek Sakira juga, Inang Pulu. Inilah apa nih karena banjir durian rembutan. Tak dapat-dapat nak nelfon.
0: Itu pula ya. Ketimpa durian ya.
1: Tapi apa kena mengenai dia bagaimana?
0: Tak ada buahnya antara nelfon sama durian ya.
1: Buatnya Kak Pa juga, buatnya Mas Lidar, Adik Nego. Terus buatnya lupa ya, buatnya Tete Uni, Tete Ratu, Tete Uni. Cepat sembuh ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Buatnya, buatnya siapa lagi nih, Bang Haji,
0: Bang Haji,
1: Bang 10, Siti Jamila, terus buatnya Tok Si, buat Nenek apa Azwa, terus ada Mak Rempong juga, okay. Buatnya Dorai, buatnya Mbak Dinda, tak lupa juga ya buatnya Mama Iman, tak terlalu Mama Iman,
0: amin.
1: Pak Fauzi, kalau dan pun apa ada salam untuk Pak Fauzi, tak lupa lebih juga lah buatnya Tok Enci, buatnya Bang Gapat juga, terus ada lagi tak ya?
0: Tengok dulu ya.
1: Aduh, Mbak buatnya ya Abid Nego, buatnya Uni Desi, Ika Jambi, Udin Buton. Oh ini yang selalu dapat apa tuh yang ayam bekokok ya, buatnya ayam bekokok
0: ya.
1: Juga, buatnya Roni, buatnya Siti Jamila juga. Oke lah Bang Are, buatnya Bang Are Selam. Oke, buat Bang Are sama bertugas.
0: Terima kasih Assalamualaikum. Salam Nek Karin ya. Semangat-semangat, sehat selalu ya Nek Karin ya. Ada Nek Syakira juga, ada Kak Fah juga ya. Ada Kak Dinda, Mak Kun, Long Asri ya, Mama Azi, kemudian juga Kak Fat, kemudian Mak Dia, Mak Iman, Kak Nirmala, Kak Ana Kawa 7, Bunda Rodia, Kak Norma, kemudian Kak Siha, Kak Dewi, Kak Masura, Kak Mas Lidar, semua kakak-kakak, kemudian juga untuk Uni Desi, kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimbon, ya. Digoda selamat siang.
2: Digoda sama siang.
0: Kemarin lagi masih di sini.
2: Sudah
0: sampai ya?
2: Abang sampai rumah, Abang
0: sudah. Alhamdulillah, ada sampai ya.
2: Tapi anjir, 3 hari
0: deh, 2 hari aja. Oh, itu pasal paspor tak boleh lama-lama ya.
2: Sehari betul aja sebentar ya.
0: Oke, Bang. Apa lagi kita, Bang?
2: Lagunya apa, Ren?
0: Apa yang banyak? Bagus banyak nih.
2: Aduh, lagu Undangan Palsu aja,
0: Ren. Undangan Palsu. Oke. Alhamdulillah, rezeki anak soleh ya. Alhamdulillah, sehat Bang Mai, sehat juga.
2: Sehat juga,
0: Alhamdulillah, Undangan Palsu. Alhamdulillah. Bang Haji juga balik ya?
2: Balik, dia balik ke
0: Sabliya. Oh, dah balik ke Sabliya ya. Oke, siap.
2: Kalau begitu. Oke,
0: okay, silakan. Sama Warin,
2: sama Adot, pimpinnya saya penimur rezeki ya.
0: Amin ya Allah.
2: Ada Baju Kemo juga, ada Iman, ada Tony Kacawi, ada Boy, ada Sang Iman juga, ada Marini Marina Novelty, sama Tura, Mas Lidan, ada Imba, Maji, siapa aja. Anti kita, sama Panga, sama Bunda, sama Pak Dinda juga, Pak Dinda lah. Ada Nek Karin tuh paling lupa ya, kalau lagi ngol ya. Jadi kita baru ingat ya, Nek Karin tadi ya.
0: Nek Karin.
2: Ada Mas ada Pak Toha sama Karima, ada Roni Mira, sama siapa lagi Roni Mira, apa Nego juga ada.
0: Abi Nego
2: ada
0: betul.
2: Ada Nyalan, Madihan, ada Surimi, ada Jamila juga ya.
0: Okay.

0: Kira tiga ada ikan sama sewan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Main. Terima kasih. Salam tu Pak Wahab ya. Okey. Siap. Ada Pak Main. Di Menara ya. Salam tu Abang Wahab juga untuk Bang Haji. Diam dong. Ya. Kembali di 463-1. Kita buka di belakang Bang Mael ya. Oke, digoda selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Lama dekat luar negeri ni ya. Jadi terlupa dia salam ya. Kafar jar kafar.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. mungkin belum makan siang enggak?
2: Hah?
1: Belum makan siang?
2: Dah, makan mobil saya
1: pecah
2: labu.
1: Pecah labu? Cie. Jadi kalau labu tu sa cocok.
2: Gila tapak tangan deh.
1: Hah?
2: Gila tapak tangan.
1: Iya betul. Oh, pecah labu. Bukan pecah labu deh. Labu dia pun enak saya. Oh,
2: itu. Labu dia pun enak.
1: Main lagi. Apa lagi? Sehat.
2: Hari lagi agak ada ni gimana ni rambutan.
1: Eh wah, janganlah ke rambutan. Pokok dia ke. Kemarin dah dapat rambutan dari penarah.
2: Penarah.
1: Dari Abang Mail. Datang kemarin sama Bang Haji. Bawa rambutan, bawa lempuk. Lempuk durian.
2: Iya.
1: Anu, serius.
2: Hari gemuk buat lempuk durian.
1: Betul. Ha. Serius. Nanti kau tayangkan dekat mana? Nak ditayang dekat mana?
2: Tayang dekat kedai Grup RI Batam. Orang nak tengok bila tambah tangan ya.
1: Bukan main. Terima kasihlah abangku abang gemuk Abang gemuk.
2: Lalu
1: senang rezeki gala. Di ke Batam kemarin Tiga Abdul Abang Wahab. Terima kasih Abang Wahab juga datang ya. Abang Wahab, Abang Mail dan juga Abang Gemoy ya.
2: Asal nengok kata
1: asal wah sisih lah
2: ni orang ni
1: tiga bujang terang-tang-tang ya.
2: Tahu bujang terang-tang semua.
1: Okey, kawan, apa lagu kita kawan?
2: Ya, saya minta lagu ini aja lah.
1: Apa?
2: Ini ya, sambal lado.
1: Ramai belakang.
2: Sambal lado mulut.
1: Sambal lado.
2: Bergoyang.
1: Apa? Ramai di belakang.
2: Hah?
1: Ramai orang belakang. Oh, ada sekarang ada acara tadi.
2: Ada adik ini.
1: Oh, lagi liburan ya. Okey, siap. Salam-salam ke apa? Okey, sambal lado ya.
2: Sambal lado. Itulah yang
1: saya ingin dengar. Oh, sambal lado, sambal lado.
2: Sudah bergeser, aku dah bergoyang.
1: Salam sambal. Okey, siap. Sehat
2: selalu.
1: Amin.
2: Selalu longri.
1: Longri sehat selalu long.
2: Untuk adalah masuk ni juk.
1: Lupa.
2: Untuk Pak Fauzi Mak Iman. Untuk Mak Aziz.
1: Mak Aziz, apa khabar Mak Aziz?
2: Untuk Moni. Untuk
1: siapa? Siapa tu?
2: Ah,
1: itu dia. Oh, ganggu eh.
2: Galah. Dia 173 di dalam galah. Jadi ingat.
1: Gerada. Okey.
2: Untuk siapa lagi untuk Ania. Untuk Nek Peggy. Sehat selalu Nek Peggy. Siapa lagi? Arun tak nak ingat kenapa?
1: Saya ingatkan ya. Siapa? Kak Jamila udah. Kak Jamila, Mak Jihan, Kak Aisyah.
2: Ayu betul Kak Jamila.
1: Betul.
2: Nek Fira.
1: Nek Fira. Toke-toke dulu. Kita kirim toke-toke dulu. Toke durian ya. Toke rambutan ya. Toke kelapa. Toke kabu-kabu.
2: Untuk Mak Leni, Mak Lina.
1: Kalau toke kabu-kabu siapa? Toke kabu-kabu.
2: Hah?
1: Toke kabu-kabu siapa?
2: Toke kabu-kabu itulah anu siapa Puan Amri.
1: Puan Suleiman.
2: Toke kabu-kabu. Okey.
1: Ah, kalau kau pergi Pinang, siapa? Siapa ya? Lagi Mila, lagi Pinang. Oh, eh, Kak Majian tu ke Pinang juga. Kak Sam, Kak Sam. Siap.
2: Untuk siapa lagi? Untuk semualah di balai ni.
1: Okey, siap.
2: Di mana pun berada, di balai, di mana pun
1: berada. Pokoknya dapat semua salam dari Kak Fad, ya.
2: Okey,
1: okay, Kak Fad, salam untuk abang. Siap. Waalaikumsalam, ya. Dari Kak Fad sudah bergabung sama perusahaan dari Batam, kawan-kawan di balai semua, ya. Abang, kemudian juga untuk bunda, ya. Abang Salim, ya. Papi Mami juga terima kasih, ada Kak Aniah tadi. Kemudian juga ada Mawi, ada Anis, ada Mak Kun, ya. Semua pendengar kita yang ada di Tanjung Balai Karimun. Abang Ena, Kak Puspa, Mamiya, Mama Bella, Kak Mama Fajar juga, Kak Ania tadi terima kasih. Kemudian juga ada Kak Aisyah. Aha, semua pendengar perusahaan terbatam. Ya, kita dengar satu lagu, setelah itu nanti kita break, ada cek fakta, dan kita teruskan program Digo Dadigo yang dangdut, dangdutnya Indonesia bersama Aryana.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 0,1 RPM, kita berada di Cek Fakta. Satu informasi tentang arti nama vaksin AstraZeneca adalah jalan menuju kematian. Dan informasi tersebut adalah kabar hoax, di mana penjelasan beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan arti atau nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin tersebut. Faktanya, klaim yang menyebutkan nama vaksin tersebut berarti jalan menuju kematian adalah hoax dan dilansir dari Jalahoax, di mana jakarta.co.id. Isu mengenai arti nama dari AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Jadi informasi tentang arti nama vaksin AstraZeneca adalah jalan menuju kematian adalah kabar hoax dan tidak perlu dipercayai. Untuk informasi-informasi update dan juga terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

0: your attention.
1: Kembali di 101,1 FM Batam Sambalado dari Ayu Ting Ting membawa kita ke 18 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk anda yang tetap bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Kita hadirkan kembali lagu-lagu dangdut pilihan anda di Pro 1 Batam. Dan saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya, yang sudah bertunggu-tunggu ya. Oke, siap. Kita akan bacakan one by one ya. Oh, satu per satu kita akan bacakan ya. Oke, siap. Oh, dari siapakah ini? Kita cek dulu ya. Oke, dari abang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Soiman ya. Requestnya Kana dari Ayah Masud sudah kita putarkan. Salam untuk Bang Jais, Mas Prabu, dan juga untuk Bang Toha, Pak Sulimin, Mustafa, Bang Udin, dan juga untuk Putra Rangsang, Bang Haji Gemoy, Moni, Karin, dan juga untuk Nek Kembar. Kemudian warga Parit 100 ya. Parit 100 dapat salam semua dari Bang Saiman ya. Sumber dengar RRI Batam dimanapun anda berada. Untuk adil sehat selalu. Terima kasih Bang Saiman. Salam untuk kawan-kawan di Parit 100 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pendidik udah di Goyang Dangdut mantul mantap betul dari Penyalai. Dari Penyalai hadir ya Kak Jamila, terima kasih. Salamnya untuk Monik Norma dan juga untuk Nek Yasmin, Nek Syakira, Nek Hamzu, dan juga untuk Sekarwangi, Siti Jamila, Mak Rempung, Kak Fadar, juga untuk Mak Fajar, Kak Isa, Benego, Emira, dan juga Boita Saka, Jaga Suara, Razali, dan juga untuk Lukas Wuran, Mama Dewi, Abang Udin, lagunya dari Evita Mala sudah kita putarkan selama ulang tahun. Yang hari ini ulang tahun spesial, jadi satu lagunya dari Evita Mala ya. Kemudian juga Mas Prabu, Pak Alang, dan juga Mak Jihan, dan juga untuk Pak Hitam Noir ya, Pak Hitam Noir terakhir ya. Kemudian di belakangnya Dayani di Seberas, terima kasih. Salamnya untuk Kinara dan untuk Mancung Imas, dan juga untuk Ajis, Kak Nur, Kak Sur, dan juga Kak Zul, dan semua pendengar Pro Satir Batam. Terima kasih atas waktunya Bang, terima kasih kembali. Di belakangnya ada Ci Asnah, Ci Asnah di Mencem, lagunya Kiamat, nanti kita putarkan ya. Atau terbalik, oh Kiamat atau terbalik, mana nih, yang mana satu lah. Kalau Kiamat dari Ayah Roma Irama ya. Salamnya untuk Monik, Kak Maslina, Lukas Wulan, dan juga untuk Kak Pah, Sarina, dan juga untuk Tara, Felisa, dan yang ada di Mencem Kapten. Kemudian juga ada Bang Udin, Mas Prabu, Pak Ci, Mustafa, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Abang Benigo, terima kasih. Salamnya untuk Pak Ngamang, dan juga untuk Bunda ya, Nek Kembar, Nek Sakira, kemudian Kak Jamila, Desi, Mas Sura, kemudian Mak Lina, Mak Dinda, ada Kak Ania, Mak Dewi, Cekis, Mas Lidar, Gafar, Putra, Rangsang, dan juga untuk Putri Cantik, Mama Boy, Rahma, Wak Normi, Mak Dia, dan juga Ika Jambi, Juliana, Andi, kemudian juga ada Nek Jasmine, Kak Aisyah, Kak Fah, kemudian Iman, Raja Lang, dan Udin Buton ya. Kemudian di belakangnya kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Roni di STV, Ranting Yang Kering, lagunya. Salamnya untuk Karaha, Kak Sarina, Betty Rafia, Putra Rangsang, Nevegi, Putri Cantik, Mas Prabu, Toci, dan juga untuk Tengku Ardiansa, Benego, kemudian Cik Norma, Mira, Bang Tuhan, dan juga untuk Durais, Pak Amor, kemudian juga Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lino, Mama Leni, Dewi, dan juga untuk Mazi, Nek Gembar, Nek Karin, dan juga untuk Wan Normi, Mak Dia, dan juga untuk Monik, Kak Jamila, dan juga untuk Paul Sulimin, Nek Syakir, kemudian juga ada Nek Azwa, Ika Setiawan, dan juga untuk Nur Bilqis, Siti Jamila, Palang, Bunda Bella, dan Juma Fajar Sekarwangi, ada Ayu di Maluku, dan salam satu untuk semua pendengar Por 1 Air Batam tanpa terkecuali ya. Kemudian ada Monik, terima kasih sudah bergabung bersama Por 1 Air Batam. Salamnya untuk Kapten Syama, Siti, dan juga untuk Mama Lina, Nur Bilqis, Rama, dan juga untuk Ika Panga, dan juga untuk Bang Haji Nanggala, dan juga Sekarwangi, Nek Kembar, Mak Dia, Mas Lidan, Mas Tura, Unidesi, Cemos, dan juga untuk Mama Boy, Karaha, Bule, Buma, dan juga untuk Jamina, Mama Dewi, Aisyah, Ani, Bu Asri, Pak Mamati, Bang Iman, dan juga untuk Mak Noy, Abenego, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Untuk Kak Ania juga lagunya Jejak India, kita cek nanti. Kemudian di belakangnya ada Kak Ania. Assalamualaikum nih Kak Ania, salam juga untuk Mak Fajar, Nek Kembar, Nek Karin ya. Kemudian Abenego, Bang Iman, Iwan, dan juga untuk salam satu untuk semua. Tak lupa juga untuk Kak Pat Mamati dari Kak Ania ya. Terima kasih. Kasih nyusul ya. Assalamualaikum Ril Maktam lah. Salam buat kawan-kawan yang sudah bergabung di Dangdut Asik. Salam sehat. Terima kasih Maktam sudah bergabung ya. Maktam ya. Ada Maktam ya. Ada Maktam, ada Mak Putih ya. Kemudian di 463351 kita cek kembali. Silakan di 463351 digoda. Selamat siang. Halo, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
2: Apa kabar Bang?
1: Baik. Rawannya dah naik dah. Oke Bang, siap Bang, Bang Iman. Oke. Alhamdulillah belum. Lepas turun ini lah ya. tanggung loh ini. Tinggal setengah jam lagi kan. Oke, Bang, apa lagu itu, Bang? Siang nih, Bang. Oke.
2: Lagu Mara Karma ya.
1: Ah, Mara Karma apa judul tuh? Oh, lama tak dengar lagu Mara Karma. Resesi dunia. Resesi. Oke, resesi dunia ya. Oke. Siap, dari Mara Karma ya. Mara Karma ya. Kita cek dulu, siap. Salam-salam, silakan, Bang.
2: Ini dari Jauri ya. Dari air Bang Jauri. Aku masih dari Pancur. Maitam gitu ya.
1: Oke, Maitam kita.
2: Maitam mana panah juga yang gua bisa baik. Ini biasanya juga. Sekarwangi,
1: oke.
2: Mau naik ya, untuknya.
1: Mas Prabu Bangkit.
2: Kalau tak kena kata gitu ya. Misal kita gitu ada Bang Ismail. Mungkin dua kali ya orang itu. Bang Ismail, Bang. Belum ya. Kemudian ada bahasan gitu, ada tanah gitu, ada Ibu Norma, ada yang kembali karen, Kak Marida, Kak Ania gitu, Mama Boy, Kak Ania gitu, Mama Haji, Kak Ria gitu, ada Iwan gitu
1: ya, Iwan ya,
2: ada bangunan gitu di Pasuna, ada Pak Haji gitu ya, balik belakang gitu ya, gak balik belum Bang?
1: Bang Haji udah balik hari ini ya, udah sampai dah.
2: Sudah sampai ya. Lanjut kita ke ladang, ada Nabarke, ada Kaisar gitu ya, di sini Nyamalang, Kaisar, terus kita ke Sawang ya, Kaisar.
1: Ke Sawang, oke.
2: Ada Kali nih, Kali ya.
1: Oh, Kali, yo, siap.
2: Ada Nabajar, ada Nia, terus ada Bang Roy gitu,
1: Bang Bati. Bang Roy, betul.
2: Bang Roy Kasaka ya. Terus ada Kasih Tia Jamila
1: ya
2: lah.
1: Kasih Tia Jamila ya, siap.
2: Aku boleh nanti cerit nyala ada Kak Jamila kita, Bang Alina ya. Juliana juga ada Mak Jihan kita. Ada Roni juga di Rangsang ya.
1: Roni
2: Kecewe
1: di Rangsang ya.
2: Rangsang ya. Kak Juliana, kemudian ada Mabin Ego kita, ada Rahman juga, ada Andi di Banda ya.
1: Oke, Andi di Banda, betul Bang, betul.
2: Ya, ada Bang Dua E juga di Sungai Toho mungkin ya. Di Toho mana tuh?
1: Sungai Toho ya?
2: Gada, gitu,
1: Tanjung Gada ya?
2: Ada semua juga ya.
1: Oh, oke Bang Iman, siap. Ditunggu lagunya.
2: Bang Arya,
1: juga, ya? Terima kasih. Resesi. Waalaikumsalam. Resesi dunia ya, oke, dari Mara Karma. Kembali di 46.1 di belakangnya Bang Iman di Goda. Selamat siang.
0: Selamat siang di Goda Arir.
1: Iya, tak mau lah di Goda. Itu pertama sari.
0: Iya. Kalau rumah yang salam, Ril.
1: Waalaikumsalam. Apa masa apa Mak hari ini, Mak?
0: Allah paling paling sedap kaki diri. Kambing besu dengan tempe tahu masak lemak cili api.
1: Wow, santan pekat ya Allah ya Rabb.
0: Sedap dan satu ulat petai pula ditambah.
1: Ya Allah ya Rabb. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya?
0: Dia melaut di sini. Ada pelihat Agustus, ada pertandingan mancing.
1: Macam dukang.
0: Sepeda motor, sepeda motor ya,
1: kita tanya. Hadiah motor ya?
0: Sepeda motor.
1: Oh, hadiah besar tuh. Banyak sekali.
0: Tapi orang dikecil.
1: Lagu apa Bang? Ah, hilang. Gese sikit. Gese.
0: Memang untuk Dan Karin deh.
1: Lagu.
0: Lagu Gincu dan Dasi.
1: Is Gincu dan Dasi. Aku tak bisa tidur.
0: Jadi salamlah sikit lagi tinggal nyata nih untuk Ismail. Nenek kemarin yang terpintar.
1: Oke.
0: Dan untuk Kang ini Aisyah, Nirmala, Iman, Haji Durian. Dan semua-semuanya
1: mendengar. Oke. Atuh, salam untuk Bunda Atuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Atuk kita. Bunda sehat selalu, Bunda. Masa sesedap ya. Itulah ya, barakah ya. Panjang umur, rezeki. Allah selalu melindungi ya, pasangan bahagia ya. Oke, kembali di 463-51 di belakang Atuk kita, Atuk Engki ya. Oke, digoda selamat siang.
3: Siang kembali.
1: Kau main lagi semenjak-menjak nih pakai ilmu nih dua kali masuk. Hujan-hujan biasa tak mau tu koko ni. Hujan-hujan ni hujan reda di koko
0: Sehat Karin.
1: Alhamdulillah sehat. Cikmu sehat.
0: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Alhamdulillah sehat selalu semua orang-orang Batu Haji ya.
0: Boleh cakap sikit?
1: Apa tu?
0: Ini kalau salah cakap, kalau tak kita, kalau ada yang nasihati, walaupun kita ada berumur, yang betul apa dan kita salah langkah, berpulang balik ke langkah awal dari awal sepanjang jalan 4 kan, itu salah jalan, kanan kiri bukan kanan, kita ke kiri, jujur ke kanan, ke kanan kan gitu.
1: Betul.
0: Saya bukan memandang siapa-siapa, perempuan tu lagi. Kalau salah kita ada yang nasihati, kita dengarkan bahwa Islam tu meluruskan, bukan memencongkan. Itu semalam saya dengar di radio bersama Aldo.
1: Gitu ya.
0: Pecah dari ada agak sedikit paham sedikit tentang
1: Allah. Sudah selesai lah ya.
0: Jadi saya minta maaf, meluncingkan hanya itu aja.
1: Oke, siap.
0: Terutama Islamnya tuh saya memaafkan kalau salah kata, maaf. Tapi jangan diluncingkan, itu orang pengkhianat namanya tuh kalau luncingkan.
1: Iya,
0: saya minta maaf sebelumnya ya.
1: Oke.
0: Saya minta maaf.
1: Apa lagi kita?
0: Nah, judulnya yang sedang-sedang
1: yang sedang-sedang saja ya. Oke deh, siap. Salam-salam silakan. Ini
0: kirimkan pertama untuk si Peter Pan.
1: Siap. Sedang-sedang saja ya.
0: Itu aja ya.
1: Oke.
0: Tadi itu Enki tadi ya.
1: Oh, Enki.
0: Tak lupa buat Kapten Sam Kuman. Kakak Siti di Bedok, Moni di Kanyuma.
1: Terputus ya. Allah Akbar ya. Satu lagi lah sebelum kita putar lagu deh. Di belakang cikmu silakan 463-51 digoda selamat siang.
4: Halo, digoda selamat
1: siang. Lemah ni puasa tak? Puasa Senin ni
4: abang.
1: Baik abang. Lama lagi maghrib ya. Lemah ya.
4: Apa khabar ya?
1: Baik, alhamdulillah. Jangan ada resesi dunia dah ini.
4: Banyak duit yang gugur ni.
1: Ha? Mana dia tak mau ni? Oh, kat sini dia pergi. Okey bang, siap. Ada lagu request. Oi, abang ada lagu request ni.
4: Saya tak nak lagu ni nak berbual dengan Rego.
1: Oh, itu pula.
4: Agak 20 menit boleh begitu saya sembang.
1: Boleh. Sila.
4: Pasti kita tentang zakat fitrah.
1: Zakat fitrah ya. Zakat itu fitrah itu.
4: Malam ini malam besok ya, Portugal dengan Spanyol.
1: Besok Selasa subuh.
4: Sama-sama kita nunggu ya.
1: Kita tunggu ya.
4: Ada bawa kopi banyak-banyak taruh tenda ke depan mari kita
1: masuk situ. Kopi kuah ya. Kopi buah ya.
4: Kata ada kopi tak apa kemarin.
1: Kemarin saya bawa dari Bugis Janssen ni, kopi kuah.
4: Kopi power.
1: ini bukan biji kopi ni, biji besi. Bukan besi itu, ada nama dia bang, kopi biji besi. Betul siap.
4: Kalau lah ada waktu nanti. Lagu saya kalau berputar-putar tak apa-apa.
1: Apa tu?
4: DJ Cinta Bandar Sate Selatan.
1: Wih, itu lagu power. Cinta Bandar Sate Selatan satu.
4: Jangan power tak ada putar.
1: Cinta Bandar Tasik
4: Saya beli getah ni, mau latihnya sebenarnya.
1: Cari yang terbaru eh. Yang baru hari ini keluar ya, bukan yang sebulan dua bulan eh.
4: Asyik tak terbuka, saya minta keluar di studio, memang betul pada itu.
1: Tinta bandar Tasik Selatan satu eh, Eka Matra ya.
4: Yang dari DJ, yang dari DJ.
1: Oh, yang dari DJ. 1, 2, 3, 4 ada DJ Arif. Oh, sadar kalau kau siaran rusak ada.
4: Baik. Jadi kita tersambil ke yang lain, kita berbual yang dulu.
1: Okey, siap. Cinta. Okey, siap.
4: Salam sekian untuk Arif, saya selalu bagi selalu
1: lima. Terima kasih, Bang. Terima kasih.
4: Oh, yang lain saya salam satu untuk semua lah. Mudah saya selalu bagi selalu.
1: Oh, ada.
4: Agak-agak bagi Arif Spanyol ke Portugal?
1: Oh, saya tetap.
4: Tetap-tetap kami kadang ngap. Karena Spanyol menang, Arif bilang Spanyol. Spanyol menang, Spanyol. Portugal menang.
1: Udah mengerucut nih, Bang. Udah. Tak bisa lagi.
4: Iya, saya tanya tu, ambil mana gitu
1: Spanyol. Saya ambil, gitu. Ambil adalah zoo. Sampai saya benar. Siapa?
4: Kita, okey, kita tambah-tambah lagi. Sama kan saya
1: ni? Betul. Okey lah kalau begitu. Atau itu tak ada kita buta Bandar Tasik Selatan lah lagi. Itulah lagu itu, lagu Merdeka tu.
4: Atuk kalau buat kaki dia tak tahu, dia tak faham.
1: Ya eh, betul tahu. Tapi kita
4: lagi buat kaki dia besar sebelah dia.
1: Oh gitu eh.
4: Nenang bola buat kaki.
1: Saya tak berani. Takut terlepas je. Oh ada awal. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abang Apar ya. Oke, kita break dulu boleh. Kita hadirkan beberapa lagu yang sudah di request tadi. Ada yang minta ada yang minta lagi ya. Oke, kita hadirkan satu lagu dari Ranting, Bagian Ranting Yang Kering. Lagu ini untuk Abang Roni, kawan-kawan STB, kawan-kawan yang dikamatai ya. Tadi malam apa kabar, Abang Rajak juga ya, Abang Haji Juli ya, Abang Anan juga untuk Abang Haji spesial ya.

Baik, sudah pada saja Anda berada di Jack India. Mengakhiri senangkan perjumpaan kita di Goda di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia di kesempatan petang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, para penanda berada yang terus setia bersama kami. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan ke jam yang sama. Lagu-lagu terbaik pilihan Anda sudah saya hadirkan satu persatu. Mudah-mudahan menghibur Anda menjadi sahabat terbaik Anda di mana pun Anda berada. Yang pasti salam cinta, salam kasih, salam sayang dari saya di Dangdutnya Indonesia. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 6 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, anggaran belanja jasa pengemudi pemerintah Kota Batam sebesar 44,3 miliar rupiah pada 2025 menjadi sorotan publik. Namun pemerintah menegaskan dana tersebut bukan semata-mata untuk membiayai sopir kendaraan dinas pejabat. Sebagian besar justru dialokasikan untuk menggerakkan pelayanan publik, terutama armada pengangkut sampah yang setiap hari beroperasi menjaga kebersihan kota. Total terdapat 1.109 tenaga pengemudi yang dibiayai melalui anggaran tersebut. Mereka tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan atau Disperkim, Dinas Kesehatan atau Dinkes yang mengoperasikan ambulans, hingga Dishub yang melayani bus sekolah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan anggaran tersebut merupakan kebutuhan operasional pemerintah dalam menjaga pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Penyelidikan kasus penemuan jasad bayi laki-laki di dalam karung di kawasan Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam masih terus bergulir. Hingga kini penyidik Polsek Lubuk Baja belum menyimpulkan penyebab pasti kematian bayi tersebut dan masih menunggu hasil pemeriksaan medis sebagai dasar penanganan perkara. Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja Ibtu Gihon Lumban Raja mengatakan penyidikan masih terus dilakukan dengan melengkapi alat bukti serta mendalami keterangan para pihak yang terkait. Sejauh ini tersangka dalam perkara tersebut masih satu orang, yakni ibu biologis korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku melahirkan seorang diri di kamar kos yang ditempatinya di Batam. Informasi yang terakhir, pendengar, upaya mempertemukan lulusan sekolah dengan dunia kerja terus diperkuat Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam. Melalui optimalisasi bursa kerja khusus atau BKK di sekolah menengah kejuruan atau SMK dan perguruan tinggi, Disnaker berupaya memperluas peluang kerja sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal. Kepala Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan jumlah BKK aktif di Batam terus bertambah. Hingga 2026 terdapat 39 BKK yang aktif, terdiri dari 37 BKK di SMK dan 2 BKK di perguruan tinggi, yakni Universitas Internasional Batam atau UIB dan Politeknik Batam. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebanyak 35 BKK. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan di Batam sore ini, pendengar, Anda akan ditemani oleh saya, Ziza Paleva, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam yang
2: hadis hari ini. Senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di alun-alun Engku Putri pagi tadi. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Biaya pendidikan di sekolah swasta masih menjadi perhatian masyarakat di Kota Pekanbaru. Sejumlah orang tua mengaku terbebani dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari uang pangkal, uang sekolah bulanan, hingga kebutuhan penunjang lainnya. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. Salah seorang wali murid, Fitri, mengatakan, biaya sekolah swasta saat ini menjadi tantangan bagi banyak orang tua. Menurutnya persoalan tersebut bukan karena sekolah swasta tidak boleh menetapkan biaya yang tinggi, melainkan karena kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
2: Menurut saya, biaya sekolah swasta saat ini memang menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama keluarga kelas menengah. Bukan karena sekolah swasta tidak boleh mahal, tetapi karena kenaikan biayanya seringkali lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat. Di banyak kota, orang tua harus menyiapkan uang pangkal puluhan hingga ratusan juta rupiah, ditambah SPP tiap bulan, seragam, buku, dan berbagai biaya kegiatan lainnya.
1: Meski demikian, Fitri menilai tingginya biaya sekolah swasta juga memiliki alasan. Menurutnya, sekolah harus memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti menggaji guru dan tenaga pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai, menjaga jumlah siswa dalam satu kelas agar tidak terlalu banyak, serta menghadirkan berbagai program tambahan seperti pembelajaran bahasa asing, teknologi, maupun kurikulum khusus. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Riau, Junaidi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di swasta. Di tingkat SMA dan SMK, pemerintah provinsi menyediakan bantuan bos afirmasi, sedangkan pemerintah kota juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di SMP swasta.
3: Bagi yang siswa tidak mampu yang diterima di negeri bisa ke swasta, dan pemerintah provinsi kan menyediakan bos afirmasi ya untuk yang tidak mampu di swasta. Saya pikir itu sudah satu solusi lah ya, biar anak-anak bisa sekolah baik di negeri maupun di swasta. Nah, kalau yang SMP saya lihat kebijakan Pak Wali juga seperti itu, bagi anak-anak tidak mampu diberikan bantuan ya di SMP swasta, artinya semua masyarakat bisa sekolah.
1: Namun demikian, Junaidi mengaku pihaknya masih sering menerima keluhan dari orang tua yang belum mengetahui adanya program bantuan tersebut. Karena itu, ia menilai diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah, sekolah, dan media agar informasi mengenai bantuan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
4: Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGG Kota Batam memperingati milad ke-27 yang dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Alun-Alun Engku Putri Batam Center pagi tadi. Kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dari berbagai kecamatan di Kota Batam. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan amrah serta pembagian door prize. Ketua BMGG Kota Batam, Kyai Haji Deden Sirojudin, mengatakan milad ke-27 menjadi momentum untuk mempererat persatuan para guru TPQ, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batam yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap pembinaan guru Al-Quran. Ia menyebut perhatian pemerintah tidak hanya melalui peningkatan insentif guru TPQ, tetapi juga dukungan terhadap berbagai program BMGG yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran di Kota Batam.
5: Kami menginginkan di 27 ini kita guru-guru TPQ semakin solid, semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin bersatu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita tetap pegang teguh demi mewujudkan dan memberikan kontribusi pembangunan di Kota Batam.
4: Sementara itu, 1, Wali Kota Batam yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menyampaikan bahwa BMGK memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan dan silaturahmi guru Al-Quran dalam mencetak generasi Qurani. Ia mengajak seluruh guru TPQ untuk terus menjaga keikhlasan dalam mengajar, meningkatkan kompetensi di tengah perkembangan zaman, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
6: Mari kita sama-sama menjaga marwah, membina guru agar semangat, tajwid, dan akhlaknya terjaga. Kedua, menguatkan ukhuwah Islamnya menjadi rumah silaturahmi seluruh guru Quran sekota Batam yang kita cintai ini. Ketiga, mensiarkan Al-Quran, mengawal lahirnya generasi-generasi Quran dari TPA dan TPK. Karena dengan melahirkan santri-santri generasi Qurani, maka insya Allah Kota Batam akan senantiasa terus terjaga.
4: Milad ke-27 BMGK Kota Batam diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan seluruh guru TPQ, sekaligus memperkokoh peran mereka dalam membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Dari Batam Kepulauan Riau, Faiki Bermuzaki melaporkan.
0: Ratusan murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Batam belajar mencintai lingkungan dengan cara edukasi menanam mangrove. Laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
7: Ratusan murid TK dan SD bersama keluarga mereka diajak mengenal ekosistem mangrove melalui kegiatan ekoedukasi dan aksi penanaman mangrove yang digelar komunitas muda Eco Vanguard Batam di kawasan ekowisata mangrove Padang Takjemo akhir pekan lalu. Kegiatan berlangsung interaktif dan menyenangkan. Anak-anak mengikuti senam ceria, dongeng lingkungan, hingga sesi literasi alam bersama relawan literasi masyarakat Perpusnas Lokus Batam atau RELIMA. Dalam sesi tersebut, Rita Fatimah mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan melalui cerita dan kegiatan membaca yang dekat dengan dunia anak-anak.
8: Kenapa pemilihannya judul bukunya yang tadi?
9: Iya, jadi kita bawa buku tentang marina karena di dalamnya itu membuka wawasan anak-anak tentang pengetahuan lautan itu penting. Ternyata 70% oksigen kita itu berasal dari laut. Kan banyak orang gak ngira ya, dikiranya dari pohon-pohon yang ada di daratan, tapi ternyata justru dari lautan itu sumber utama oksigen kita. Nah, di dalamnya juga kan diajari tadi tuh cara apa namanya untuk memulihkan laut dengan cara ya menjaga sampah, menanam mangrove, dan juga memperbaiki karang-karang gitulah untuk kelanjutan hidup makhluk hidup di lautan.
7: Puncak kegiatan berlangsung saat peserta diajak menyusuri hutan mangrove dan menanam bibit mangrove bersama ekowisata mangrove Padang Takjemo dan Serindit Philosophy Center. Melalui pendampingan Serindit, Ozan Alawi mengatakan anak-anak diperkenalkan langsung pada fungsi mangrove sebagai pelindung pesisir. Dalam waktu dekat, akan mewujudkan gagasan lingkungan dari perspektif anak-anak dalam bentuk buku.
8: Tujuan bikin buku ini buat apa, Bang?
10: Kemarin kan ketemu sama anak-anak Eco Vanguard. Seminggu yang lalu kita lagi keos-keosnya untuk kegiatan penelitian di sini. Diajaklah sama Mbak Rizka, ayo kita bikin buku yuk, antologi. Rencananya kan di awal bikin buku antologi. Boleh sekalian sama Serindit, karena basic Serindit itu kegiatan kita itu ada di konservasi keanekaragaman hayati sama small island resilience, ketahanan pulau-pulau kecil.
7: Kegiatan ini digagas Eco Vanguard Batam, komunitas yang didirikan 5 remaja SMP dan SMA dengan semangat mengajak generasi muda lebih peduli terhadap bumi melalui aksi nyata. Eco Vanguard berharap pengalaman belajar langsung di alam dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini dan mendorong lebih banyak anak di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Natuna saat ini anjlok, cukup dikeluhkan oleh warga. Selengkapnya laporan Marjani, RRI Ranai.
11: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan petani berkurang meski hasil panen tetap tersedia. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan harga kelapa yang diterima saat ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa bulan lalu. Menurutnya, penurunan harga berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga. Ia menjelaskan biaya perawatan kebun dan panen tetap harus dikeluarkan meski harga jual menurun. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil. Selain harga yang rendah, petani juga mengaku bergantung pada pengepul untuk menjual hasil panen. Kondisi itu membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan harga.
12: Mengalami penurunan ini semenjak 2 bulan 3 bulan terakhir lah. Sama petani sekarang nih sekitar Rp1.000 upah panjat 1.000. Petani terima paling bersih Rp1.000. Kalau dampak ya sangat berdampak sekali bagi ekonomi petani sekarang nih. Dulu kan harganya pernah sampai mencapai 5.000 bersih untuk petani kan. Sekarang tinggal Rp1.000.
11: Sementara itu melemahnya permintaan pasar terhadap kelapa bulat sehingga berdampak pada harga di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, Senin pagi mengatakan penurunan harga kelapa tidak hanya terjadi di Natuna. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kondisi yang sama. Wan Sezali menjelaskan lemahnya permintaan pasar menjadi faktor utama turunnya harga kelapa. Berkurangnya permintaan dari luar negeri turut mempengaruhi harga komoditas tersebut di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi pasar global memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan kelapa. Karena itu, harga yang diterima petani ikut menyesuaikan dengan perkembangan permintaan. Meski harga sedang turun, petani dihimbau tetap melakukan perawatan kebun secara optimal. Langkah tersebut penting agar produktivitas kelapa tetap terjaga ketika harga kembali membaik.
13: Sebetulnya memang ini sifatnya nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Natuna aja, tapi di seluruh di Indonesia lah yang mempunyai produksi kelapa, selama ini kelapa dalam. Jadi memang kalau saya melihat sekarang ini memang agak permintaan global itu sedang melemah gitu. Industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun gitu.
11: Dalam menyingkapi harga kelapa yang tengah anjlok, pemerintah Kabupaten Natuna tengah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa. Selain peningkatan kualitas produksi, pemerintah juga berupaya untuk menjaga harga kelapa tetap stabil ke depannya. Demikian Marjani melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Festival Durian 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari di Bengkalis, selain mengangkat ekonomi masyarakat, juga sebagai warisan lokal turun-temurun. Bupati berharap dengan kegiatan ini dapat membangkitkan generasi muda untuk tetap mempertahankannya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari RRI Bengkalis.
15: Festival Durian atau Durian Fest Bengkalis 2026 resmi ditutup Bupati di Lapangan Tugu Bengkalis Minggu malam 5 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi Festival Durian Perdana yang digelar pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Sanggar Rencana sebagai upaya mengangkat potensi durian lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan Festival Durian 2026 menjadi momen penting untuk memperkenalkan durian Bengkalis sebagai salah satu kekayaan daerah yang memiliki kualitas unggul. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mendukung penuh penyelenggaraan festival tersebut karena mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekaligus menjaga warisan lokal. Kasmarni menambahkan, olahan durian Bengkalis ini kini telah dipasarkan di berbagai daerah. Bahkan daging durian yang diolah menjadi bahan baku es krim telah dikirim hingga ke Pekanbaru.
16: Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hubungan bagi masyarakat, hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi potensi daerah melalui bazar durian, pameran UMKM, perlombaan, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan rakyat yang mampu menarik antusiasme masyarakat.
15: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansyah menjelaskan, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Festival Durian 2026. Ardiansyah juga mengatakan, festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga bentuk pelestarian pohon durian yang telah diwariskan secara turun-temurun.
17: Fasilitasi eventnya, dari segi tempat, mungkin listriknya, terus dukungan-dukungan seperti izin dan sebagainya. Lebih ke arah fasilitas dari pemerintah daerah, lebih arahnya ke sana.
15: Festival Durian Bengkalis juga mendapatkan sambutan positif dari para pengunjung. Salah satunya Latifa, warga Pekanbaru yang tengah menjalani magang di RSUD Bengkalis. Bersama rekan-rekannya, ia juga sengaja datang setelah mengetahui adanya festival tersebut di Bengkalis.
18: Oke, rasa duriannya
19: mantap, manis,
18: dagingnya tebal lagi. Good.
19: Di mana tadi beli?
18: Di sini, Pak.
19: Mana?
18: Kelihatan ini.
19: Manis ya, Pak. Lihat makan dulu ya, Pak. Ya.
18: Kami pendatang. Baru ini kalau ada yang pengali. Bukan baru. Ya.
19: Kenapa kemarin kata yang pengali sendiri?
18: Enggak, kebetulan lagi makan di sini. Jadi dengar ada festival langsung ke sini. Gitu. Ya, mantap.
19: Iya.
15: Malam penutupan menghadirkan grup musik Melayu tampil Hafiz dengan dukungan semua pihak dan juga sambutan hangat dari penonton. Pada malam hari itu, meskipun diguyur hujan, ia tetap tampil prima. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Keberhasilan Polsek Bintan Timur mengungkap kasus pencurian Yolo di Vihara Bakti Sasana Kijang mendapat apresiasi dari pengurus vihara dan berbagai elemen masyarakat. Reni Ilda Valantra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
20: Warga Tionghoa menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bintan khususnya Polsek Bintan Timur atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian hiolo yang sempat mengganggu aktivitas ibadah umat di vihara tersebut. Pengurus Vihara Bakti Sasana Kijang Ahau mengatakan hilangnya hiolo membuat umat tidak dapat mengancapkan dupa saat beribadah. Kondisi tersebut sempat mengganggu pelaksanaan ibadah karena hiolo merupakan perlengkapan yang memiliki nilai penting bagi umat. Menurut Ahau, keberhasilan polisi mengungkap kasus tersebut tidak hanya mengembalikan barang yang hilang, tetapi juga memberikan rasa tenang bagi para pengurus dan umat yang selama ini merasa khawatir.
21: Ya, saya tuh banyak terima kasih kepada Kapolres sama Polsek kita. Kami sangat berterima kasih sekali lah mengungkap kasus ini. Sudah itu kita mengharap ya sebetulnya begitulah yang baik, yang baik. Oke, terima kasih.
20: Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personil di lapangan yang didukung informasi dari masyarakat. Ia juga menegaskan kepolisian akan terus berkomitmen memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.
22: Kemudian kedepannya kami bisa semakin keras untuk mas.
20: Pasca pengungkapan kasus tersebut, jajaran Polsek Bintan Timur juga menerima sejumlah papan bunga dan karangan bunga berisi ucapan selamat serta apresiasi dari masyarakat, pelaku usaha dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian hiolo di Vihara Bakti Sasana Kijang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, hingga merambah ke rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Vidyawati melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
23: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, bahkan merambah ke dunia rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, Kombespol Muhammad Davi Bastomi mengatakan, saat ini modus operandi peredaran narkotika telah berubah dan mengalami perkembangan. Awalnya yang bersifat manual seperti tatap muka dalam bertransaksi, kini berubah. Sekarang peredarannya tidak lagi dengan komunikasi langsung, melainkan dengan menggunakan gawai dan media sosial. Bahkan mulai merambah ke dunia gaming, serta mengikuti tren kebiasaan generasi muda saat ini, seperti mengkamuflase narkotika di dalam rokok elektrik atau vape.
24: Bandar narkoba itu pintar memanfaatkan situasi itu. Kalau awalnya dengan menggunakan rokok biasa, kan bau. Tapi kalau sekarang trennya menggunakan vape, kan rasanya banyak macam nih. Kemudian baunya harum. Nah, itu yang digunakan dipakai oleh bandar kita.
23: Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan modus peredaran narkoba oleh para bandar memang terus mengalami perkembangan dan mengikuti tren terbaru. Namun untuk di Kota Tanjung Pinang, tren baru tersebut masih sangat minim.
25: Yang tren baru itu adalah etomidat, gitu ya. Etomidat ini sudah menjadi tren yang new, yang sangat populer sekarang di kalangan muda dan kaum menengah ke atas. terbatas. Khusus Tanjung Pinang ini untuk yang tren baru ini masih minim. Alhamdulillah atas kerjasama KBNK dan teman-teman dari kami dari Polresta Tanjung Pinang, untuk modus baru di Tanjung Pinang ini masih minim. Sampai dengan bulan Juli ini masih satu kita ungkap. Berarti apa? Berarti berhasil. Polresta Tanjung Pinang dan KBNK Kota Tanjung Pinang berhasil membentengi untuk peredaran etomidit di sini.
23: Untuk Kota Tanjung Pinang, peredaran narkoba sendiri di tahun 2026 ada sekitar 76 pengungkapan dengan barang bukti 5 kg ganja dan lebih dari 7 kg sabu yang berhasil diamankan. Selain itu juga kasus ekstasi dengan hampir 1.300 butir. Reporter Fidewati, RRI Terus Udara untuk Indonesia.
0: Polda Riau buru pelaku penyerangan terhadap warga di Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini sudah 3 orang jadi tersangka. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
1: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau memastikan proses penanganan kasus konflik yang terjadi di areal PTSDP Kabupaten Indragiri Hulu terus berjalan. Hingga kini penyidik telah menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan berdarah tersebut. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risa Hondua mengatakan mengenai kemungkinan adanya keterlibatan seorang anggota dewan dalam perkara tersebut. Sebut Hasim belum memberikan jawaban secara rinci. Dia menegaskan penyidik masih terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang ada.
2: Proses ini untuk yang dokumen yang dipasukan sudah naik tahap penyidikan. Sudah tahap penyidikan, nanti akan kita gelar dan kita akan menetapkan para tersangka. Yang kedua, kaitan dengan masalah penyerangan, sudah 3 orang ditangkap. Masih 2 lagi yang DPO. Saat ini masih kita lakukan pengejaran, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sisa pelaku yang saat ini masih buron akan kita lakukan penangkapan.
1: Sebelumnya pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyerangan berdarah yang terjadi di areal PTSBP pada 1 Juni 2026 lalu. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 6 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 warga desa Talang Jerinjing, 1 warga desa Sungai Raya, dan 1 warga Kelurahan Sekip Hilir yang saat kejadian sedang bekerja di lingkungan PTSBP.
3: Kami meminta kepada para kepolisian agar bisa menangkap seluruh pelaku lainnya yang saat ini masih berkeliling di luar tanah dan meminta agar kasus ini segera terungkap secepatnya.
1: Selain mendesak penangkapan seluruh pelaku, korban dan keluarga juga meminta adanya perlindungan dari aparat kepolisian. Pasalnya para pekerja dan karyawan yang berada di lokasi kejadian masih mengalami trauma serta dihantui rasa takut untuk kembali beraktivitas. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru, sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGK Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya pendengar, peserta yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar?

0: Teh, Ucu, tadi beli apa saja?
1: Pisang goreng satu, ubi goreng satu, air mineral satu.
2: Ucil, Ucil, jangan ya dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah, stop korupsi dari hal-hal kecil.
3: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan beberapa panggilan rilis ya dari Pengadilan Agama Batam Center. Yang pertama, telah memanggil Depi Biniani, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Kemang, 14 Juni 1991, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Komplek Bengkong Permai Blok E, nomor 23 RT 1 RW 3, Kelurahan Bengkong Laos, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepri. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Dan sebagai tergugat agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Metri Enggalisa bin Al-Qozazi sebagai penggugat melawan Depi Biniani sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua ya pendengar. Kemudian selanjutnya telah memanggil Zahari bin Johari, tempat dan tanggal lahir Singapura, 30 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Beduk North ST3 Singapura, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan sebagai tergugat agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin di tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lindawati S alias Lindawati Saragih binti Abdul Rahman alias Abdul Rahman Saragih sebagai penggugat melawan Zahari bin Johari sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Itu tadi pendengar beberapa panggilan, rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Jadi pendengar, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35 ribu ya, Dek?
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur.

sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 6 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, penanganan kasus kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil Mitsubishi Storm dan 8 sepeda motor di persimpangan Lampu Merah Key Square Batam masih terus berlanjut. Hingga hari Senin kemarin, penyidik Satlantas Polresta Barelang masih menunggu kondisi kesehatan pengemudi untuk dapat dimintai keterangan terkait penyebab kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Barelang, Jeffrey Adil Akbar, mengatakan pengemudi mobil Hubertus Hendrawanto masih menjalani perawatan dan pemulihan akibat stroke ringan yang diteritanya, serta masih mengalami syok setelah kecelakaan. Menurutnya, penyelidikan kasus tersebut tetap menjadi perhatian Satlantas Polresta Barelang. Penyidik terus memantau perkembangan kondisi kesehatan pengemudi agar pemeriksaan dapat segera dilakukan setelah dinyatakan memungkinkan oleh tim medis. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Lubang yang menganga di Jalan Engku Putri, tepatnya di depan kawasan Ikan Daun Batam Center, dikeluhkan para pengguna jalan. Kerusakan yang berada di jalur dari Lampu Merah One Batam Mall menuju Lampu Merah Kantor Wali Kota Batam itu dinilai membahayakan keselamatan pengendara, terutama sepeda motor. Lubang yang berada di badan jalan membuat arus lalu lintas di titik tersebut menjadi lebih sempit. Banyak pengendara terpaksa mengurangi kecepatan, menghindari lubang, bahkan berpindah jalur secara mendadak agar tidak terperosok. Kondisi itu meningkatkan resiko kecelakaan terlebih saat malam hari maupun ketika hujan karena lubang kerap tertutup genangan air. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, mengatakan pihaknya segera merespons laporan masyarakat dengan menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pengecekan sebelum perbaikan dilaksanakan. Informasi yang terakhir, pendengar, Kota Batam kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional. Dua turnamen basket 3 lawan 3 bergengsi FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026 dan FIBA 3x3 Challenger Batam 2026 dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 26 Juli 2026 di kawasan Alun-Alun Engku Putri Batam Kota. Penyelenggaraan dua kompetisi internasional tersebut diproyeksikan tidak hanya menghadirkan persaingan para pebasket terbaik dunia, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal di Kota Batam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih ditemani oleh saya, Aziza, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk azan maghrib di wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan jatuh di pukul 18 lewat 17 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

dimanapun Anda berada. Segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

Pendengar, suatu hari seorang sufi, Syekh Muhammad Al-Hariri, sedang duduk di sebuah sudut ruangan. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk. Pemuda itu tampak begitu lusuh, tidak mengenakan tutup kepala, tidak juga beralas kaki, dan rambutnya terurai, wajahnya juga tampak sangat pucat. Pemuda yang ditemuinya itu kemudian mengambil air wudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia hanya menundukkan kepala hingga memasuki waktu sholat maghrib. Pemuda ini kemudian berjamaah dengan Syekh Muhammad. Selesai sholat, lagi-lagi pemuda itu hanya menundukkan kepalanya kembali. Pada malam hari, Khalifah Baghdad mengundang para sufi dan ulama untuk ceramah agama. Sebelum pergi, Syekh Muhammad Hariri menghampiri pemuda tersebut dan bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, maukah kau ikut denganku untuk memenuhi panggilan khalifah?" "Aku tidak membutuhkan itu," jawab pemuda tersebut. "Yang aku inginkan adalah makanan darimu." Jawabannya tidak sesuai dengan harapanku. "Ia justru menginginkan hal lain dariku," jawab Syekh Muhammad dalam hati. Setelah obrolan singkat tersebut, Syekh Muhammad segera berlalu. Beliau tidak memperdulikan pemuda tersebut. Beliau segera pergi untuk menghadiri undangan sang khalifah. Sepulang dari acara tersebut, Syekh Muhammad kembali ke ruangan. Ia melihat pemuda yang sebelumnya ditemui seolah-olah sudah tidur. Oleh karenanya itu, beliau juga langsung tidur. Dalam tidurnya, Syekh Muhammad Al-Hariri bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 orang tua yang bercahaya wajahnya. Di belakangnya tampak rombongan orang-orang dengan kemilau cahaya yang terang. Beliau diberitahu bahwa yang beliau temui tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam di sisi kanan dan Nabi Musa Alaihissalam di sisi kiri. Kemudian rombongan di belakang ketiga nabi tersebut adalah para nabi lainnya. Syekh Muhammad segera mendekati baginda Rasulullah dan mencoba untuk mencium tangannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memalingkan wajahnya hingga 3 kali. Syekh Muhammad mencoba hal yang sama, tetapi lagi-lagi baginda Rasulullah memalingkan wajahnya. Syekh Muhammad Al-Hariri bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau berpaling wajah dariku?" Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Syekh Muhammad, "Sungguh engkau telah berbuat kikir ketika datang dari golongan kami meminta makanan darimu." Mendengar jawaban baginda Rasulullah, Syekh Muhammad terbangun dalam keadaan hati yang diliputi rasa penyesalan serta ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya menjadi gemetar dan menggigil. Ia memalingkan pandangannya ke arah pemuda tersebut, tapi celakanya ia sudah tidak terlihat lagi. Syekh Muhammad Al-Hariri segera melangkahkan kaki keluar. Dicarinya pemuda itu. Ketika melihatnya, ditanyalah pemuda tersebut, "Hai anak muda, demi Allah yang telah menciptakan dirimu, mohon tunggulah sebentar, ini makanan untukmu," ujar Syekh Muhammad. Pemuda itu tersenyum kepada Syekh Muhammad. "Wahai Syekh Muhammad Al-Hariri, siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu?" kata pemuda tersebut. "Mana bisa Nabi dengan jumlah 124 ribu itu memberikan pertolongan dengan sesuap makanan?" lanjutnya. Pemuda itu pergi dan hilang, sementara Syekh Muhammad Al-Hariri tetap sendiri dan sangat menyesali

0: bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat itu,

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Nippon Stampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan PON.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya Soti Hotu.
1: Namo Buddhaya Soti Hotu.
0: Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang berada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, bahkan mancanegara, Singapura dan Malaysia, senang sekali rasanya saya Deni Cicilianti dapat kembali menemani ruang dengar Anda semua dalam program Mimbar Kesayangan Kita, Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Maga Budi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam, yang bekerja sama dengan Vihara Graha Buddha Manggala dan disajikan oleh Radio Kesayangan Kita RRI Pro 1 Batam. Tema Mimbar Agama Buddha kali ini adalah Kebahagiaan Duniawi Menurut Dhamma. Tema ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Rama Suparman SAG. Soti Hotu Rama, apa Soti kabar hatu, malam
1: baik.
0: Ini?
1: Ya, baik sekali.
0: Senang sekali malam ini bisa berbincang Dharma bersama Rama.
1: Baik.
0: Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak Mimbar Agama Buddha dengan tema Kebahagiaan Dunia Menurut Dhamma. Kepada Rama, kita persilakan.
1: Baik, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Merupakan satu kehormatan dan juga kebahagiaan pada hari ini kita bisa ketemu, kita bisa berbicara, berbincang ya tentang Dharma. Dan tentu saja ini juga merupakan satu hal yang sangat membahagiakan ya, sangat karma baik, yang mana kita masih diberikan atau masih memiliki kesehatan yang baik, kemudian juga waktu yang luang, sehingga pada kesempatan ini kita bisa ngobrol, bisa berbincang Dharma dan mengingat kembali apa ajaran Sang Buddha. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membabarkan atau mencoba mendiskusikan tentang yang tadi disampaikan ya, tema pada hari ini yaitu kebahagiaan ya, kebahagiaan duniawi menurut Dharma. Karena kalau misalnya kita itu berbincang tentang kebahagiaan itu kan sebenarnya ada dua macam tuh ya, yaitu kebahagiaan yang sering kita dengar juga, kebahagiaan surgawi dan kebahagiaan duniawi. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah kebahagiaan duniawi. Nah, yang mana itu tentunya kebahagiaan yang ada di dunia ini, kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh semua makhluk yang ada di alam semesta, yang di sini, yang kelihatan istilahnya. Sedangkan kalau misalnya kebahagiaan surgawi, itu kebahagiaan yang biasanya itu dijadang-jadang nanti setelah meninggal dunia atau setelah kehidupan ini berakhir. Nah, maka dari itu kebahagiaan duniawi ini menjadi penting bagi kita untuk kita bahas, karena memang pada kenyataannya kita hidup di dunia ini. Nah, kadang ada orang yang berpikir bahwa, atau ada orang yang berpendapat, lah Buddha Gautama atau Sang Buddha itu lebih banyak, memang banyak sih ya, cuman ada yang berpikir bahwa semua ajarannya itu untuk nanti nibbana, nanti surga, tapi untuk yang tinggi-tinggi. Dan ternyata setelah kita telusuri lebih banyak, ternyata 2500 tahun yang lalu Sang Buddha ya, Sang Buddha Guru Agung kita juga pernah membabarkan, pernah membawakan, pernah memperbincangkan, pernah mengajarkan kepada umat manusia, kepada kita, bahwa ajaran beliau itu juga dibabarkan untuk kebahagiaan yang duniawi ya. Nah, jadi nanti itu sebenarnya kalau misalnya kebahagiaan ini ada empat yang diajarkan Sang Buddha. Tapi sebelum menuju ke sana atau sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, saya akan mengawali dengan sebuah kisah. Di mana kisah ini sebenarnya saya agak lupa itunya, judulnya apa, kemudian sumbernya dari mana, tapi saya masih ingat betul apa makna dan bagaimana kisahnya. Jadi gini, diceritakan ada seorang nelayan, ya, di mana nelayan ini tinggal di pinggiran pantai, ya. Tapi pinggiran pantai itu pemandangannya indah, pemandangannya memukau. Jadi banyak orang yang datang ke sana, dan diceritakan pada satu ketika ada seorang yang berwisata ke sana dan menemukan satu orang nelayan, di mana nelayan itu memiliki perahu kecil, ya, yang mana hidupnya itu hanya bergantung sama perahu itu. Setiap hari dia memancing atau mungkin menjala ikan di sana, kemudian hidup dengan itu, mungkin dengan dijual atau mungkin ditukar dengan barang-barang kebutuhan. Nah, pada waktu itu ketika ada wisatawan datang, ternyata wisatawan itu sebenarnya adalah seorang yang kaya raya, diceritakan seperti itu. Kemudian karena dia berwisata dan mendapati atau dia melihat seorang nelayan itu, kemudian bercakap-cakaplah mereka. Si kaya itu melontarkan pertanyaan, apa yang Bapak lakukan dengan perahu itu? Nah, sebagaimana yang sejadinya, bahwa si nelayan itu bilang, oh, perahu ini adalah penghidupan saya mencari ikan begini-begini, kemudian untuk makan, untuk minum, sudah cukup seperti itu saja. Kemudian saudagar itu atau si kaya ini kemudian berpikir, Bapak apakah pernah berpikir bahwa Bapak bisa nanti satu ketika melipat gandakan apa yang Bapak hasilkan hari ini? Bapak berapa penghasilan sehari? Ya, dia menceritakan singkat cerita, ya. Kedua orang itu berbincang-bincang tentang tentang kehidupan mereka. Kemudian si Bapak itu menceritakan kehidupan sehari-harinya, kemudian si kaya itu menceritakan bahwa sebenarnya Bapak itu bisa melipat gandakan misalnya dari apa yang dia hasilkan itu, kemudian mengumpulkan, menabung, atau mungkin investasikan apa yang dia dapatkan itu jadi satu perahu, dua perahu, tiga perahu, menjadi perahu besar, menjadi istilahnya banyak macam, ya, banyak uang. Kemudian bapak-bapak itu bisa menikmati uangnya dengan bersantai di pinggir pantai dan menikmati keindahan suasana alam. Itu ceritanya. Nah, tetapi tidak diduga, ternyata bapak itu setelah panjang lebar mendengarkan uraian dari si kaya ini, bapak itu menyela, oh, hai saudara, bukankah saya itu sudah duduk di sini menikmati pemandangan dan juga keindahan pantai di sini sama dengan apa yang saudara lakukan? Kenapa saya harus tunggu nanti untuk bahagia? Tunggu nanti saya harus begini begitu dulu untuk melakukan yang duduk bersantai kemudian menikmati pemandangan. Nah, sebenarnya saat ini pun kita melakukan hal yang sama. Kalaupun kamu punya banyak uang, kalaupun punya banyak barang, punya banyak macam-macam, tetapi kita sama sekarang bisa menikmati keindahan alam di sini yang kita nikmati sama-sama. Nah, itu ceritanya. Dari cerita itu sebenarnya kita bisa mendapatkan beberapa insight, ya, bahwasanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang kaya itu, bahagia versi dia, memiliki banyak barang, memiliki banyak uang, memiliki, ya, yang dia miliki. Orang yang tidak punya, yang istilahnya hidup sederhana, hanya memiliki satu perahu dan itulah kehidupannya, itu pun juga sudah membahagiakan bagi orang itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kisah ini, kebahagiaan itu satu sama orang lain itu berbeda, ya. Dan kebahagiaan itu sebenarnya mungkin juga masing-masing orang memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, maka dari itu di sini sebenarnya Sang Buddha 2500 tahun yang lalu mengisyaratkan kepada kita, mendasarkan kepada kita bahwa sebenarnya di dalam agama Buddha atau dalam ajaran beliau itu ada empat hal yang sebenarnya bisa kita jadikan perenungan, kita sebagai jadikan sebagai refleksi kita, ya, bagaimana sebenarnya kebahagiaan ini menurut Dharma. Maka dari itu, itulah kenapa saya itu membahas pada hari ini, ya. Nah, menurut Dharma itu diajarkan Sang Buddha waktu itu kepada Anatapindika, ya, itu di dalam Anguttara Nikaya di Anana Sutta atau Ananya Sutta, ya, dijabarkan 4 macam kebahagiaan menurut Dharma, ya, bagi perumah tangga atau bagi, karena kalau menurut agama Buddha itu kan ada 2 macam umat Buddha tuh. Yang pertama adalah umat biasa, ya, atau upasika upasaka, yang kedua adalah pabbacitta. Tentu saja kebahagiaan yang pabbacitta peroleh atau yang target atau istilahnya itu kebahagiaan yang diimpikan atau idamkan itu berbeda dengan kebahagiaan yang umat awam, ya. Maka dari itu ini lebih ke yang garawasa atau umat awam, bukan yang pabbacitta, ya. Jadi itu apakah 4 itu? Yang pertama itu adalah atisuka. Atisuka adalah kebahagiaan karena memiliki, ya. Jadi menurut Buddha, ya, menurut Dharma, kebahagiaan itu bisa muncul atau bisa saja terjadi itu karena kepemilikan, memiliki, kebahagiaan memiliki, yaitu memiliki, ya, seperti halnya orang kaya tadi, memiliki uang, memiliki barang, memiliki properti, memiliki investasi, memiliki, nah, banyak yang dimiliki. Nah, kebahagiaan yang seperti itu adalah kebahagiaan memiliki. Nah, makanya sangat wajar kalau misalnya seorang garawasa itu bekerja, berbisnis, karena supaya memiliki. Dan dengan memiliki itu, ternyata itu juga merupakan salah satu identifikasi atau indikator kebahagiaan, ya, bagi seorang berumah tangga, ya. Nah, memiliki apapun itu, ya, yang bentuk barang biasanya, ya, atau yang bentuk yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan ini. Nah, jadi semua yang dimiliki oleh orang itu sebenarnya merupakan kebahagiaan. Nah, kalau bisa memiliki seperti itu, kebahagiaan, ya. Kalau misalnya yang biasa, misalnya memiliki kendaraan, memiliki rumah, ya, itu juga merupakan kebahagiaan. Nah, tetapi apakah itu merupakan satu-satunya kebahagiaan? Kalau misalnya sudah memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki uang, apakah menjamin kebahagiaan? Nah, belum tentu. Karena perlu diikuti oleh yang kedua. Setelah memiliki, ya, itu perlu juga bisa menikmati, atau yang kedua disebut sebagai boga suka, ya. Boga suka adalah kebahagiaan karena bisa menggunakan, bisa memanfaatkan kekayaan, ya. Kebahagiaan yang timbul sesaat seorang menggunakannya, kekayaan, dengan cara yang baik dan bijak, seperti berdasarkan kepada misalnya berdana kepada sangga, ya, berdonasi, ya. Misalnya juga menggunakan itu dengan sebaik mungkin. Di misalnya orang investasi, ya, diinvestasikan kembali misalnya. Sudah punya properti, ya, bagaimana properti itu bisa dinikmati, bukan untuk istilahnya itu kaya-kayaan saja, ya, tapi bisa dinikmati. Contoh gini, punya rumah, ya, punya rumah, kemudian tetapi rumah itu hanya dimiliki tetapi tidak pernah dihuni misalnya, ya. Atau mungkin bisa juga diminta orang lain untuk dipakai, kemudian dia sendiri menggunakan yang lain, yang misalnya kontrak rumah yang lain misalnya, tidak menikmati. Atau misalnya punya mobil mewah tetapi dia tidak pernah menggunakan mobil itu. Nah, karena apa? Misalnya karena kesibukan, karena ya, banyak hal yang, tapi yang jelas tidak bisa menikmati apa yang dia miliki itu, ya. Atau kalau misalnya di dalam hal yang sederhana, misalnya punya banyak makanan, punya banyak restoran, tetapi ternyata dia tidak bisa menikmati semua yang ada itu karena misalnya dia sendiri sakit dan tidak boleh memakan sesuatu yang ini yang itu kayak gitu. Itu juga merupakan salah satu tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Ya, dan macam lain. Ya, makanya kalau nasihat Buddha itu dalam melihat kekayaan itu ada beberapa pembagian. Ya, ada empat. Nah, mungkin tidak kita bahas pada hari ini, tetapi kita bahas di lain kesempatan. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama adalah memiliki. Yang kedua adalah menikmati. Bisa menikmati apa yang dia miliki. Kalaupun memiliki, tetapi dia tidak bisa menikmati, itu juga rasanya tidak menimbulkan kebahagiaan. Atau dia memiliki, tetapi memiliki dengan istilahnya itu masih memiliki, masih dengan apa masalah, maksudnya itu memiliki tapi tidak tanpa syukur, itu juga bisa, ya kan? Tidak memiliki tetapi dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki itu, sehingga dia masih mengharap dengan cara-cara tertentu, misalnya menggunakan cara-cara yang licik untuk menambah kekayaannya itu atau apa yang dia miliki itu. Nah, itu juga hal yang meskipun sudah miliki, atau bahkan misalnya memiliki kesempatan untuk korupsi, kemudian dia jadi korupsi, meskipun sudah memiliki, ya itu juga tidak akan menambah kebahagiaan. Jadi, memiliki, tapi juga menikmati. Nah, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ini yang sebenarnya agak kontra, ya, tapi 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha ternyata sudah mengetengahkan ini, sudah membabarkan tentang ini. Yang ketiga adalah namanya anyana suka, kebahagiaan karena bebas dari hutang. Nah, kenapa kok bebas dari hutang kok dinyatakan kebahagiaan? Bukankah kita hidup itu memang membutuhkan yang namanya hutang? Misalnya rumah yang tadi dimiliki, mobil misalnya, itu juga bisa kan dari hutang, misalnya kredit itu kan hutang. Nah, apakah itu merupakan penderitaan? Ternyata betul. Itu bisa dirasakan sendiri, ya. Nah, ternyata ketika orang berhutang, ya, itu semenjak dari awal berniat untuk berhutang itu sudah merupakan penderitaan, ganjalan. Misalnya berhutang, dia harus menentukan dulu sama siapa ini harus berhutang. Misalnya sama teman, ya. Kemudian mau berhutang, itu pun dia harus merendahkan istilahnya martabat atau dirinya sendiri untuk meminjam sama teman. Atau misalnya sama atasan, sebagai karyawan sama atasan yang mau pinjam dulu, ya, itu pun juga harus dengan cara-cara tertentu misalnya. Nah, itu juga sudah penderitaan. Yang kedua, selama membayar atau ketika ingin

Sang Buddha mengatakan bahwa ternyata hutang itu juga merupakan salah satu sebab yang menimbulkan tidak bahagia, ya, tidak bahagia, tidak menjadi tidak suka, ya. Itu adalah yang ketiga, ya, kebahagiaan bebas dari utang. Nah, tapi pada kenyataannya, Pak, banyak di antara kita, ya, yang berhutang. Apakah itu kemudian menimbulkan penderitaan? Ya, kalaupun iya, karena memang kebanyakan dari kita atau dari bahkan bukan yang biasa-biasa misalnya. Kalau kita lihat misalnya seperti pengusaha-pengusaha, ya itu pun juga ada kok yang sebenarnya itu istilahnya itu apa namanya ya? Ya, tutup menutupi. Jadi tutup ini, tutup itu, tapi masih ada. Asalkan sebenarnya itu bukan masalah yang besar. Kalaupun itu yang disampaikan Sang Buddha itu adalah benar seperti itu, ya, tetapi kalau di dalam kehidupan kita yang sekarang yang sebenarnya istilahnya itu hidup berkompetisi, mau tidak mau kita memang perlu pakai itu. Asalkan mungkin perlu diperhatikan juga tidak lebih besar pasak daripada, tiang. Itu yang kayaknya penting sekali itu, ya. Jadi kalau memang bisa itu syukur, ya. Jadi sangat bagus. Tetapi kalau misalnya memang harus, ya apa boleh buat. Tetapi harus dipertimbangkan bahwa itu tidak menjadikan beban yang berlebihan untuk kita, sehingga kita menjalani hidup dengan tidak terlalu menderita, gitu intinya. Nah, itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat, dan ini merupakan yang terakhir yang Sang Buddha sampaikan, dan yang keempat ini merupakan bagian di mana dari keempat-empatnya, yang keempat ini merupakan yang lebih tinggi di antara ketiganya. Ya, namanya adalah anawajasuka, ya, kebahagiaan yang tanpa noda, kebahagiaan yang benar-benar istilahnya benar-benar bersih, benar-benar. Karena gini, orang itu bisa saja tanpa hutang, bisa saja, bisa menikmati, bisa saja memiliki, tetapi di dalam hidupnya itu isinya adalah penyesalan. Kenapa? Karena mungkin di dalam ada 1-2 momen atau 3 momen atau bahkan banyak momen itu menimbulkan kependeritaan bagi makhluk lain, penderitaan bagi lawan main atau misalnya lawan bisnis dan sebagainya, ya, atau misalnya penderitaan bagi banyak karyawan, misalnya dia seorang bos, kemudian dia ternyata memperlakukan salah satu, salah dua, atau beberapa karyawannya dengan tidak baik, sehingga itu menimbulkan penyesalan, atau bahkan keluarga, ya, satu kemudian menguasai aset, kemudian yang lainnya dengan cara tersendiri kemudian dijatuhkan, nah itu akan menimbulkan penyesalan, dan itu istilahnya meskipun punya atau memiliki, bisa menikmati, juga tidak berhutang, tetapi itu tidak bebas dari noda. Maka dari itu yang ketiga, yang keempat ini, ya, anawajasuka, kebahagiaan tanpa cela, kebahagiaan tanpa noda, itu adalah kebahagiaan yang lebih tinggi di antara keempatnya, ya. Kebahagiaan yang tertinggi malah yang dikatakan, ya, sebagai seorang yang murid yang mulia, ya. Kebahagiaan ini muncul dimiliki karena karma yang murni dan tanpa cela yang meliputi itu karma tubuh, ya, karma lisan, karma mental, atau boleh dibilang bahwa sebenarnya orang itu bisa benar-benar bahagia, memiliki oke, kemudian menikmati oke, tanpa utang oke, tetapi jika hidupnya itu dia memperhatikan atau mewaspadai hal-hal seperti halnya apa yang dia pikirkan, ya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia apa yang dia lakukan dengan jasmani, dan dia mampu memilah dan mampu melakukan hal-hal yang bajik dengan ketiga-tiganya itu, dan juga bisa menanggulangi, ya, atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dari pikiran, dari ucapan, dari badan jasmani, itulah sebenarnya perbuatan atau kebahagiaan, ya, yang dibuat atau yang muncul karena tanpa adanya noda. Jadi itu

0: ya, merupakan empat hal, ya, empat macam kebahagiaan menurut Dharma, ya, empat macam kebahagiaan yang diajarkan Sang Buddha 2500 tahun yang lalu, ya, yang dimana kita bisa merefleksikan di diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini perlu untuk kita ketahui supaya paling tidak kita itu bisa memiliki indikator, oh bagaimana sih menurut Dharma kalau misalnya kebahagiaan, apakah saya terus sudah bahagia atau belum, apakah saya sudah di dalam koridor Dharma atau belum. Nah paling tidak pendengar yang budiman, teman-teman Buddhis ataupun simpatisan Buddhis yang ada di Batam dan sekitarnya bisa bisa memiliki perenungan terhadap kebahagiaan seorang Garawasa atau seorang umat Buddha. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, keempat macam kebahagiaan yang mudah-mudahan ini memberi kasanah pengetahuan bagi teman-teman pendengar RRI Satu Pro Batam yang budiman. Ya. Jadi cicil mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya masih ada waktu, boleh kita mendiskusikan, boleh kita mendiskusikan lebih lanjut. Baik. Tentang apa yang Baik. Menjadi pokok pembahasan Baik. Kita.
1: Sehubungan dengan waktu kita yang sangat singkat ini ya Pak, ya udah luar biasa bisa menjelasin begitu lengkap. Saya minta untuk closing statementnya.
0: Mungkin ini sedikit saja ya bahwa mengulang sedikit saja bahwa kita kebahagiaan yang kita bangun itu hendaknya juga memperhatikan sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan, yaitu kita memiliki tentunya dengan cara yang baik, kemudian kita bisa menikmati apa yang kita miliki, ya, kemudian sedapat mungkin tanpa hutang, dan yang paling penting dan yang paling pokok, jika kita mampu mengusahakan yang ini akan luar biasa sekali, yaitu kita berbahagia karena kita tidak memiliki celah atau tidak memiliki noda. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan.
1: Baik, anumodana kepada Rama. Demikian tadi telah kita dengar bersama mimbar agama Buddha dengan tema kebahagiaan dunia. Kebahagiaan duniawi menurut Dhamma. Anumodama Rama ya.
0: Baik.
1: Baik, para pendengar, cukup sampai di sini saja mimbar agama Buddha pada kali ini. Kita jumpa lagi di pekan depan. Semoga apa yang telah kita dengar ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kita untuk bekal kehidupan yang lebih baik lagi. Akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Terpujilah Buddha. Namo Buddhaya Soti Hotu.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam mendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 6 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Mengawali informasi pertama kita pendengar, di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam sebagai kawasan industri, investasi, dan perdagangan, pemerintah Kota Batam menegaskan bahwa kemajuan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan karakter masyarakat. Terutama peran guru pendidikan Al-Quran atau TPQ dinilai menjadi kunci dalam menjaga moral generasi penerus. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pendengar, lubang yang terbuka di Jalan Engku Putri, tepatnya di depan kawasan Ikan Daun di Batam Center, dikeluhkan para pengguna jalan. Kerusakan yang berada di jalur dari Lampu Merah Wan Batam Mall menuju Lampu Merah Kantor Wali Kota Batam dinilai membahayakan keselamatan pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Dan diketahui pendengar, lubang yang berada di badan jalan tersebut membuat arus lalu lintas di titik tersebut menjadi lebih sempit. Banyak pengendara juga yang terpaksa untuk mengurangi kecepatan, menghindari lubang, bahkan berpindah jalur secara mendadak agar tidak terperosok. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pendengar, warga perumahan Geisha Paradise dan Asena di kawasan Pancur, RW 6 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sebeduk masih menantikan realisasi penanganan akses jalan menuju permukiman mereka yang hingga kini belum disemenisasi maupun diaspal. Kondisi jalan tersebut juga rusak dan berlumpur saat hujan, tentunya dinilai menjadi apa sudah lama dan dibiarkan tanpa kepastian perbaikan. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama yang berjudul Aku Juga Ibumu dari RRI Bandung. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ayu pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu, ibu. Ibu.
0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja? Atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ke ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu? Kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali, Brazil

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Hasanah Budaya Sunda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam mendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama, kita mendengar warga perumahan Geisha Paradise dan Asena di kawasan Pancur, Kelurahan Tanjung Piayu di Kecamatan Sebeduk masih menantikan realisasi penanganan akses jalan menuju permukiman mereka yang hingga kini belum disemenisasi maupun diaspal. Kondisi jalan yang rusak ini dan berlumpur satu jam dinilai sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian perbaikan. Dan diketahui jalan utama menuju dua perumahan tersebut berubah menjadi kubangan lumpur ketika hujan turun. Sementara saat cuaca panas, debu berterbangan dan mengganggu kenyamanan warga yang melintas setiap hari. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Lubang yang menganga di Jalan Engku Putri, tepatnya di depan kawasan Ikan Daun Batam Center, dikeluhkan para pengguna jalan. Kerusakan yang berada di jalur Lampu Merah Huan Batam Mall itu dan menuju Lampu Merah Kantor Wali Kota Batam dinilai membahayakan keselamatan pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Lubang yang berada di badan jalan tersebut membuat arus lalu lintas di titik tersebut menjadi lebih sempit, sehingga banyak pengendara yang terpaksa mengurangi kecepatan dan menghindari lubang. Bahkan juga ada yang berpindah jalur secara mendadak agar tidak terperosok. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam sebagai kawasan industri, investasi, dan perdagangan, pemerintah Kota Batam menegaskan bahwa kemajuan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan karakter masyarakat, terutama untuk peran guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga arah moral generasi penerus. Dan diketahui pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam yaitu Firmansyah saat mewakili Wali Kota Batam Mamsang Rahmat dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra pada pertemuan akbar guru di TPQ Sekota Batam. Dan pendengar, kegiatan tersebut juga dihadiri sekitar 4.750 guru TPQ dari berbagai wilayah di Kota Batam. Jumlah itu juga menunjukkan tingginya komitmen para pendidik Al-Quran dalam membina generasi Qurani di tengah perkembangan Kota Batam yang semakin pesat. Dan demikian mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

0: Mas.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga kabar Anda selalu baik dan sehat tentunya juga ya, dan selalu bahagia. Pendengar, apapun aktivitas Anda pada malam hari ini, semoga selalu dalam keadaan yang lancar dan penuh semangat tentunya. Bagi Anda yang masih bekerja, semoga tetap produktif. Yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi yang memilih menikmati tenangnya malam ini di rumah, terima kasih telah menjadikan Pro1 Batam sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, saya Ardo Sirebutar, senang sekali dapat menemani Anda kembali dalam program Ruang Rindu. Sebuah ruang yang menghadirkan lagu-lagu terbaik, kisah-kisah hangat, dan tentu saja kenangan yang selalu hidup di hati. Dan pada malam hari ini pendengar, kita akan menikmati sajian dari Evergreen Song. Lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu, meski telah melewati berbagai generasi, melodi dan liriknya tetap mampu menyentuh perasaan, membangkitkan kenangan, bahkan menghadirkan senyum di wajah para pendengarnya. Dan pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita pada program Ruang Rindu pada malam hari ini, kita akan bacakan dulu pendengar pesan-pesan yang sudah masuk dan dikirimkan oleh pendengar. Pesan yang pertama pendengar ada dari Bang Abidnego yang mengirimkan salam buat Pak Ngah, Bunda, Nek Kembar, Nesakira, Jamila, Unidesi, baru ada Mastura, Malina, ada Ania, Madinda, Madewi, Ida, Cekes, baru ada Mas Lidar, Gafar, Putra Rangsang, Putri Cantik, dan tentu saja untuk semua pendengar dimanapun berada. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Yani di Sebras yang mau titip salam buat Kira Nazwa, Mancong, Imah, Ajis, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam. Selamat malam juga untuk Bang Yani. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kakak Raha di Selat Panjang yang mau gabung katanya dan request lagu Delilah dari Tom Jones. Dan sebelumnya titip salam untuk Iman, Roni, Emira, Rahma, Ana di Kawatuju, Kak Norma, baru ada Mama Boy, Mama Z, Pak Toha, dan ada Pak Alang juga, ada Betty Love ya, Puan Rika, Yudin Buton, Putri Cantik, Monik, Nenek Kembar, Nenek Sakira, Juliana, Wan Nurmi, Abid Nego, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Ardo, katanya. Terima kasih kembali untuk Karaha. Dan pesan selanjutnya pendengar ada dari Bu Leva yang mau request lagu When You Tell Me That You Love Me dari Westlife. Dan salamnya buat Nek Kembar, Nek Peggy, Madia, Bu Asri, Mama Ji, Wak Normi, Pak Mur, Mama Mila, ada Gafar, Putri Cantik, Mustafa, Unidesi, Melati. Dan salam satu untuk semua, sehat selalu doh. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Leva, sehat selalu ya. Baik pendengar, kita terima penelpon pertama kita di Ruang Rindu pada hari ini. Ada siapa pendengar? Halo.
2: Halo.
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu digoda.
1: Kok digoda nih?
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Apa? Gimana?
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Pak Tambunan.
1: Pak Tambunan, Bang Udin Buton. Bagaimana kabarnya Bang hari ini, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, Bang ya.
2: Iya, gimana kabarnya Ardo?
1: Baik dong, sehat juga Bang. Ini mau lagu apa kita Bang hari ini Bang?
2: Lagunya Ikutan aja.
1: Ikutan aja lah ya. Oke, salam-salam untuk siapa Bangku?
2: Salam-salam pertama untuk Ardo, sehat selalu ya. Salam juga ada Putri Cantik, ada juga Melati, Mbak Ika juga, Sarah juga. Ada juga Jamila, Pak Mastura juga, Siti Jamila, Pak Amur juga, Nur Berikis juga, Bang Nur Jais, Bang Iman, Pak Mas Lider juga, Pak Norma, Mama Lady, Bang Mai juga, ada juga Kak Puspa, Bang Jai juga, ada siapa-siapa juga ya, Betty Lavia juga, Sampai Nego.
1: Siapa lagi itu bang?
2: Kak Ana, Kak Karina juga, Bang Roni. Ada juga siapa juga, Bang Emira. Ada juga Toti juga, Mama Lina, Kak Amina juga, Kak Ani, Kak Kumis. Ada juga siapa juga, Ti Asna.
1: Oke, siapa lagi?
2: Van Nurmi, Nekembar juga, Bang Andi, Pala, Nepegi juga, Sabar Nepegi. Ada juga Bang Reza Putra juga, Nekari, Bang Gala juga. Ada juga siapa juga, Pak Mustawa, Bang Saima, Tanjurannya juga 1, 2, 3. Ada juga siapa juga, Kapan juga Batang Center juga. Pokoknya satu untuk semua.
1: Satu untuk semua ya, Bang Udin ya.
2: Horas.
1: Oke, Horas. Terima kasih banyak, Bang Udin. Baik pendengar, sebelum kita terima kembali pendengar, kita akan bacakan kembali untuk pesan yang sudah masuk dari Bang Roni di STB. Ruang Rindu, selamat malam Ardo, selamat malam juga Bang Roni. Hadir mau salam-salam buat Karaha, Kasarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nenek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Toci, ada Tengku Ardiansyah, ada Abid Niko, Cigu Norma, Emira, Patohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Zi, Nenek Kembar, Nenek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Uslimin, Nenek Syakira, Nenek Aswa, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Dan selanjutnya pendengar ada dari Mama Dewi yang mau kirim salam. Katanya selamat malam juga Mama Dewi, Monik, Mak Lina, Mama Pajar, Mak Leni, Mbak Dinda, Mbak Ania, Norbilkis, Naisa Kira, Bang Udin Buton, ada Roni, Pak Alang, Pak Haji, Iman, Abid Nego, Bang Gapar, Mama Mia. Dan salam buat semuanya aja, dan terima kasih juga untuk Mama Mia, sehat selalu tentunya. Mama Dewi ya maksudnya. Dan baik pendengar, kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
0: Bang Anton kita lah, Anton.
1: Bang Anton ya? Iya. Bang Anton alias Bang Gafar, bagaimana kabar Bang Gafar?
0: Kabar baik, gimana tuh kabarnya lu di sana dong?
1: Kabar baik tentunya Bang.
0: Cuaca mana? Cuaca di sana? Hujan?
1: Cuaca di sini iya Bang, apa mendung-mendung sih Bang, tapi belum tahu lagi deh Bang, belum keluar soalnya.
0: Ya lah, sama lah lu di sini mendungnya. Lu malam ini mau lagu ini dulu dari Brian Adam dong.
1: Brian Adam apa tuh Bang?
0: Semua aku lakukan hanya untukmu itu.
1: Semua aku lakukan hanya untukmu ya. Everything I do
0: for you.
1: For you ya. I do it for you. Oke deh.
0: Kena salamnya pertama untuk Aldo ya. Sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya do, dilancarkan seluruh urusannya.
1: Amin. Terima kasih Bang.
0: Ya, hati-hati kalau pulangnya ya.
1: Siap Bang.
0: Kalau mau pulang bareng sama Bang Anton, tunggu di sini di pintu gerbang situ.
1: Aduh, Bang Anton ya. Bang Anton memang nih pendengar nih. Aduh.
0: Salam saja ada Benego ya. Ada Pulipa juga. Ada ini siapa itu, Ma Dewi, ada Sarina Piyayu ya. Ini Gembar, ada Madi juga, ada Anti Tita, ada ini Ibu Asri, Madinda, Pak Rida, ada siapa lagi itu loh?
1: Siapa lagi itu?
0: Ada Mama Malina, Malini doh, Nah, yang lain mengapa salam tak? Untuk ini untuk nenek Najwa, Nenek Jasmine juga. Oke lah doh, yang lain mengapa salam satu semua? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu bagi seluruh doh,
1: Oke siap bang.
0: Oke doh, terima kasih doh.
1: Terima kasih Bang Gafar.
0: Warahmatullahi wabarakatuh doh.
1: Waalaikumsalam Bang Gafar, warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, kita terima kembali. Tadi ada Bang Gafar, dan ada siapa pendengar di belakang Bang Gafar di 463351. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Melagi Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana nih?
3: Roni Tanjung Pinang.
1: Siapa tuh?
3: Sekarwangi di Tanjung Pinang itu.
1: Oh, bukan Sekarwangi. Menjauh tadi pas ngomong Sekarwanginya itu. Ke Sekarwangi, bagaimana kabar ke Sekarwangi?
3: Manja banget.
1: Manja banget ya ke Sekarwangi ya. Hujan gak di sana ke Sekarwangi?
3: Ya.
1: Hujan gak di sana?
3: Hujan.
1: Hujan ya. Lagu kita ya, apa hari ini ke Sekarwangi? Apa?
3: Dikit.
1: Judulnya apa tuh?
3: I Love You.
1: I Love You ya.
3: Ada?
1: Dari siapa tadi?
3: Icit.
1: Icit. Ke Sekarwangi adek terlalu lembut nih, Kak. Jadi memang dengernya samar-samar nih.
3: Enggak ada.
1: Coba ya, aduh cariin ya. I Love You ada banyak banget ini, Kak.
3: Iya. Yang mana aja ada yang baik, ada deh.
1: Yang mana aja lah ya, I Love You ya. Oke deh, ke Sekarwangi.
3: Salam pertama buat Edo sama petugas. Pulangnya hati ini selalu ya Edo ya.
1: Siap, ke Sekarwangi.
3: Ya, sama Cura, buatnya Kak Mas Lidar, buatnya Desi, buatnya Moni, Kak Jamila, buatnya Norma, Bang Iman, buatnya Bang Aji, Kak Aji, buatnya Eka di Jambi, Bang Satyawan, buatnya siapa lagi ya?
1: Siapa lagi tuh?
3: Buatnya Yasmin masuk, Yasmin.
1: Siapa lagi?
3: Buatnya Mas Prabu, Mbak Tiani. Buatnya tadi ada siapa ya? Buatnya Bang Putra, buatnya Bang Udin juga ya. Buatnya Bang Adi juga, pokoknya semua aja deh.
1: Buat semua aja ya.
3: Yoi.
1: Oke. Lagu yang ditunggu. Yoi ke Sekarwangi.
3: Selamat malam Edo.
1: Selamat malam ke Sekarwangi Horas. Terima kasih dan sehat selalu tentunya untuk ke Sekarwangi ya. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa pendengar di 463351. Halo.
4: Halo.
1: Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu dengan siapa nih?
4: Ini siapa ya? Ini Selat Panjang.
1: Selat Panjang siapa tuh? Siapa tuh Selat Panjang?
4: Karaha.
1: Karaha, oh iya Karaha di Selat Panjang ya. Aduh, apa kabarnya Karaha hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya Karaha ya, sedikit serak nih kayaknya suara Karaha nih.
4: Iya.
1: Sedikit serak suaranya, Kak?
4: Ya, masih itu. Belum ngantuk lagi.
1: Oh. Aduh, hari ini kita lagunya apa nih, Karaha?
4: Itu tadi lagu yang kata WA tadi.
1: Oh.
4: Dari Tom Delilah, Delilah.
1: Oh, dari Tom Jones ya, Tom Jones.
4: Kakak tambah tadi salam-salam juga, nanti kakak tambah lagi
1: sudah dekat
4: tadi ya. Kemudian mbaknya udah ngalah, mbaknya jangan ngalah. Siapa lagi?
1: Siapa lagi? Ayo. Ayo. Lima, empat, tiga.
4: Ustazah
1: itu. Untuk siapa Karaha?
4: Kita jangan siang yang lain pun gak mau masuk.
1: Itu juga aja ya. Oke di Karaha. Terima kasih ya Karaha ya.
4: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih Karaha. Horas. Sehat selalu Karaha ya di sana ya. Baik pendengar, kita terima kembali di penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di belakang Karaha? Halo Ruang Rindu.
5: Halo, bersama DJ Ardo yang ganteng dan gemes.
1: Halo. Halo, Kak Monik. Bagaimana kabarnya, Kak Monik?
5: Alhamdulillah, baik banget, Ardo.
1: Baik banget, ya.
5: Alhamdulillah, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Benar.
5: Diberikan keselamatan dan mendapatkan rezeki. Amin.
1: Benar, karena mengucap syukur yang paling utama. Kesehatan. Oke, nanti kesana lagi ya, Kak Monik.
5: Nanti Ardo kesini, biar Kak Monik buatkan sotong.
1: Oke, kita makan sotong ya, Kak Monik ya.
5: Makan tak itu, makan tak sotongnya.
1: Makan Kak Monik, nanti sama semua pendengar ya, kita ngumpul ya.
5: Ardo, lagu apa sih Ardo?
1: Lagunya Evergreen Song Kak Monik.
5: Oh, lagu Sojir jelah dari kesukaannya Kak Bang Samsul Nizam. Sama panggilannya Kak Tem Syam Samkumar kita.
1: Oke, Sojir ya.
5: Sofia Ardo.
6: Sofia of Fortune ya.
5: Aku kan tak boleh Abang Ardo karena dia masih muda loh.
6: Benar, masih muda.
5: Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Ardo yang bertugas malam ini. Semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin.
6: Amin.
5: Amin.
6: Amin. Oke,
5: salam spesialnya buatnya Kak Temsan Pemuda India, Mak Siti, Mama Lina. Tadi ada Kak Rangga. Kak Salu, Kak Nur Bilkis, Rahma, Rahma yang bukan baru, Ika, Koko Ayam ya, jangan lupakan.
6: Betul.
5: Ada Kak Nga, Kak Aji Gemal, Udang Galah kita, Kak Seter Wangi, Wangi-Wangi.
6: Wangi-Wangi, yoi.
5: Iya, Kak Seter Wangi juga masuk. Kenal ya, Kak.
6: Nada aja ya, enak ya.
5: Nenek Kembar, Mak Dia, Kak Masiram, Mak Dinda, Kak Maskura Umi Desi, Mama Boy kita, Mak Jamilah kita ya, Siti Jamilah juga digunting. Mama Dewi, Kak Aisyah, Ami Roma, Bu Asri, Pak Mawati, Bang Iman, Mak Noy, Tanjung Kumur sehat selalu, Adik Nego.
6: Betul.
5: Ada Kak Pak. Kalau gitu, Monik undur dirilah.
6: Oke,
5: kalau gitu.
6: Siap Kak Monik.
5: Terima kasih, DJ Ardo.
6: Terima kasih Kak Monik, bye-bye. Sehat selalu tentunya untuk Kak Monik dan keluarga ya. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Halo, Ruang Rindu.
7: Halo, Ruang Rindu kembali. Selamat malam.
6: Selamat malam, Kak Norma. Bagaimana kabarnya, Kak Norma?
7: Kabarnya alhamdulillah sehat. Nampaknya duduk nih.
6: Nampaknya duduk. Sudah tertidur kah hari ini?
7: Tidak.
6: Tidak ya?
7: Cuma ngantuk aja.
6: Ngantuk ya? Sudah mulai ngantuk ya?
7: Tak mau baring kalau baring.
6: Aduh. Bablas ya, Kak.
7: Kita cakap lagi lah.
6: Oke, deh, sebelum Kak Norma tertidur nih, kita mau lagu apa dulu nih?
7: Kalau selagi belum dengar lagu, takkan bisa tidur.
6: Oke,
7: ya.
6: Kalau gitu. Oke, Kak Norma, lagunya kita puterin sebelum terakhir ya. Biar tidak tidur-tidur ya.
7: Do. Lagunya I Love You ikutnya Kak Sekerwangi.
6: Oh, ya? Ikut itu aja. Oh, bisa ya.
7: Iya. Kalau Norma I Love You sama Kak Sekar pun gitu juga kan.
6: Iya, betul do.
7: Nanti tak makan jeruk lah malam-malam ini. Aduh. Itulah do ya.
6: Ini kan katakan Norma kan kalau belum dengar lagunya katanya enggak tidur. Lagunya kita puterin terakhir kali ya biar Kak Norma tidurnya lama.
7: Sampainya. Enggak kau do.
6: Aduh.
7: Tak apa-apa do.
6: Iya.
7: Kakak pun bukan marah juga. Orangnya tak pernah marah do.
6: Iya, betul. Kita kan canda di udara kan Norma kan?
7: Kita kan canda di udara. Seperti Nek Peggy itu kan orangnya suka bercanda kan?
6: Benar. Nek Peggy lagi memang nih.
7: Kalau Nek Peggy kami kan tak bisa ambil hati lah sama dia kan?
6: Benar.
7: Kita Nek kan tahu kan?
6: Nek Peggy kalau kita minta request lagu kita yang suruh nyanyi.
7: Kan? Kita yang bisa bernyanyi, kita yang bisa mencari sepuas-puasnya.
6: Memang Nek Peggy.
7: Itu juga pada pendengar kan, tetapi mak udah tahu kan.
6: Semua pendengar tentunya.
7: Apalagi
6: baik
7: yang udah bergabung ya.
6: Betul, kita harus kompak sama
7: itu
6: pendengar.
7: Itu saling ngerti kan.
6: Betul itu
7: kan.
6: Kan
7: salam itu ada salam kompak kan.
6: Salam kompak, sehat selalu untuk semua pendengar kan
7: selalu
6: makanya.
7: Selalu buat semua ya, ceria selalu.
6: Itu
7: gitu,
6: dua
7: kan?
6: Dua paling mahal loh.
7: Kalau gabung-gabung terus tak ada kerti, ya mana? Kalau kakak ngerti, marah tak ada.
6: Iya, betul.
7: Kadang-kadang tersenyum dengan orang yang canda, itu kan ketawa.
6: Betul.
7: Tak ada rugi dia.
6: Iya, karena kan seru ya.
7: Iya. Orang tak pemarah, cuma nangis saja.
6: Cuma nangis saja.
7: Jadi kan, kalau nangis kan jadi orang apa? Orang cengeng kan?
6: Benar. Tapi tak menyinggung perasaan orang lain kan intinya kan? Betul itu.
7: Nangis dia kan mudah dibujuk.
6: Benar, mudah dibujuk ya.
7: Apalagi dari kecil gitu.
6: Apalagi kalau yang bujuk. Kalau yang bujuk siapa kan Norma makin mudah.
7: Tak tahu lah.
6: Aduh. Oke, salam kita untuk siapa kan Norma?
7: Salam dia tadi buat yang udah bergabung ada Kak Sekerwangi ya. Ada Mak Isam juga, ada Kak Raha, Kak Puspa, tak dilupakan. Ada Nenek Tegi gabung nih, semoga sehat selalu ya, ceria selalu. Terus adanya ini siapa Bang Iman kita, adanya Ika yang di Jambi, Istiawan ini yang lama tak bergabung ya, semoga sehat selalu. Ada Bang Thank You kita juga, ada Pak Fauzi, ada Pak Mor, adanya Bapak Tohat juga, ada Pak Uzudin kita ya. semuanya kita-kita ya.
6: Semuanya kita-kita.
7: Kita saudara dengan kita kan.
6: Betul kan orang.
7: Apalagi kita dah jumpa macam Pak Suline tu kan. Jadi kita anggap biasa aja kan. Pendekar ya. Kita tak ambil hati.
6: Pendekar kita
7: kan. Kita pendekar lah. Kita sebatas nama pendekar aja. Tapi tak pendekar ya. Jadi buat Nik Kembal kita, ada Mas Lidon, Mbak Endang juga ya. Ada Mama Aziz. Yang di TBK semuanya, yang sudah bergabung semuanya, yang lagi mendengar juga ya.
6: Betul.
7: Salam sehat, salam hangat, salam persahabatan ya.
6: Betul.
7: Buat Ardo juga. Selalu sehat ceria selalu.
6: Amin,
7: ya.
6: Amin, amin.
7: Jangan ambil hati dengan cantik kami ya, Do.
6: Taklah, kan normal. Kalau ngambil hati begitu. Tak siaran ini kan normal.
7: Jangan ambil hati.
6: Kalau ambil hati yang ada kita enggak siaran kan normal kan?
7: Karena kita dah lama bergabung, kita dah tahu.
6: Betul, ya. Betul. Udah satu tahun nih kita bergabung nih.
7: Iya, dengan sama Ardo.
6: Sama Ardo.
7: Sama satu tahun, sama Tasta ya.
6: Sama yang lain-lain udah berapa puluh tahun kan?
7: Tahu lah.
6: Makanya kita harus makin solid.
7: Tidak macam saudara ya.
6: Betul, kita harus makin solid walau tak pernah ketemu kan.
7: Iya, nanti ini kan di udara, nanti daratan mana tahu ya.
6: Betul, itu kan normal.
7: Jadi kita sudah terbiasa dilanggap ya. Jadi itu aja lah dong.
6: Oke, siap.
7: Kita dilupakan pula Mas Prabu Andi ya. Itu aja dong, saya selalu makasih.
6: Terima kasih kan Norma, Horas. Baik, pendengar, kita terima kembali di layan telepon barusan kita terima dari Kak Norma ya. Dan terima kasih Kak Norma sudah bergabung ya. Halo, Ruang Rindu.
8: Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa nih?
8: Siapa nih?
6: Siapa tuh?
8: Masa gak kenal lagi sama orang?
6: Siapa tuh orangnya tuh? Bang Udanggala tuh. Bang Udanggala tuh, yang udah kita jumpa tuh. Bagaimana kabarnya?
8: Kabar baik, udah didekatin, udah hafal.
6: Aduh. Iya, bagaimana kabar Bang Udanggala?
8: Sehat,
6: Bang. Aduh, rambutannya mantep banget kemarin ya, Bang ya.
8: Ya.
6: Rambutannya mantep, Bang.
8: Mantap, ya.
6: Mantap,
8: memang. Nanti tahun depan nanti antar lagi ya.
6: Tahun depan, oke lah, Bang.
8: Mudah-mudahan minta aja doa buahnya lebat nanti ya.
6: Iya, yang penting Bang Gala sehat dulu, kan.
8: Iya, ya.
6: Betul. Lagu kita apa hari ini, Bang?
8: Senang jumpa Ardo ya.
6: Iya, akhirnya bisa berjumpa kita, Bang ya.
8: Ben, gemoy juga orangnya.
6: Iya.
8: Gemoy juga apa ya? Terima kasih antar Panggala ya sama Pak Andi sama Tuhab ya antar ke Bengkong ya.
6: Siap Panggala, terima kasih juga tentu untuk Panggala.
8: Kalau aku ikutan aja lah doh ya, nak tahu doh bahasa Inggrisnya doh.
6: Oke, oh kau tahu, merendah aja Panggala ini. Kemarin kemarin datang ke sini pakai bahasa Inggris Panggala.
8: Apa yang diputar doa ya enak semua lah
6: tuh. Aduh.
8: Kita ikutan aja lah enak.
6: Oke deh, siap Panggala. Panggala lagi di mana nih?
8: Ya, udah pulang tadi sampai.
6: Oh, udah pulang ya?
8: Udah pulang dari jam 12 sampai ke Penara, Panggala kan di Penara.
6: Oh, udah sampai ya Panggala ya?
8: Iya.
6: Oke deh Panggala, salam-salam untuk siapa Panggala?
8: Salamnya untuk Ado, saya selalu dulu ya, Panyu Mulurki. Kepala mirinya nanti ya.
6: Oke, siap abangku.
8: Ya, ada are juga ya. Sama apa tuh Haji Gemoy juga sama Saji, sama Iman, ada Atung Satawi, Marina, Nur Bilki, ada siapa lagi ya, ada Kamasura, ada Cigo Norma, ada Moni, ada yang Bekoko, sama Budi Musa juga, sama Ma'azi, sama Tida, Nih Jembar, Mak Dinda, ada Pangan, ada Bunda ya. Ada Anti Tita, ada Mak Dia Galah ya. Ada siapa lagi ya? Ada apa? Mego sama Roni, sama Imira, sama Jamila tiga ya. Jamila tiga, Sulimin, ada Mak Jihan, Toci, Pak Toci.
6: Betul.
8: Ya, salam satu semua do ya.
6: Salam satu untuk semua ya, Panggala ya.
8: Sehat selalu do.
6: Oke, sehat selalu tentu untuk Panggala juga. Horas.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa, pendengar? Halo.
1: Malam, dok.
0: Selamat malam, Mama Zi. Bagaimana kabar Mama Zi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Aldo sehat.
0: Sehat dong, Mama Zi.
1: Saya betul nak masuk, dok.
0: Kenapa, Mama Zi?
1: Keriting dong.
0: Keriting Mama Zi ya.
1: Nah, ini baru siap di bonding.
0: Baru siap di bonding ya.
1: Do, lagu Endo bisa do.
0: Lagunya apa tuh? Halo?
1: Tenggelamnya kapal mutiara indah ya.
0: Tenggelamnya kapal mutiara indah ya.
1: Nah, Anton Suraya ya.
0: Oke deh, penyanyinya siapa?
1: Anton Suraya.
0: Anton Suraya ya.
1: Dulu pernah Mama minta nanya Aldo.
0: Oh pernah ya Mama ya?
1: Iya pernah.
0: Tenggelamnya
1: kapal mutiara indah.
0: Tenggelamnya kapal mutiara indah ya.
1: Anton Suraya penyanyi dia tuh.
0: Oke deh, harus cariin ya Mama ya.
1: Ya di belakang aja tak apa diputar nanti dong.
0: Oke siap Mama.
1: Mama tak berkemauan lebih-lebih bro.
0: Oke siap ya,
1: kalau
0: Mama.
1: Kalau sempat diputar-putar, nggak sempat tidak ya.
0: Betul Mama. Anton Soraya ya Mama ya.
1: Iya dong. Kalau tak silap Mama, sebab kita manusia ini kan punya kesilapan dong.
0: Oh tragedi, judulnya tragedi.
1: Tragedi kapal mutiara indah.
0: Oh iya, oke deh Mama.
1: Salamnya. Selamat bertugas dong ya, pulangnya hati.
0: Terima kasih Mama Zi.
1: Jaga diri Aldo baik-baik.
0: Pasti Mama Zi.
1: Jangan lupa dengan kedua orang tua do ya. Mumpung
0: pasti.
1: Masih ada.
0: Iya
1: mumpung
0: pasti
1: masih ada ya do ya.
0: Iya betul.
1: Salamnya untuk Banggalah tadi, Maiman, Kapar, Norma, Nenek Peggy, Nenek Kembar, Nenek Fiona, Sekarwangi. Untuk Sarina Kiu-Kiu, untuk Mama Iman, Mama Iman, Ibu Ania, Ibu Asri. Untuk Mak Dinda, Kak Mas, Kak Ana. Untuk Pak Toha, Pak Sulimin, Pak Mor, Kak Jamilah 123, Juliana 123. Ini banyak makan durian nih, dong.
0: Banyak makan durian ya, jadi seret ya.
1: Banyak makan durian nih.
0: Aduh.
1: Mama tunjuk-tunjuk aja kan, bawa pulang kan. Aduh. Pak Toha, Pak Sulimin, Pak Ngah-Mangah, Santi Sita, Luntima, untuk Luntima, Sibah, Ita. Satu untuk semua aja doa ya, Nenek Katira Bulutah ya. Wak Nermiyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Di belakang Mama Zi ada siapa pendengar? Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo. Yes, Mr. Ardo, how are you?
0: I'm fine, Cap. How are you, Cap?
2: Yes, Captain Sham Kumar here.
0: Oh. Oh
2: okay. Cap nak minta lagu ini lah.
0: Apa itu,
2: Cap? Lagu yang sama dengan cewek yang baik dengan Cap. Dan Cap selalu sayang Monique atau Noraini.
0: Okay,
2: nama
0: dia. Siap, Captain.
2: Pasal itu lagu The Soldiers of Fortune, eh?
0: Okay, Cap. Udah ada nih, Cap.
2: Okay. Kamu tahu tak lagu tu waktu Cap latihan tentera di England itu, Cap suka lagu itu tu. Pasal itu lagu tentang tentera lah.
0: Iya. Okay, Captain.
2: Bagaimana kalau dalam bahasa Melayu dah nasib seorang tentera lah, the soldiers of fortune lah. Itu maksud dia. Dan untuk Ardo, teruskan pertahankan perjuangan kamu eh.
0: Siap, Captain.
2: Dan lagi satu special untuk Monique, apa yang Cap kirim rezeki untuk kamu dalam bahasa Inggris, Captain Sham, I halalkan it dunia dan akhirat eh.
0: Betul, Captain.
2: So, siapa yang Cap tak senggol, Cap tetap senggol eh.
0: Okay,
2: tapi itu pasal orang Melayu cakap, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Itu pasal perkataan dia tu eh. Dan okay, tapi untuk Ardo, and I always tell you, may the God bless you.
0: Okay, thank you.
2: Okay, dan Salam dari Captain Sam Jeddah India. Okay. Saya special untuk Mak Lina.
0: Okay.
2: Dan Nur Bilqis. Ini dua wanita yang mempunyai hati yang polos lah. Cap saya itu dari suaranya Cap tahu dia orang yang polos orangnya. Itu saja. Ada soldier of fortune.
0: Soldier of fortune.
2: Okay. Bye bye.
0: Okay, bye Cap. Thank you. Baik, pendengar, kita terima kembali pendengar di line telepon di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Kapten Syam? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Siapa nih? Ya? Dari suaranya kayak suara-suara orang introvert ya.
3: Kayaknya ini penyiar udah 50 tahun ya.
0: Sehat bagaimana kabarnya Mas Prabu?
3: Alhamdulillah.
0: Udah lama nih.
3: Iya, wih. Luar biasa loh Ardo, itu mau masuknya memang gampang banget.
0: Alias siapa tuh?
3: Mumet. Bang Adi udah masuk ya?
0: Belum Bang Adi.
3: Nah ini mau spesialin lagu buat beliau. Ini Indo Manca ya?
0: Indo Manca betul. Yang penting iya. Evergreen lagu yang tak pernah tergelam.
3: Yang tak pernah tenggelam tapi tragedi.
0: Betul.
3: Kapalnya.
0: Nah
3: gimana?
0: Itu tak pernah tenggelam.
3: Itu kapalnya tenggelam Ardo, tragedi.
0: Satunya ditenggelamin sama Mazi jadinya.
3: Oh gitu, memang harus sekarang udah pandai lah ya.
0: Aduh.
3: Iyalah siapa dulu gurunya?
0: Cigu
3: Norma.
0: Cigu Norma. Betul.
3: Iya, Cigu itu kan guru.
0: Iya, selamat pagi Cigu.
3: Selamat malam Cigu. Bobo yang indah Cigu gitu kan.
0: Aduh.
3: Mas Prabu pengen dengerin dari JTL bisa ya buat Bang Andi itu?
0: JTL
3: judulnya
0: My Lekon.
3: Itu kan termasuk evergreen juga tuh. Maksudnya yang enggak pernah bosen gitu.
0: Judulnya gimana Mas Prabu?
3: My Lekon MY. Spasi LECON.
0: Oh, Lekon biasa ya.
3: Iya,
0: Lekon.
3: Dari JTL.
0: Coba ya dicarikan ya di ini tak ada nih.
3: Kayaknya sih kemarin pernah diputer itu.
0: Lekan JTL.
3: Iya, boleh kan?
0: Kalau di playlist tak ada Mas Prabu. Oke, ini ada nih Mas Prabu.
3: Ada ya? Boleh ya?
0: Ada. Boleh Mas Prabu.
3: Iya, itu sebenarnya itu JTL ada singkatannya. Mas Ardo enggak tahu?
0: Apa tuh?
3: Oh, yang tahu Bang, thank you dia. JTL itu mau tahu Ardo?
0: Apa tuh?
3: Jangan terlalu lebay. Apa-apa dikomplain gitu. JTL ketawa itu Bang thank you.
0: JTL Jeremia
3: ya, kan?
0: Sardo Lulai.
3: Jangan terlalu lebay.
0: Aduh.
3: Iya memang tadi kan makanya Cigu Norma kan kasih semangat kita. Jangan diambil hati, betul, ambil aja betul, jantung.
0: Betul, ambil jantung. Tapi mendingan ambil ginjal sih Mas Prabu.
3: Ih jangan nih, ngeri kali, itu mah Kamboja banget.
0: Kamboja banget.
3: Ardo mainannya Kamboja, ngeri wak. Ngeri wak. Iya buat Ardo, tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar Ardo ya.
0: Amin.
3: Malam kemarin Ardo juga kalau gak salah ya.
0: Iya nih.
3: Iya sampai nih. Sampai Mas Prabu joget-joget, Ardo salah muter lagu Rindu Berat.
0: Iya, Rindu Berat.
3: Sebenarnya Mas Prabu Mas Prabu mau ya. Cuman nggak enak lah, takut nanti itu.
0: Ternyata dangdut, makanya.
3: Iya, Mas Prabu mau kasih tahu Rindu Berat itu dangdut.
0: Aduh, memang buti kita ya, ada jadi buti nih.
3: Tapi nggak apa-apa lah, yang penting Ardo udah puter.
0: Betul.
3: Ya udah tunaikan
0: ya, walaupun berapa detik ya Buti ya.
3: Iya betul.
0: Tema kita pop Indonesia Buti.
3: Iya makanya ya maklum lah, karena kan Ardo kan genrenya ini kan apa ya, dibilang keroncong ya juga. Bengawan Solo.
0: Aduh.
3: Iya buat Ardo, pokoknya tetap semangat Ardo ya.
0: Pasti
3: Mas Tasya. Padahal udah siaran ya?
0: Udah deh, udah siaran.
3: Tapi Pak, masih istirahat deh ya?
0: Enggak, kemarin udah bawa karaoke dia.
3: Iya, pas Mas Rabu lagi kerja pula lagi Ardo. Sampai Bang Andi 5 kali nelpon kan, katanya gabung lah nyanyi. Lagi itu.
0: Lagi apa tuh?
3: Karajo.
0: Karajo apa?
3: Karajo ngabisin piti.
0: Ngabisin piti.
3: Iya lah. Terus salam buat Nesa Kira. Belum masuk Nesa Kira ya?
0: Belum masuk nih Mas Prabu.
3: Pokoknya memang bener loh, kalau udah gabung sama Ardo ini kita mimpi indah loh.
0: Mimpi indah ya? Bukan mimpi
3: iya.
0: Ardo ya? Mimpi indah.
3: Bukan.
0: Indah berarti yang dimimpin ya.
3: Mimpi Ardo nanti repot nanti repot, ujung-ujung ya. Ujung-ujungnya besok mandi pasir nanti.
0: Aduh, mandi pasir.
3: Kalah kucing ya.
0: Mandi lumpur Mas Prabu.
3: Oh, iya, mandi lumpur betul betul betul. Udah kayak ikan lele ya.
0: Aduh, Mas Prabu.
3: Terus, salam buat Tigo Nurma. Mm-hmm. Bang Tengki belum masuk juga ya?
0: Belum, belum, Bang.
3: Oh ya, terus salam juga buat Bang Andi. Masuklah Bang Andi, jangan miss call nih dia.
0: Iya, masuk
3: terus
0: Bang
3: salam,
0: Andi.
3: Salam juga buat ini Wak Nurmi. Pak Mur, Tokci, Bang Durais. Buat apa namanya Kak Jamila, Oma Jamila, Siti Jamila, mm-hmm. Kak Juliana, Juliana ada 3 kalau nggak salah, pada 4 lah ya. Terus buat Bang Iman, alhamdulillah puji Tuhan Bang Iman udah sembuh ya, kemarin udah gabung dia. Terus salam juga buat apa nama Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy. Udin Putan udah masuk ya?
0: Belum, belum masuk juga. Udah.
3: Oh.
0: Udah
3: penelpon
0: pertama malah Bang Udin.
3: Keren dia langsung tidur nyenyak lah ya.
0: Iya 10 jari katanya.
3: Wah 10 jari?
0: 10 jari makanya bisa masuk dia langsung menelpon pertama.
3: Oh dia mainnya 10 jari baru tahu Mas Rabu. Mas Rabu 1 jari aja. Soalnya kalau 10 jari nanti kepencetnya yang lain lagi.
0: Gak muat ya.
3: Gak muat. Oh Ardo memang.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali. Ada siapa di belakang Mas Prabu? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat
1: Dari
0: malam
1: tadi
0: Ruang Rindu.
1: kita masuk-masuk.
0: Ini dengan Nessa Kira.
1: Iya, betul.
0: Betul kan, Nessa Kira kan? Kali ini betul kan?
1: Kali ini betul.
0: Kali ini betul kan, Nessa Kira ya? Boleh gue apa hari ini kita, Nessa Kira? Bagaimana dulu nih kabar ini, Nessa Kira nih?
1: Kabar sehat, alhamdulillah,
0: kabar
1: baik-baik
0: sehat
1: saja.
0: Ya, baik-baik saja ya. Oke deh, Nessa Kira,
1: tuh,
0: mau
1: lagu apa Cina,
0: tuh?
1: Ya?
0: Lagu apa?
1: Lagu Cina.
0: Lagu Cina?
1: Iya.
0: Apa nih judul ini lagu Cina nih?
1: Dari Teresa Teng, Wu Aini, apa dia?
0: Oh, yang ini.
1: Betul.
0: Wu Aini.
1: Betul.
0: Cuma apa itu judulnya ya? Itu judulnya apa ya? Memang Nessa Kira ya. Requestnya betul-betul itu. Aku bingung nih nulis judulnya apa Nessa Kira.
1: Ini lagu Cina lah, lagu-lagu itu asyik lagu. Tunggu nih tengok ya. Ni Wen Wu Ai.
0: We win the wo ai ya.
1: We win wo ai ya. Ni. Win.
0: Ni win.
1: Wo ai.
0: Oh, ni win wo ai.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Sekali-sekali kita tukar lagu lah.
0: Betul nih lagu enak betul. Juga memang nih. Betul nih. Kok bisa kepikiran nih, Nessa Kira?
1: Kepikiran lah asyik dengan lagu barat aja sekali-kali.
0: Aduh, Nessa Kira. Bagaimana nih Nessa Kira? Udah makan malam belum Nessa Kira?
1: Dah makan, tak boleh makan malam nanti.
0: Tak boleh. Iya, betul memang Nessa Kira nih. Ardo juga udah mengurangi makan malam nih Nessa Kira nih.
1: Nessa Kira badannya langsing, kurus.
0: Langsing ya?
1: Wangin melayang.
0: Wangin melayang ya. Nah, itu katanya Nessa Kira, bahayanya tuh kita bisa melayang nanti memang.
1: Kalau di ujung jembatan ditiup angin melayang.
0: Aduh, nah jangan sering-sering main ke Barelang berarti Nessa Kira.
1: Bahaya pula pergi ke Barelang nanti.
0: Bahaya pula ya. Aduh. Oke deh Nessa Kira. Salam-salamnya untuk siapa Nessa Kira?
1: Untuk Ardo dulu ya. Ardo, semoga sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Untuk Iman. Untuk Mas Prabu tadi. Mas Prabu tu Facebook dia dah tukar nama tu
0: Ya, dah tukar nama, jadi apa tu?
1: Namanya Bang Hokian.
0: Waduh, Bang Hokian ya.
1: Ya, Bang Hokian.
0: Bang Hokian ya.
1: Untuk Mas Prabu. Untuk Mama Aziz tadi ya. Untuk apa lagi, Kak Raha, untuk Iman, untuk Nirmala, untuk Abid Nego, Bang Roy, untuk Roni, untuk Amira, untuk Kak Fad, untuk Jamilah, Siti Jamilah, untuk Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Karin, Nenek Aswa, untuk Putu Limen, untuk Pak Kumis, untuk Andi, untuk Roni sudah
0: Siapa lagi tu?
1: Untuk semuanya lah doh.
0: Untuk semuanya lah ya.
1: Selamat malam. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Dadah,
0: selamat malam dan sehat selalu tentunya juga untuk Nessa Kira ya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di belakang Nesa Kira. Ada siapa, pendengar? Di 463351. Halo.
1: Halo, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
2: Ardo
0: Kiu Kiu. Ardo Kiu Kiu. Bagaimana kabarnya, Kak Sarina?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, Kak Sarina. Sehat selalu dong tentunya, Kak Sarina.
2: Dengan suaranya ceria.

0: Iyanya,
1: Betul, kita harus ceria
0: seperti
1: selalu.
0: cuaca hari inilah ya,
1: Apa
0: cerah.
1: tuh? Hari ini, oh cerah ya?
0: Cerah, suara Abdul tuh seperti hari ini cerah.
1: Seperti hari ini ya, cerah ya.
0: Dan hari kemarin itu minggu, cerah kali.
1: Oke, Kak Sarina.
0: Lagu apa Abdul?
1: Lagu hari ini, apa namanya, Evergreen Song.
0: Kalau gitu siapa yang nyanyi?
1: Siapa ya?
0: Ini
1: ayo.
0: Roy, apa ini Roy?
1: Roy Martin, Roy Saputra.
0: Bukan,
1: Roy, Roy Tasaka.
0: Ini bikin lupa nanti. Riona Ricci.
1: Riona Ricci ya.
0: Riona Ricci, ini apa ring-ring ya? Bukan ring-ring atau apa ya?
1: Ayo, ayo, ayo.
0: Ring-ringnya.
1: Ayo, coba Kak Serina. Apa tuh yang benar tuh? Riona Ricci ya, tapi ya. Biar lu cari nih, Riona Ricci. Riona.
0: Ada yang bilang, ada yang bilang kalau Kak Serina sebut Riona Ricci, Riona Ricci.
1: Penyanyi, penyanyi luar. Riona Cheha.
0: Manca. Manca negara itu lagu barat.
1: Riona Ricci.
0: Ring-ring. Iya, ring-ring atau apa itu ya?
1: Ring-ring, coba kita cari ya. Riona ring-ring.
0: Tak belajar main sepeda.
1: Tak ada dia, Kak Sarina. Apa ya?
0: Oh, Riona Ricci, hello?
1: Hmm? Hello? Hello ya, coba ya. Hello.
0: Lagunya agak-agak melo juga kalau hello. Kalau ring-ring agaknya.
1: Ring ring, coba ya, ring ring.
0: Hello juga boleh.
1: Riona, Riona yang muncul dia lagunya apa? Lagu-lagu apa ya namanya? Anime. Oh, ring ring, ring ring, fit. Oh, beda tapi ini bukan mancanegara tapi adanya. Iya, adanya apa? Lagunya bukan manca nih, ring ring, tapi dia emang dua penyanyinya, Kak Sarina.
0: Dua.
1: Iya, penyanyinya ada berapa?
0: Penyanyi itulah Riona Ricci tuh. Kalau enggak ring-ring ya
1: rong-rong.
0: Hello atau hello ya.
1: Coba ya, kita lihat ya.
0: Gini aja, kalau kalau itu ini Kak Sarina lupa penyanyinya. Kalau goodbye. Kakak suka juga sering di rumah main lagu barat gitu, goodbye. Lagunya enak gitu, sadu.
1: Goodbye ya, kalau goodbye ada nih Kak Sarina.
0: Ada, siapa penyanyinya ya Kak Sarina lupa.
1: Goodbye ya, tunggu, coba ya bentar ya Kak Sarina ya. Air Supply ya?
0: Iyalah,
1: iya kan, lupa, Air Supply,
0: kalau
1: gimana
0: satu albumnya
1: nih?
0: Itu goodbye-nya lah. Kalau satu album goodbye itu Kak Sarina suka semua, kadang lupa penyanyinya gitu.
1: Iya, iya, Air Supply itu yang lagunya terkenal kan.
0: Iya, belum apa-apa lah goodbye.
1: Baru jam 10 ya.
0: Baru jam 10
1: gitu.
0: Bisa lah goodbye ya. Baru pertengahan, baru jam 10.
1: Betul.
0: Namun goodbye aja. Ya Kak Sarina, salam sedikit ya Ardo ya.
1: Boleh Kak Sarina.
0: Banyak Ardo. Semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki ya.
1: Siap Kak Sarina. Terima
0: ya,
1: kasih Kak Sarina.
0: Ya, semoga Ayang Beb sabar aja menunggu di sana.
1: Ayang Beb, betul, sabar
0: kami
1: menunggu.
0: Kami semua mendoakan yang terbaik lah Pak Arto ya. Sampai ke hari jinjang kata orang kami.
1: Jinjang ya, jinjang pernikahan ya.
0: Nanti, iya betul.
1: Siap Kak Sarina, terima kasih Kak Sarina.
0: Amin, semoga kata orang kami sampai ke jannah Allah.
1: Betul.
0: Yang memisahkan maut insya Allah.
1: Betul.
0: Berdoa terbaik lah Pak Arto ya.
1: Amin, amin, amin Kak Sarina.
0: Iya, tadi ada Mas Prabu ya. Buatnya tadi ada ma nenek Sakira, ada nenek Sakira, nenek ada nenek Sakira yang satu lagi atau apa ya nih?
1: Yang satu
0: Azwa.
1: Lagi ada nenek Azwa.
0: Nenek ini Mak Kun ya, sihat selalu Mak Kun.
1: Sihat selalu Mak Kun.
0: Buatnya Bang Roni ya, sering tinggal Kak Sarina di WA. Ada Alif, ada ini, ada Iwan. Mungkin Iwan ini tak menitori kalau Kak Sarina masuk. Rekam dia.
1: Rekam dia ya.
0: Paling rajin rekam. Kirim dia. Mbak Iwan, semoga sehat selalu sekeluarga. Mbak Abed Nigo juga. Mama Lena, Mama Leni sehat selalu, say. Mbak Kak Fatmawati tadi siang ada masuk. buatnya ini, buatnya siapa ini? Bentar ya Ardo ya.
1: Oke, siapa? Oke, siapa Katarina?
0: Ardo ini sebelah 12 sama Ricky. Malam ini Tanjung Pinang sama Ricky yang siaran.
1: Oh, sama Ricky ya.
0: Ketawa terus sama juga tadi malam itu. Malam kemarin itu di RRI Ranai sama Adi. Ketawa
1: sama
0: juga.
1: Adi, ya.
0: Ini kata anak Kak Sarina, penyiar-penyiar nih di mana-mana ramah-tamah ya. Iya, bilang gitu, Kak. Harus itu.
1: Iya, ini. Harus dong.
0: Harus. Bukan itu penyiar-penyiar kabur, kamu marah-marah.
1: Iya, karena kan memang kan kita untuk terima penelpon kan harus selalu senyum,
0: iya,
1: selalu ramah.
0: Iya. Bukan apa kalau penyiarnya marah-marah nih sebenarnya takut masuk.
1: Nah,
0: kalau penyiarnya marah-marah ya yang sabarnya penyiarnya.
1: Iya, yang sabar penyiarnya.
0: Iya, sama sabar sih sambung lagi. Buat ini, buat siapa ini yang di Batam ini?
1: Siapa
0: buat
1: tuh?
0: Buat ini, buat siapa ini? C Asna ya, sering cengol Kak Sarina selalu. Dia di macam ya. Kita ada satu Batam main ke Piayu gitu kan.
1: Betul.
0: Buat ini, buat apa ini? Buat udah lama kali Nenek Peggy. Buat ini, buat siapa tadi itu? Mama Azi, Pak Tohat. Buat Bang Haji, buatnya Pak Ngah dengan Bunda ya, sehat selalu. Ini dia lagi ini, siapa ini? Buat ayam bekokok sama Bang Udin bekokok.
1: Pak Mustafa.
0: Makasih. Cuma nak di salam, nak di absen nanti. Sampai besok tak ada habis. Makasih ada ya.
1: Oke, Kak Serina.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Serina. Terima kasih juga tentunya. Baik pendengar, kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di belakang Kak Sarina ya? Kak Sarina QQ di 463351. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Apa kabar Bang Aldo?
1: Apa kabar? Ini dengan abang siapa nih? Bang Andi ya?
2: Iya.
1: Bagaimana kabar Bang Andi?
2: Panjang umurnya,
1: panjang umurnya, panjang jenggotnya, panjang jenggotnya.
2: Belum ada ya Bang Ardo?
1: Aduh, belum ada jenggotnya?
2: Iya, belum ada.
1: Oh, aduh, belum tumbuh ya jenggotnya.
2: Aduh. Iya, masih kaki kuda nih.
1: Aduh, balita ya.
2: Iya, Bang Andi, masih ya. Kaki kuda kita Bang Ardo.
1: Bayi di atas 50 tahun ya, balita.
2: Iya.
1: Aduh, Bang Andi, bagaimana kabarnya Bang Andi nih?
2: Alhamdulillah, hujan dari sana Bang Ardo.
1: Hujan nih Bang Andi nih di sini.
2: Iya,
1: nih.
2: Sama di sini pun hujan juga tadi
1: iya.
2: Bang Ardo. Waduh,
1: iya.
2: Tidak masuk kita dengarkan radio pun tidak lagi deh.
1: Tidak lagi kenapa tuh? Takut ya?
2: Nah, gimana mau dengarkan Bang Ardo hari hujan?
1: Oh.
2: Iya jam 12 jam 1 tadi hujan hari sampai jam 3 baru berhenti Bang Ardo.
1: Oh alah.
2: Hai, kataku habis lah dari ketika hujan lah kata nanti malam lah ya kataku kan.
1: Jadi malam tadi jadi malam ini ya buat balas dendam ya untuk tamu
2: iya,
1: ya.
2: Iya gitu. Iya.
1: Gitu ya. Oke deh Bang Andi. Bang Andi mau lagu apa hari ini Bang Andi?
2: Lagunya lagu Mama aja lah.
1: Mama ya. Tapi iya, nanti kalau sempat kami iya. Putarkan ya Bang Andi ya. Soalnya sudah banyak
2: okay,
1: nih Bang Andi.
2: Kalau itu kan kalau yang bahasa baratnya kan ini My Oh My. Kalau itu kan kalau Indonesia kan Mama Oh Mama kata dia kan.
1: Oh dari sini edisi Litonga.
2: Iyalah betul iya. Yang lagu ada di DJ gitu kan.
1: Oh, ini mamanya yang mana nih? Bang Andi.
2: Yang my lagu itu Bang Aldo.
1: Mama.
2: Nah, kalau Indonesia kan itu kan.
1: Yang itu kita.
2: Iya.
1: Oh, alah Bang Andi. Pantas kita cari-cari tadi Bang Andi yang mana ini.
2: Nah, buat Mas Prabu juga dulu lagu itu kan.
1: Oh, ini lagu untuk Mas Prabu ya.
2: Iya, tadi kan Mas Prabu kan ditujukan buat kita kan.
1: Betul.
2: Iya, kita pula kan lagunya.
1: Kita pula menunjukkan untuk dia ya.
2: Iya. Aduh, Cikgu Norma mungkin tidurnya nih Bang Aduh.
1: Tidur ya, udah tertidur, iya udah kelamaan.
2: Iya, lagunya lagu apa tadi, I Love You katanya kan.
1: Iya,
2: sama dengan anu Sariwangi tadi kan.
1: Sariwangi.
2: Iya, tidur dia nih, nunggu leku.
1: Tertidur kan. Oke deh Bang Andi. Salam-salam untuk siapa lagi Bang Andi?
2: Salamnya buat Bang Aldo dulu. Selamat malam. Semoga sehat selalu kan. Buat Bang Iman juga. Buat Nenek Degi. Nenek kembar sakit Bang Aldo.
1: Sakit apa Nenek kembar? Aduh.
2: Aduh, enggak tahu lah katanya sakit tadi. Suaranya pun naik enggak keluar kata Bang Aldo.
1: Aduh, bukan
2: iyalah,
1: karena
2: kata ku istirahat lah dulu kan.
1: Bukan karena banyak makan durian kan?
2: Iya.
1: Aduh. Ya
2: biasa lagunya kan kalau digoda kan lagunya ada setan itu kan.
1: Iya.
2: Enak
1: juga
2: ya kan.
1: Nah, tapi untuk pendengar nih, aduh, iya, bisa diingat lah kan umurnya kalau makan durian ya pendengar ya.
2: Iya.
1: Soalnya bahaya pendengar.
2: Iya,
1: dikurang-kurangin pendengar. Duriannya mending dioper kardo. Soalnya pendengar nanti bahaya. Jadi biar Ardo aja yang tanganin ya kan.
2: Dilihat barang bagus Bang Aldo. Ya dimakan nanti gitu pula kan.
1: Oke.
2: Saran kan itu kan baunya kan.
1: Nah, iya sih memang enak.
2: Baunya
1: ya
2: bagus, barang baunya bagus. Enggak dimakan kita yang
1: baunya memang mengundang ya Bang Andi. Kebanyakan kita yang mampu sendiri ya Bang Andi ya.
2: Iya.
1: Oke Bang Andi. Oke deh Bang Andi, itu aja Bang Andi. Salam-salam ya.
2: Oke, itu lagi aja lah Bang Ado. Selamat malam aja lah semuanya kan.
1: Siap.
2: Oke Bang Ado, selamat malam Bang Ado.
1: Terima kasih Bang Andi. Dan terima kasih juga tentu untuk pendengar yang sudah mengirimkan pesan lewat WhatsApp dan sudah berinteraksi langsung bersama kami melalui telepon di 463351. Dan pendengar, kami akan putarkan terlebih dahulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Ada lagu dari siapa nih? Tadi lagunya kacak pendengar, sesuai abjad lagi nih kebikinnya nih. Jadi yang penting tetap terputar ya pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pernahkah Anda berpikir, dari mana asalnya selai benang yang kita pakai sehari-hari? Benang tidak hadir begitu saja. Ia bermula dari serat, baik dari kapas, wool, sutra, atau bahkan bahan sintetis. Serat-serat halus itu dipintal, dipilin, hingga menjadi benang yang kuat dan lentur. Selai benang yang sederhana ternyata menyimpan cerita panjang. Mulai dari tangan para petani yang menanam kapas, peternak yang merawat domba penghasil wool, hingga para pengrajin yang memintalnya dengan penuh kesabaran. Dari benang inilah kemudian lahir kain, pakaian, hingga simbol budaya yang melekat pada kehidupan manusia. Maka, setiap kali kita melihat selai benang, ingatlah bahwa ia bukan sekedar serat kecil. Ia adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan warisan panjang.

kita sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kita lah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Selasa di tanggal 7 bulan Juli, bulan 7 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Rusata dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar, senang sekali saya Ziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga mendengar kabar di pagi hari ini sehat selalu mendengar, karena hari ini hari yang cukup cantik ya, tanggal 7 bulan 7 tahun 2026 ya. Jadi buat pendengar, semoga di tanggal yang cantik ini juga menjadi hari yang cantik untuk pendengar menjalani hari.

Mel yang cantik ini. Pendengar, seperti biasa di pagi hari ini kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman ceramah yang berjudul Hadirnya Ayah untuk Anak yang Tangguh dari Ustadz Siono. Namun sebelumnya kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu beberapa kumpulan surat pendek di Juz 29. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani qahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali melalui udara dalam rangka tingkatkan iman, tingkatkan Islam dan ketakwaan kita, dan tingkatkan keilmuan kita. Dan tentunya selanjutnya selawat beriring salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, yang saya doakan selalu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Ayah Hadir Anak Tangguh, ya. Sekali lagi tema kita pada saat ini Ayah Hadir Anak Tangguh. Saudara-saudaraku sekalian, sudah mafhum bahwa pada saat ini ya BKKBN pusat ya atau Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga itu meluncurkan program yang sangat positif, yakni Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, ya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Momentumnya apa? Momentumnya di hari pertama anak sekolah dianjurkan, bahkan sangat-sangat dianjurkan seorang ayah itu mengantar anaknya sekolah. Nah, ini mengantar anaknya sekolah. Jadi ini sebuah gerakan moral ya, sebagai apa gebrakan yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga atau BKKBN saat ini, di mana barangkali kalau kita membaca-baca informasi di berbagai media ya, silakan dicari bahwa saat ini banyak anak itu sekolah, pengasuhan anak itu lepas dari pantuan orang tua, terutama dari sang ayah. Maka istilah fatherless ya. Fatherless itu ketiadaan ya kehadiran orang tua di dalam mengasuh anak, membimbing anak. Nah, makanya kita acungi jempol lah dan kita dukung bersama. Jadi momentum di hari pertama sekolah itu anak diantar oleh sang ayah ya. Yang selama ini kita lebih cenderung kepada di dalam konteks pendidikan Islam itu madrasatul ula ya, madrasatul ula, seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama. Nah, ini setidaknya dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia ini menjadi kolaborasi ya, menjadi kolaborasi bahwa mendidik anak, mengasuh anak ini tidak sepenuhnya kita bebankan kepada sang ibu, tetapi juga sang ayah pun sangat-sangat perlu untuk hadir. Makanya tema kita Ayah Hadir Anak Tangguh dalam rangka apa? Mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi coba kita cari dalam referensi kitab suci. Nah, dalam hal ini adalah Al-Qur'an, disebutkan bahwa di dalam Quran, ayat Al-Qur'an itu disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min anwalihim. Nah, ini. Ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', seorang laki-laki itu pemimpin ya. Seorang suami pemimpin bagi
1: seorang perempuan, suami pemimpin bagi seorang istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, yang terdiri atas tanggung jawab ya dalam berbagai aspek pendidikan, agama dan lain-lain. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ini jelas. Bima fadhallallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min anwalihim, karena memang laki-laki diberikan kelebihan dalam konteks ini ya kan, untuk memimpin rumah tangga. Sehebat apapun seorang perempuan, sehebat apapun seorang istri, ketika dalam rumah tangga maka harus ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin rumah tangga, seorang laki-laki pengayom, penanggung jawab bagi seorang istri ataupun seorang wanita. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat, yang diantaranya warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Ah ini. Jadi seorang laki-laki itu adalah ar-rajulu ra'in, pemimpin di dalam keluarganya, wa mas'ulun anhum, dan telah akan ditanya kepemimpinannya. Jadi ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai petunjuk bahwa seorang laki-laki itu punya tanggung jawab penuh di dalam keluarganya. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dalam konteks yang kita bicarakan, seorang ayah sangat punya tanggung jawab yang penuh terhadap keluarganya dan termasuk di dalamnya anak-anaknya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi gerakan ayah teladan Indonesia ini sebenarnya sebagai bentuk implementasi ataupun pengamalan daripada perintah agama, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang selama ini kan sudah saya sampaikan tadi, fatherless, ya ketiadaan kehadiran seorang ayah di dalam kependidikan seorang anak di dalam keluarga. Nah, oleh karena itu gerakan ayah hebat, gerakan ayah teladan Indonesia yang tema kita saat ini adalah ayah hadir. Hadir dalam hal apa? Hadir dalam setiap relung kehidupan sang anak, dalam pendidikan, dalam kehidupan, dalam tanggung jawab yang seluruh dalam keluarga. Maka diharapkan insya Allah menjadi anak yang tangguh karena mendapatkan perhatian penuh. Jadi kadang-kadang kita lebih mempercayakan pendidikan anak, ya itu bukan salah, tetapi apapun ceritanya kita harus luangkan waktu sebagai seorang orang tua, terutama sebagai seorang ayah, untuk apa? Untuk selalu hadir ya menengok anak kita. Untuk hadir apa? Untuk mengarahkan masa depan anak kita. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita berkiblat kepada Al-Qur'an ya, berkiblat kepada Al-Qur'an. Ada sebuah kisah inspiratif ya. Ya, kisah inspiratif terkait dengan tema yang kita bicarakan. Yakni Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah contoh inspiratif. Si contoh cerita faktual seorang tokoh besar pada zamannya, walaupun beliau bukan seorang nabi, tetapi karena kebijaksanaannya, karena mauizah-mauizahnya untuk anaknya, maka namanya dan ajarannya diabadikan dalam Al-Qur'an. Ini sebagai contoh sosok ayah yang baik, ayah teladan. Nah, yakni Luqman Al-Hakim. Sekali lagi, walaupun bukan nabi, tetapi beliau diabadikan, terdokumentasi dalam Al-Qur'an yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ayah yang peduli terhadap anaknya. Ya. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, ini ya. Jadi dan ingatlah tatkala Luqman memberikan pelajaran kepada putranya, anaknya, ya wahuwa ya'iduhu, yakni bernama Saron, apa yang diajarkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, bahwa sebagai seorang ayah yang baik, sebagai seorang ayah yang punya tanggung jawab, ya seorang tanggung jawab dalam keluarga terkhusus kepada anak-anaknya, maka wajib memberikan bekal iman, bekal ketakwaan, bekal agama yang cukup kepada anak-anaknya. Nah ini ya, maka gerakan ayah teladan Indonesia ya, jadi perhatian luar biasa. Jadi bekal yang wajib diberikan oleh seorang ayah itu adalah pendidikan tentang keagamaan yang kuat. Nah tentunya bahwa yang namanya pendidikan agama ini bukan hanya semacam mata teoritik belaka. Karena sering muncul pertanyaan, Pak Ustadz, saya ini seorang yang tidak memiliki ilmu agama. Saya bukan berlatar belakang pesantren, saya bukan berlatar belakang madrasah, saya bukan latar belakang IAIN atau UIN. Bagaimana cara memberikan pelajaran agama kepada anak saya? Nah tentunya saudara-saudaraku sekalian, makna daripada pembekalan keagamaan itu sangat luas. Seperti misalnya ya, yaitu menghadirkan nilai-nilai religiositas, menghadirkan spiritualitas kehidupan yang agamis, yang berwawasan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai misal, bagaimana kita bertutur kata dalam rumah tangga dengan istri kita, dengan anak-anak kita, itu nilai-nilai religius. Jadi la tusyrik billah inna syirka ladzulmul adzim, dalam konteks ini adalah penguatan tauhid, penguatan keagamaan. Itu berdimensi banyak, di antaranya adalah menanamkan, menghidupkan, mempraktekkan nilai-nilai religiositas keagamaan di dalam keluarga kita. Bagaimana seorang ayah memberikan contoh kepada keluarganya, kepada anaknya, ketika azan berkumandang langsung pergi ke masjid. Itu bagian daripada pendidikan perilaku, ya. Perilaku yang ditontonkan, yang disampaikan oleh seorang ayah di dalam keluarga. Bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah, itu nilai-nilai religius. Bagaimana kita bisa menyuruh anak kita untuk sholat ke masjid kalau sementara kita sebagai seorang ayah malas ke masjid? Nah itu. Kemudian kalau Nabi mengatakan nawiru buyutakum bi sholati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan sholat, dalam arti sholat sunnah ya, dan bacaan Al-Quran, maka bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai religiositas, nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tauhid itu, nilai-nilai iman di dalam keluarga kita ya. Kita tunjukkan bagaimana kita baca Al-Quran, kita bagaimana sholat sunnah, syukur sholat tahajud, ataupun sholat yang lain kalau tak sanggup, sholat sunnah-sunnah yang lain. Memang itu ya, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan sholat di masjid untuk yang sholat wajib, untuk berjamaah itu berlipat-lipat pahalanya. Tetapi untuk sholat sunnah, bahkan Nabi mengatakan jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Maka salah satunya adalah dengan menjadikan rumah sebagai tempat kita membaca Al-Quran. Tempat apa? Melaksanakan sholat sunnah. Nah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya doakan selalu, ini nilai-nilai religiositas yang kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, menanamkan nilai-nilai tauhid berikutnya adalah dengan memberikan pembekalan agama yang cukup pada anak. Caranya banyak. Semisalnya kalau memang anak kita sekolah di umum, ya, di SD negeri, SMP negeri, nah di Batam ini enggak susah untuk mencari nilai agama. Sekolahkan ketika sore hari ngaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an, di masjid-masjid, di mana setiap masjid, setiap musola di seluruh kota Batam ini tersedia lembaga pendidikan. Untuk apa? Pendidikan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, titipkan di madrasah diniyah atau ya macam-macam ya. Kalau tidak sekolah umum, langsung setipkan di sekolah agama yang terpadu, yang playgroup apa, yang full day school, yang berwawasan agama banyak. Atau memang kita kirim ke pesantren, silahkan. Sekolah-sekolah yang boarding school di kota Batam begitu banyaknya. Jadi tidak kesulitan kita dalam mendidik anak kita, membekali anak kita sebagai seorang ayah di dalam keluarga. Dalam hal ini bagaimana anak kita tangguh. Kalau anak kita tangguh, caranya bagaimana? Bekali dengan ilmu agama, bekali dengan nilai-nilai agama. Jadi bukan hanya ilmu, di samping ilmu juga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sang anak. Yang berikutnya, sebagai seorang ayah yang teladan, sebagai tanggung jawab seorang laki-laki sebagai seorang ayah dalam keluarganya, terutama kepada anaknya, membekali anak dengan akhlakul karimah. Wabil khusus disebut langsung dalam hal ini adalah berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidaini wa wasainal insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskur li wali walidayka ilayal masir. Nah, jadi ada pelajaran khusus ataupun nilai-nilai ya. Jadi bekal itu bisa dengan nilai akademik ataupun nilai pendidikan ya, nilai pengajaran, tapi juga nilai pengamalan. Jadi antara dasolan and science, antara teori dan praktek, antara ilmu dan amal, itu berkait kelindan dan tak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi diajari anak kita bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, atau diberikan pesan-pesan yang dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang bijak, bagaimana sang anak ini kelak ya, sejari kecil itu betul-betul memahami ya. Memahami apa? Bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua ini. Jadi nah, apalagi kaitan tema kita ayah teladan Indonesia ya, tentunya anak juga harus memberikan penghormatan kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, ibunya dan juga ayahnya sebagai orang yang mengasuh dari kecil, membesarkan dan membekali hidupnya. Nah ini, jadi kecintaan kepada orang tua kita tanamkan kepada anak-anak kita ini. Jadi karena hamalasu ummuhu wahdan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskur li wali walidaka ilayal masir. Jadi sebut langsung akhlakul karimah, dan yang menjadi contoh konkret seakan sampel adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang berikutnya ya, adalah bekal ya, seorang ayah wajib memberikan bekal kepada anaknya agar menjadi tangguh, yakni memberikan pengajaran kepada anaknya atau contoh kepadanya untuk mengerjakan sholat. Jadi mengajarkan nilai-nilai ibadah, dan nilai ibadah yang sering disebut langsung dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat sebagai sampel yang sering disebut langsung daripada ibadah yang lain. Karena memang boleh dikatakan anak ini kalau dibekali dengan sholat yang mana 5 kali sehari semalam setidaknya yang wajib, itu akan menjadi pengingat kita. Aqimus sholata lidzikri, tegakkan olehmu sholat karena untuk mengingat aku. Jadi alarm harian itu apa? Sholat. Kalau puasa kan alarmnya seminggu 2 kali, Senin dan Kamis, atau setidaknya 2 hari sekali puasa Dawud, atau minimal setahun sekali dalam 1 bulan alarmnya. Tetapi kalau sholat, alarm harian dalam sehari 5 kali sehari semalam. Makanya Al-Quran menyebut langsung tentang sholat. Ya bunaya aktimis sholah wai anakku, tegakkan olehmu sholat. Karena apa? Memang sholat itu dalam ayat yang lain, inna sholata tanha anil faksha iwal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Nabi juga mengatakan dalam sebuah sabdanya, muru awladakum bisholah, perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat, wahum abna'u sabi'in sinina, ketika mereka anakmu itu umurnya 7 tahun. Wah, 7 tahun itu sudah diperintahkan sholat. Nah ini, jadi bekal seorang ayah agar anaknya menjadi anak yang hebat, anak yang tangguh, ibadah sholat ya. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin sinina, dan pukul mereka ketika umurnya menginjak 10 tahun. Artinya berikan pendidikan yang kuat, ingatkan betul-betul anak itu ketika umur 10 tahun. Nah itu, karena sholat betul-betul menjadi salah satu sampel ibadah yang sering disebut langsung di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah anak dibelikan keilmuan wa'mur bil ma'ruf. Ya, wanha 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Anak itu dibekali ilmu yang kelak menjadi untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar atau saling menasehati, yang di dalam Quran surah Al-Asr itu watawasaw bil haq watawasaw bisabr. Saling menasehati dalam keimanan, ya, dalam kebenaran itu watawasaw bisabr, dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Jadi nasihat menasihati tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, ya kan? Ya, kemudian amar ma'ruf itu sebuah komponen hidup yang wajib diberikan oleh seorang ayah kepada sang anaknya. Ini ayah teladan, ini ayah hadir, anak tangguh. Bagaimana? Bekali dengan ilmu agama, bekali dengan nilai-nilai agama, bekali dengan akhlak kepada orang tua. Berikan peninggalan, apa itu? Ibadah sholat. Biasakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam Islam itu setidaknya seminggu sekali wajib yang namanya khutbah Jumat. Pentingnya saling menasihati. Nah itu. Nah saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, wasbir ala ma'asobak, sabarlah terhadap apa menimpamu. Wah, sabar. Jadi ternyata kesabaran salah satu ya amalan yang wajib diberikan, yang wajib diturunkan oleh seorang ayah kepada sang anak. Ini sampelnya dari mana? Sampelnya adalah dari kisah Luqman al-Hakim ketika memberikan mau'izoh, pelajaran kepada anaknya yang bernama Sharon. Jadi momentum ini apa, Luqman al-Hakim itu menjadi contoh yang pas untuk gerakan ayah teladan Indonesia. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sabar ya, karena memang generasi saat ini ya menghadapi berbagai macam tantangan perubahan zaman yang sangat luar biasa, loncatan-loncatan teknologi yang tak terpikir oleh akal pikiran kita. Maka menghadapi Indonesia Emas 2045, ini sekarang 2025, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, ya kan? Ini saya yakin zaman sudah seperti tidak seperti sekarang lagi ini. Sebab yang sebab klik, sebab semuanya apa yang dilakukan sekarang bisa ditonton seluruh dunia, ya. Ini membutuhkan apa, kesabaran yang kuat. Kalau tidak sabar, maka watawasaw bil haq watawasaw bisabr. Kesabaran yang kuat, maka anak akan terguling oleh zaman. Karena sabar itu as-sabru ala ta'ah wa 'anil maksiyah. Sabar dalam menjalani ketaatan ibadah dan sabar menghindari kemaksiatan. Sementara perubahan zaman yang saat kekinian sekarang, ya. Perubahan yang cepat media sosial ini, orang semudah sekali berbuat dosa, menghibah dengan media sosial, ya astagfirullah. Ya ini butuh kesabaran, maka anak diberikan nilai-nilai kesabaran dalam apa, menghadapi tantangan zaman 2045 macam mana kita enggak kebayangkan. Loncatan teknologi dari 2020 sampai sekarang, ini saja kita sudah tercengang bagaimana perkembangan teknologi informasi sekarang. Kita bergelut di dunia maya sehari-hari, enggak kebayangkan bagaimana 2045 yang akan datang. Maka kesabaran adalah salah satu pilar yang wajib diturunkan seorang ayah kepada sang anak. Nah, berikutnya saudara-saudaraku sekalian, wariskan seorang ayah kepada anaknya itu adalah akhlak wala tusair khattaka linas wala tamsi fil ardi maraha. Ya, jadi artinya apa? Akhlak, ya. Jangan memalingkan muka ketemu dengan saudaranya, dan jangan wala tamsi fil ardi maraha, jangan sombong di muka bumi ketika berjalan. Jadi ini salah satu sampel akhlakul karimah yang mesti ditanamkan oleh siapa? Oleh kita sebagai seorang ayah, oleh kita sebagai seorang bapak kepada siapa? Anak-anak kita. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, momentum ya mau mengantum mengantar anak sekolah di hari pertama sekolah yang sudah kita lakukan hari ini tadi, ya, yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga atau BKKBN pusat, ya, itu sangat positif, ya. Kita dukung sama-sama, yuk kita hadir. Bagaimana mendidik anak kita bersama istri kita, bagaimana kita mengasuh anak kita, bagaimana kita memberikan support kepada anak kita, dan bagaimana kita bisa memberikan curahan energi positif untuk anak-anak kita. Gerakan ayah
2: teladan Indonesia, ayah hadir anak tangguh penusu Indonesia Emas 2045. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Ada pengukuran, jadi biasanya memang dapur-dapur melaporkan sisa maknanya dan misi di sistem.
2: Dan di pariwisata itu masih banyak sekali kekurangan. Karena kita juga di

0: Pariwisata itu tidak hanya tentang mungkin ini jadi kata.
1: Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemprov Kepri nilai jumlah sampah makanan di daerah masih tinggi. SDM pariwisata nan mumpuni masih rendah di Kepri. Warta berita daerah selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Aziza.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam gerakan Selamatkan Pangan yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan sejak proses pengolahan hingga dikonsumsi masyarakat. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam gerakan Selamatkan Pangan yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan sejak proses pengolahan hingga dikonsumsi masyarakat. Pemborosan pangan dapat terjadi di berbagai tahapan mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga kegiatan penyediaan makanan dalam berbagai program pemerintah. Karena itu, pengurangan sampah makanan dinilai memerlukan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah saja. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan atau DKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan pemerintah juga memantau sisa pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemantauan dilakukan melalui laporan yang disampaikan setiap dapur penyelenggara, sehingga jumlah pangan yang terbuang dapat terus dievaluasi.
2: Ya masih tinggi, karena memang juga terkait dengan, juga ada aktivitas makan bergizi gratis, nah, itu juga kita ada pengukuran, jadi biasanya memang dapur-dapur melaporkan sisa pangannya dan mengisi di sistem. Nah, itu juga ada pangan terbuang di makan bergizi gratis, mulai dari pengolahannya di dapur sampai pada yang sudah sampai ke murid-murid.
1: Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola pangan. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bappenas, Supriyani, mengatakan penyelamatan pangan tidak akan berhasil tanpa adanya edukasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
3: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya bonus pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail, maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
1: Melalui gerakan Selamatkan Pangan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya mengambil makanan sesuai kebutuhan serta memanfaatkan pangan secara optimal. Dengan demikian, jumlah sampah makanan dapat ditekan sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan pangan di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
0: Penggiat pariwisata menilai keberadaan SDM unggulan di sektor ini masih sangat kurang, terutama sumber daya manusia lokal. Berikut laporan Sarah Melina.
4: Kualitas sumber daya manusia SDM di sektor pariwisata Kota Batam dinilai masih perlu ditingkatkan. Pelatihan sertifikasi bagi pelaku industri pariwisata pun diharapkan dapat diperbanyak. Praktisi pariwisata Kepri, Surya Wijaya mengatakan, sektor ini masih menghadapi kekurangan SDM, padahal kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan industri pariwisata di sebuah daerah.
5: Karena SDM kita saat ini, khususnya di pariwisata itu masih banyak sekali kekurangan. Karena kita juga di pariwisata itu tidak hanya tentang, nah mungkin ini jadi catatan untuk pemerintah Kota Batam atau provinsi terkait pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan untuk pelaku ataupun pekerja di industri pariwisata.
4: Surya melanjutkan, sektor pariwisata tidak hanya mencakup pemandu wisata atau tour guide saja, namun juga melibatkan berbagai profesi lain seperti perhotelan, resepsionis, hingga tenaga dapur. Saat ini, terdapat 14 skema sertifikasi di sektor pariwisata, mulai dari housekeeping, kitchen, pemandu wisata, hingga tour leader. Yang menilai perlu adanya dorongan lebih lanjut dari pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk memperbanyak program pelatihan dan sertifikasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kafilah Kota Batam optimistis mampu mempertahankan gelar juara umum pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 24 peserta Batam mengikuti babak penyisihan yang digelar di berbagai arena perlombaan di Kota Tanjung Pinang. Mereka bertanding pada sejumlah cabang, di antaranya tilawah, tahfiz, tafsir, fahmil, dan kaligrafi Al-Quran. Sekretaris Daerah Kota Batam yang juga Ketua LPTQ Kota Batam Firman Syah mengatakan seluruh peserta telah dipersiapkan melalui pembinaan dan pemusatan latihan sehingga siap memberikan penampilan terbaik. Firman Syah berharap seluruh kafilah dapat bertanding dengan maksimal, menjunjung sportivitas, serta mengharumkan nama Kota Batam. Pemerintah Kota Batam juga mengajak masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan agar Batam kembali meraih gelar juara umum pada MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Pemerintah Kota Batam bersama tim penggerak PKK tengah mempersiapkan peringatan Hari Anak Tingkat Kota Batam tahun 2026 yang akan digelar pada 8 Agustus mendatang di Dataran Angku Putri. Kegiatan tahun ini mengusung tema Harmonisasi Anak Batam Bahagia atau HAMBA dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang edukatif dan menghibur bagi anak-anak. Ketua TP PKK Kota Batam Erlita Amsakar berharap peringatan Hari Anak menjadi momen yang membahagiakan sekaligus memberi ruang bagi anak untuk belajar, bermain, dan menampilkan kreativitas. Berbagai kegiatan telah disiapkan diantaranya penampilan Forum Anak Kota Batam, peragaan busana batik Batam, permainan edukatif, serta kuis dan door prize. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Batam berharap dapat memperkuat komitmen mewujudkan Batam sebagai kota yang ramah anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Perikanan Kota Batam maksimalkan perikanan air tawar. Ahmad Rifai Kasih melaporkan.
6: Itu bisa naik ketika weekend budidaya, itu sebagian besar.
7: Dinas Perikanan Kota Batam terus memaksimalkan persediaan kebutuhan pangan bahari di kota yang secara wilayah terdiri dari 70% laut tersebut. Meskipun diisi banyak industri manufaktur, pemerintah Batam secara rutin juga terus mengembangkan budidaya ikan air tawar di tengah menurunnya tangkapan ikan air laut karena ramainya lalu lintas kapal berukuran kecil dan besar di Batam. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudiat Majianto mengatakan meskipun jumlahnya masih lebih kecil dari tangkapan ikan laut, pemerintah telah melakukan berbagai usaha termasuk menyalurkan bantuan kepada pembudidaya ikan air tawar untuk meningkatkan jumlah ikan air tawar yang dibudidayakan. Apalagi jumlah kebutuhan meningkat saat weekend dengan banyaknya turis yang datang ke Batam setiap akhir pekan.
6: Laut atau ikan air laut kita itu satu hari itu sekitar 17 sampai 20 ton. Kemudian untuk air tawar kan kemarin sekitar 5 sampai 8 ton. Nah, jadi itu yang untuk di Batam saja. Itu bisa naik ketika weekend budidaya, itu sebagian besar sekitar 50% itu dari wilayah Galang dan Rempang. Kemudian sisanya ada di Sungai Bedu, di wilayah Nongsa, di wilayah Bataji Marina.
7: Ditambahkan Yudi, saat ini pemerintah telah memberikan bantuan berupa kolam terpal dan bioflok untuk meningkatkan budidaya ikan air tawar. Selain itu, Dinas Perikanan juga telah memfasilitasi agar para pembudidaya telah memiliki pembeli, sehingga siklus budidaya ikan terus berjalan dan kebutuhan ikan masyarakat Batam dapat terpenuhi. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Iran berencana memperlakukan tarif baru bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Duta Besar Iran untuk China mengatakan kebijakan ini sedang disusun bersama pemerintah Oman. Tarif tersebut disebut sebagai biaya layanan untuk mendukung keamanan pelayaran, pengawasan kapal, dan perlindungan lingkungan. Iran juga menyatakan akan memberikan perlakuan khusus kepada China dan sejumlah negara sahabat dalam penerapan biaya tersebut. Sebelum konflik di kawasan, sekitar 1/5 pasokan minyak mentah dunia dikirim melalui Selat Hormuz. Karena itu, setiap perubahan kebijakan di jalur ini dinilai dapat memengaruhi perdagangan energi global. Iran dan Oman kini masih menyusun aturan baru terkait pengelolaan Selat Hormuz. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Dari dunia sepak bola dikabarkan, UEFA mengancam keputusan FIFA yang menangguhkan hukuman kartu merah penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun di Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, UEFA menilai FIFA telah melampaui batas dan mengancam integritas sepak bola. Menurut UEFA, aturan skorsing otomatis satu pertandingan setelah kartu merah sudah jelas dan tidak seharusnya diubah di tengah turnamen. Sebelumnya, Balogun mendapat kartu merah pada babak 32 besar. Namun, FIFA melalui panel independen memutuskan menangguhkan sanksi tersebut, sehingga Balogun tetap bisa bermain saat Amerika Serikat menghadapi Belgia. Keputusan ini memicu kontroversi karena muncul laporan adanya lobi dari sejumlah pejabat Amerika Serikat, termasuk dari Gedung Putih, agar hukuman Balogun ditangguhkan. Meski begitu, FIFA menegaskan keputusan diambil sesuai kode disiplin FIFA oleh panel independen. UEFA khawatir keputusan ini menjadi presiden yang merusak keadilan kompetisi, terutama karena pemain lain yang menerima kartu merah tetap menjalani hukuman skorsing sesuai aturan. berita selanjutnya pendengar. Persija Jakarta resmi mendatangkan bek timnas Indonesia Pratama Arhan untuk memperkuat tim menghadapi musim baru. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak selama 3 musim. Arhan diproyeksikan mengisi sektor kiri pertahanan. Selain dikenal memiliki kecepatan dan mobilitas tinggi, ia juga memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh yang kerap menciptakan peluang berbahaya. Sebelum bergabung dengan Persija, Arhan membela klub Thailand, Bangkok United. Sebelumnya, ia juga sempat berkarir di Jepang bersama Tokyo Verdy dan di Korea Selatan bersama Suwon FC. Persija menjadi klub Indonesia kedua yang dibelanya setelah PSIS Semarang. Arhan mengaku senang bisa kembali bermain di tanah air. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik dan membawa kebanggaan bagi Persija serta para pendukungnya. Kehadiran Pratama Arhan menjadi rekrutan ketiga Persija Jakarta musim ini di bawah pelatih Shin Tae-yong, setelah sebelumnya mendatangkan Victor Detan dan Akil Safiq. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Norwegia mencetak sejarah setelah mengalahkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membawa Norwegia untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Dunia. Striker Erling Haaland menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol. Hingga saat ini, Haaland telah mengoleksi 7 gol sepanjang turnamen. Usai pertandingan, Haaland mengaku tidak menyangka timnya mampu menyingkirkan Brasil, yang merupakan juara dunia 5 kali. Menurutnya, ia hanya bermimpi membawa Norwegia tampil di Piala Dunia, bukan mengalahkan salah satu tim terbaik di dunia. Di babak perempat final nanti, Norwegia akan menghadapi Inggris. Laga tersebut dipastikan menjadi ujian berikutnya bagi Haaland dan rekan-rekannya untuk melanjutkan langkah bersejarah di Piala Dunia 2026. Sekian berita olahraga. Saya Fadi Permusyadi. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemprov Kepri nilai jumlah sampah makanan di daerah masih tinggi. SDM pariwisata nan mumpuni masih rendah di Kepri. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Riki selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia Indonesia terbit. Salam presisi.
3: Prosoto Remi Batam karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Batam pagi ini saya Siza masih menemani ruang dengar Anda. Dan seperti biasa pendengar, tepat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan laporan arus lalu lintas kerjasama dari RRI Batam dan juga Ditlantas Polda Kepri. Sudah terhubung bersama kami via telepon ada Bribda Amanda Rehanita dari Simpang PJR. Selamat pagi Bribda Amanda.
4: Selamat pagi Kak.
3: Bagaimana kabarnya Bribda Amanda dan juga tim di pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat kok.
3: Alhamdulillah. Baik, silakan Bribda Amanda bisa menyampaikan laporan arus lalu lintas dari Simpang PJR Nongsa.
4: Baik, terima kasih Pak Aziza dan selamat pagi pendengar radio RRI Pro 1 Batam. Dengan saya Bribda Amanda Rehanita kembali bersama kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang PJR Kota Batam pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 sekitar pukul 06.31 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dikarenakan memasuki jam keberangkatan pekerja yang ada di wilayah Kota Batam, yakni dari arah MTC yang akan menuju ke arah Polda maupun ke arah sebaliknya. Kemudian dari arah Polda yang akan menuju ke arah Teluk Bakau, keadaan mulai ramai namun tetap lancar dan terkendali. Lambatan percepatan kendaraan sesekali terjadi di kawasan ini dikarenakan adanya antrian dari traffic light tiga penjuru. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni 50 sampai dengan 60 km/jam. Dan bagi Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4, pastikan Anda tetap berhenti di belakang garis stop yang ada dikarenakan terdapat pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, serta tidak melawan arus dan menerobos lampu merah. Tetap patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas dan saling hormat-menghormati sesama pengendara lainnya. Saat beraktivitas dan salam presisi, demikian Bribda Amanda Rehanita melaporkan langsung dari kawasan Simpang PJR Kota Batam. Jadi lapor keselamatan dan lalu lintas, pergi lebih cepat, mengemudi lebih lambat, hidup lebih lama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Mungkin dengan saya Bribda Amanda Rehanita melaporkan langsung dari Simpang PJR untuk info lalu lintas kerjasama Polda Kepri dan bersama dengan RRI Pro 1 Batam. Kita kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak Bribda Amanda Rehanita untuk informasi arus lalu lintasnya. Semoga Bribda Amanda dan juga teman-teman diberikan kesehatan ya untuk bergiat di pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Terima kasih, selamat pagi kembali Kak.
3: Iya, itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas dari Simpang PJR Batu Besar Nongsa ya, yang disampaikan langsung oleh Bribda Amanda Rehanita. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan pendengar, live report ini selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih di Prosotel dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda ya di Batam pagi ini. Dan pendengar, kali ini akan saya hadirkan satu informasi mengenai perakiraan cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG Hang Nadiem Kota Batam ya. Per hari ini di tanggal cantik ini, di tanggal 7 bulan 7 tahun 2026, di wilayah Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam dan sekitarnya, kalau pagi hari ini prediksi dari BMKG hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 83%. Kemudian pada pukul 10 nanti dari pagi menjelang siang hingga nanti siang di pukul 15 waktu Indonesia Barat, cuaca akan didominasi cerah dan juga cerah berawan dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembaban di 75%. Lalu pada sore hari nanti di pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, cuaca akan cerah dengan suhu di kisaran 28 derajat Celcius dan kelembaban di 76%. Lalu pada malam harinya, pendengar, BMKG memprediksikan cuaca akan berawan dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 86%. Jadi masih ada kemungkinan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan ya pendengar, kalau dari prediksi BMKG. Jadi bagi pendengar yang mungkin mau berangkat bekerja di pagi hari ini, bisa dipersiapkan dulu amunisinya untuk menghadapi hujan ya. Dan memang kalau misalnya nanti terjadi hujan, bisa dijaga kecepatan kendaraannya agar tidak terlalu laju atau terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang jalanan di saat hujan cenderung lebih licin ya. Nanti akan kami dengan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program ATK RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan Warta Berita Sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

Masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi pendengar. Setelah saya mencari tahu, ternyata di pagi hari ini program Matika tidak menyiarkan warta berita sentral ya. Jadi kita lanjut seperti biasa di siaran RRI Program 1 Batam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.